0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi hari ini ya, Senin 17 Agustus 2026, seluruh Cakra, suasana kemerdekaan ya, begitu terasa untuk di seluruh daerah. Tepat hari ini di mana bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya pagi hari ini juga ya, jam 7 lebih 5 menit, berbagai daerah tentunya sudah mulai melaksanakan upacara pengibaran Sang Merah Putih. Mungkin ada yang berlangsung di halaman kantor pemerintahan, kemudian ada di sekolah atau lapangan desa hingga lingkungan masyarakat. Jadi memang semuanya menjadi bagian dari cara kita untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama 81 tahun ini. Tentunya pagi hari ini bersama dengan saya Intan Anggraini di ruang gatekeeper, saya ada Erika serta Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini ya, untuk pagi kali ini seperti apa, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Sekali lagi saya ucapkan, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT 25 RW 08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut itu, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini semarak HUT RI ya ke-81. Beberapa daerah tentunya saat ini juga pelaksanaan upacara bendera merah putih. Nah, jam 7 lebih 9 menit ya. Tentunya ini jam-jam crowded karena cukup ramai untuk kondisi jalanan, juga untuk para peserta upacara. Nah, biasanya mungkin ada yang agak kesiangan jadi terburu-buru, biasanya jam-jam crowded ya untuk di pagi kali ini. Ada yang saat ini mungkin aktivitas di rumah saja untuk di hari kemerdekaan, ini juga bisa disampaikan juga ya. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami untuk menyampaikan informasi atau mungkin berbagi pengalaman semalam malam tasyakuran ya. Kira-kira ini tumpengannya gimana, masih apa tidak seluruh cakra. Nah, ini bisa disampaikan juga ya. 0852 9001061. Pagi hari ini cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi kiriman video ya dari Mbak Miftah. Okay. Ini tadi mengirimkan sebuah video upacara yang ada di depan studio Radio Cakra Krisna di lapangan SDN 1 Kalianyar ya. Okay. Ini ada upacara dari pemerintah desa Kalianyar Ngeronggot Nganjuk sudah mulai berlangsung. Ini di menit ke-10 lepas dari jam 7 pagi. Sudah pengibaran bendera juga kalau saya lihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Mbak Miftah ya. Mm-hmm. Ini pun juga ternyata sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Murtejo, Kepala Desa Kalianyar, kemarin yang sempat on air di Radio Cakra Krisna. Okay. Jadi banyak dari komunitas juga diundang dalam upacara pagi hari ini di komunitas yang ada di wilayah Kalianyar pastinya ya. Okay. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini juga banyak yang diundang dalam agenda upacara pagi hari ini, karena ini kan puncaknya ya, inti dari Agustusan, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Intinya 17 Agustus upacara, yang lainnya kan ini ya penyemarak gitu loh ya.
0: Betul.
1: Ini 17-nya ini yang kita betul-betul nantikan, upacaranya ini yang betul-betul kita nantikan, karena upacara ini 17 Agustus kan hanya satu kali dalam satu
0: kali,
1: tahun.
0: Betul. Dan biasanya upacaranya cukup berbeda, Rika. Iya, dari upacara yang biasanya hari Senin itu kan.
1: Iya, upacaranya pun juga berlangsungnya berbeda.
0: Tapi dulu vibes-nya agak sedih, bukan sedih, sedih-sedih haru.
1: Sedih-sedih haru.
0: Hari Senin pas bertepatan di tanggal 17.
1: Iya, hari ini pas hari Senin di hari pas di tanggal 17 ya.
0: Betul.
1: Pas di tanggal 17. Jadi tepat sekali gitu ya. Nah, ini masih terus berlangsung untuk upacara yang digelar oleh pemerintah desa Kalianyar ya, berlangsung khidmat juga. Ini tadi beberapa video kami terima seperti itu. Jadi memang kalau di pemerintahan desa itu upacaranya lebih pagi. Kemudian kalau yang ada di Gor Bung Karno, ini tadi saya terima informasi setengah delapan.
0: Oh, setengah delapan ya.
1: Iya, sekitar jam setengah delapan ini akan dimulai untuk upacaranya. Okay. Kemarin kami juga sudah sempat on air ya dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk. Juga disampaikan himbauan kepada seluruh pengguna jalan yang melintas di sekitar Gor Bung Karno yang menjadi tempat berlangsungnya upacara 17 Agustus yang ada di Nganjuk, untuk lebih hati-hati karena pasti akan crowded sekali semuanya mengikuti upacara cara di Gor Bung Karno Nganjuk seperti itu ya. Jadi harap hati-hati. Sejak pagi ini juga dari petugas kepolisian sudah berada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas, karena semuanya kan juga berangkat ke ini ya, sekolah instansi masing-masing sebelum di Gor Bung Karno. Jadi di sekitar Gor Bung Karno ini pun dari pagi sudah dijaga oleh rekan-rekan kepolisian. Keluar masuk kendaraan itu cukup banyak ya di sekitar Gor Bung Karno, jadi waspada saja. Dan kepadatan itu diperkirakan diperkirakan juga nanti sampai siang, kemudian sorenya nanti juga akan padat karena ada penurunan bendera merah putih ya.
2: Betul.
1: Jadi pagi dan juga sore nanti yang melintas di mana ini? Gor Bung Karno ya, harap waspada dan juga hati-hati saja seperti itu. Kami tunggu kabarnya juga ketika Anda melintas di sana, ini kondisinya seperti apa, karena pasti seluruh cakra yang akan melintas di sana ini agak was-was ya, kira-kira seperti apa untuk kondisi saat ini, seperti itu. Update dari Mbak Miftah ini tadi kirimkan videonya lagi saat pembacaan teks Pancasila oleh Kepala Desa Kalianyar. Jadi Kepala Desa Kalianyar Bapak Joko Murtejo ini langsung menjadi pembina upacara ya dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang ada di lapangan SDN 1 Kalianyar Ngronggot Nganjuk. Ini juga tertib semuanya seperti itu, cuaca juga sejuk, tidak terlalu panas di pagi hari ini. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Hamid, melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisi di alun-alun Nganjuk untuk pagi hari ini juga ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Sementara cuaca ini tadi juga cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Arika. Saya geser dulu ke Angga, silakan.
3: Ini laporan perjalanan pada hari kemerdekaan ini ada Mas Gading, ini dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota.
0: Okay.
3: Sekarang sudah sampai di Peserut. Arus lalu lintas cukup ramai lancar. Ini sudah pada siap-siap buat berangkat ke lokasi upacara masing-masing.
0: Okay.
3: Lalu ada Mas Baskoro dari Jogoroto Jombang menuju ke Madiun. Sudah sampai di kawasan Lampu Merah Kertosono. Arus lalu lintas ramai lancar. Banyak warga yang berbusana merah putih khas untuk upacara, ini sudah mau mulai upacara ya.
0: Banyak ya, kostumnya berbeda-beda ya, bervariasi ya.
3: Iya ini. Lalu ada Mas Wildan dari Mojokerto ke Surabaya. Sudah sampai di Balong Bendo. Sudah di berbagai lokasi di kawasan tersebut sudah mulai persiapan upacara juga. Dan arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Lalu ada Pak Guntoro dari Ngawi ke Kertosono. Sudah sampai di kawasan Wilangan. Kondisi arus lalu lintas cukup aman, lancar, dan juga banyak anak-anak sekolah yang persiapan menuju ke lokasi upacara, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga Sandi sebelumnya dari Kadui di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hari ini suasana Indonesia tentunya terasa berbeda ya, karena sang merah putih berkibar di mana-mana. Masyarakat tentunya sudah mulai berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera merah putih ya, yang tentunya saat ini sedang dilaksanakan. Tepat di hari ini, Seru Cakra 17 Agustus ya, kita kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun sudah, itu memang bukanlah waktu yang sebentar, jadi cukup lama ya. Jadi ada perjuangan, pengorbanan, dan air mata para pahlawan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa kita. Dan untuk di pagi kali ini, informasi yang masuk di ruang gatekeeper beberapa daerah ya, diinformasikan untuk kondisi lalu lintasnya juga cukup aman, lancar, baik jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol ya, diinformasikan juga masih bersahabat. Kemudian update cuaca ya, untuk di pagi kali ini juga cukup terik panas ya, sudah ada sinar matahari yang menyinari di 17 Agustus kali ini ya. Tentunya Seru Cakra, Anda juga masih bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Erika silakan.
1: Ya, jadi hari ini selain akan ada upacara ya di Gor Bung Karno Nganjuk di jam setengah 8 pagi, acara tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan ziarah ya ke Makam Pahlawan Nganjuk. Sebelumnya pada upacara bendera pada jam setengah 8 pagi ini nanti akan dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk Bapak Marhen Jumadi. Nah, setelah upacara, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk menggelar upacara tabur bunga di Taman Makan Pahlawan Yuda Pralaya. Seperti itu. Jadi setelah upacara ini lanjut ke pemakaman pahlawan seperti itu ya. Ini ada tabur bunga di sana setelah dilakukan upacara di Gor Bung Karno Nganjuk. Jajaran Forkopimda lalu diagendakan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Jakarta. Gitu ya. Jadi pagi-pagi ini memang dari pemerintah desa dimulai lebih pagi, jam 7 pagi, kemudian di pemerintah Kabupaten Nganjuk jam setengah 8 pagi, kemudian dilanjut dengan adanya tabur bunga, upacara tabur bunga di TMP Yuda Pralaya, lalu jajaran Forkopimda diagendakan selanjutnya mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Jakarta melalui video conference di Pendopo Pemkab Nganjuk. Mereka akan berkumpul di pendopo untuk upacara detik-detik proklamasi di Jakarta melalui video seperti itu ya. Jadi rombongan nanti setelah dari Gor kemudian ke Taman Makan Pahlawan kemudian bergeser ke Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Jakarta melalui video. Ini yang jam 10 pagi itu loh Intan ya. Yang nanti kita jam 10 pagi apabila di jalan akan diberhentikan dulu sementara selama ya mungkin 2 hingga 3 menitan
0: iya,
1: ya.
0: Menghendingkan cipta ya nanti ya, vibes-nya terasa.
1: Menghendingkan cipta, jadi kalau Seru Cakra nanti di jalan, kemudian dihentikan sementara, ikuti arahan petugas ya yang ada di lokasi. Karena kemarin itu saya juga sudah sempat on air dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk. Dari rekan-rekan Polres Nganjuk juga akan berjaga di beberapa titik seperti itu ya. Salah satunya di Simpang 4 Mangudikaran, kemudian juga ada di Tugu Jastamba atau Jalan Ahmad Yani, kemudian juga ada di Bundaran Jenderal Adi Suparto seperti itu. Kemudian juga di seputar Gor Bung Karno nanti akan cukup ramai di sana karena dari petugas kepolisian ini akan berjaga di beberapa titik tersebut. Meskipun tidak dijaga, ini juga masyarakat diminta untuk berhenti gitu ya, berhenti sementara untuk bersama-sama ini mengheningkan cipta di detik-detik proklamasi seperti itu ya. Jadi untuk Seru Cakra nanti melintas di Simpang 4 Mangudikaran, Tugu Jastamba ya, Jalan Ahmad Yani, nanti di sana sudah ada Pak polisi yang ikut juga untuk menertibkan pengguna jalan. Jadi semuanya dihentikan, apapun aktivitas itu dihentikan semuanya sejenak untuk mengheningkan cipta, seperti itu ya. Lalu ini tadi juga disampaikan oleh Pak Iwan mengirimkan sebuah foto bendera merah putih yang ada di depan rumahnya. Itu ya, merdeka Mbak ya.
0: Waduh, merdeka
1: bendera
0: Pak Iwan
1: masih,
0: ya.
1: Berdiri gagah gitu.
0: Nah, luar biasa.
1: Hingga
0: sekali.
1: 17 hari ini karena dari awal kan,
0: dari awal 1, ya, awal Agustus
1: ini,
0: ya.
1: Betul. Ini meskipun anginnya di Nganjuk ini cukup kencang, nah, tapi alhamdulillah tidak roboh.
0: Betul. Semakin kan, terasa ya, iya, semarak berkibarnya itu loh.
1: Itu umpamaan seperti kondisi yang ada di wilayah di Indonesia. Seberapa kencang angin yang menerpa gitu ya,
0: okay,
1: kan? Harus tetap berdiri kokoh,
0: nah,
1: gitu ya.
0: Waduh.
1: Karena
0: what of the day ya.
1: Betul, karena kalau kita lihat situasi di Indonesia beberapa bulan terakhir ini kan memang agak kurang kondusif gitu.
0: Betul.
1: Ya kan, yang karena ya canggihnya teknologi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memprovokasi warga melalui media sosial,
0: ya,
1: seperti itu. Itu kan juga bisa memperkeruh suasana.
0: Nah,
1: itu kan salah satu angin yang harus
0: kita hadapi.
1: Gitu ya.
0: Jadi
1: salah
0: kita harus tetap berdiri kokoh, tegar
1: untuk kokoh
0: menghadapi terjangan angin ya.
1: Betul, kita harus berdiri kokoh di terjangan angin yang cukup kencang itu, salah satunya dari media sosial yang saat ini juga cukup bebas ya kita akses, semuanya bebas berekspresi juga.
0: Apalagi
1: gitu
0: dengan
1: ya,
0: media sosial itu semakin cepat ya untuk menyampaikan informasinya.
1: Cepat sekali, betul, menyampaikan informasi di media sosial cepat tersebar, kemudian juga gampang viral.
0: Iya betul,
1: gitu
0: gampang
1: ya.
0: Viral sekarang Erika, tinggal kita kasih video caption sudah viral,
1: sudah
0: itu.
1: Viral. Beri caption yang agak mencolok dikit,
0: nah,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Dan nanti pasti berbagai respon dari warganet langsung bermunculan.
0: Waduh, pasti itu netizen-netizen sudah tangannya gatal untuk berkomentar.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan gitu, biasanya di repost ulang.
1: Nah, langsung di repost gitu, atau mungkin di forward ke grup-grup yang lain ya. Jadi lebih hati-hati lagi, itu salah satu angin yang harus kita hadapi gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah terjadi mungkin beberapa waktu yang lalu yang heboh-heboh ya, ini bisa menurunkan esensi kita dalam merayakan hari kemerdekaan kali ini. Gitu, yang kemarin ya sudah. Sekarang hari kemerdekaan kita juga tetap harus merayakan ya gitu.
0: Iya dong,
1: ya,
0: euforia kemerdekaan harus terlaksanakan,
1: harus tetap gitu ya. Karena sedih juga ya, ada sebagian yang apa sekarang Indonesia gini, jadi kurang semangat untuk
0: kayak kurang semangat
1: memeriahkan, untuk ikut merayakan gitu, kayak kurang semangat gitu ya. Jadi bagaimanapun kan tetap harus ini ya, kita rayakan seperti itu kan, kita juga menghargai perjuangan para pahlawan
0: ya,
1: yang sudah memperjuangkan kemerdekaan seperti itu ya. Terima kasih ini tadi Pak untuk fotonya. Ini di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di wilayah Begadung Nganjuk ya. Cuaca di sana juga cerah sekali, Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk ini dari Bu Titi dari Kandangan menuju ke Blitar. Sudah sampai di daerah Puncu, Kediri. Arus lalu lintas masih aman terkendali pagi hari ini. Ada Bu Yulia dari Surabaya menuju ke Jombang. Sudah sampai di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas mengalir tanpa hambatan. Lalu ada Mbak Mutiara dari Purwo Asri, Kediri menuju ke Baran Nganjuk. Sudah sampai di kawasan Plimping, arus lalu lintas masih terpantau normal. Lalu ada Pak Daryono, ini dari Bantar Kedungmulyo menuju ke Tembelang, sudah sampai ke sekitar exit tol Jombang, arus lalu lintas juga ramai lancar, tidak ada hambatan pada pagi hari ini. Lalu ada informasi masuk ini terkait update informasi dari BPBD Jombang. Terkait adanya kejadian orang tenggelam di tambangan Jati Gedong, Kecamatan Ploso kemarin. Nah, ini untuk saat hingga saat ini tim BPBD maupun tim SAR belum belum menemukan tanda-tanda korban ditemukan, Intan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi masih dilakukan pencarian pada pagi hari ini dan hasilnya masih nihil. Kami juga masih berkoordinasi dan menunggu update dari tim yang di lapangan, Intan. Lalu ada juga informasi masuk tadi pagi sekitar pukul 6.15 ada orang terjebur sungai di Rolak Songo, Mojokerto. Nah, ini orangnya meninggalkan sepeda motor dengan plat nomor S2045VJ. Jadi ditemukan sepeda motor di pinggir jalan dengan orangnya yang menceburkan diri ke sungai untuk informasi awalnya. Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kepala Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin. Dan untuk update informasinya masih tim di lapangan masih melakukan pencarian, Intan.
0: Oke. Baik, siap, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Rika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini ya, kalau kita berbicara mengenai soal merdeka, mungkin memang setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda ya, karena setiap orang juga punya persepsi sendiri. Ada kalanya yang mengatakan merdeka itu bisa berkumpul bersama dengan keluarga, rekan kerja, atau bisa bekerja dengan tenang, bisa di sekolahan, bisa menyampaikan pendapat, atau bahkan sesederhana mungkin itu bisa menjalani kehidupan tanpa rasa takut. Itu sudah bisa dikatakan merdeka, seluruh cakra. Jadi memang setiap orang, setiap pendapat itu berbeda-beda ya, tentunya makna dari merdeka. Tiap sudut pandang tentunya juga tidak sama. Kalau menurut Anda sendiri, seluruh cakra, kira-kira apa sih arti kemerdekaan itu? Ini juga bisa disampaikan juga ya, untuk di hari Senin kali ini, bertepatan di 17 Agustus 2026. Gimana Angga, sudah merdeka apa belum ini?
1: Sudah merdeka lah Intan.
0: Alhamdulillah, akhirnya sudah merdeka ya tentunya. Ini saya kepengen ikut upacara, tapi gimana ya? Upacaranya di udara saja ya kita ya?
1: Kita upacara di udara ini Intan.
0: Iya betul. Vibesnya sedih ya kalau saya melihat kiriman beberapa pendengar itu mengirimkan saat ini pelaksanaan upacara bendera Sang Merah Putih. Rasanya tuh kayak bangga campur sedih gitu. Sedihnya tapi sedih haru.
1: Nah, ya kan? Betul. Soalnya kita kan setiap orang kan pasti punya cara sendiri-sendiri ya Intan,
0: iya,
1: buat ngerayain kemerdekaan
0: ini. Iya betul. Tiap orang kan berbeda-beda. Kalau Angga sendiri gimana? Happy enggak hari ini, merdeka enggak hari ini sudahan?
1: Kalau hari ini merdeka. Merdeka dong, tetap ya. Merdeka kita. Sesuai slogan, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Nah, betul, iya. Sekali merdeka harus tetap merdeka selamanya ya.
1: Lalu ada, ini ada informasi masuk Intan dari Pak Seti Yaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, menginformasikan terkait perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini, pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur, dan kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari, dengan cuaca cerah berpeluang hujan ringan. Memasuki malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan peluang udara kabur. Kondisi cerah berawan dan udara kabur juga berpotensi terjadi pada dini hari. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perubahan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, baik upacara atau hal apapun itu. Suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 2 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 100%, dan sementara angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam Intan. Lalu ini ada informasi perjalanan di hari kemerdekaan ini. Ini Bu Titi dari Gandangan, Kabupaten Kediri, menuju ke Ngelegok, Kabupaten Blitar, sedang melintas di kawasan Puncu. Arus lalu lintas ramai lancar. Upacara juga di beberapa daerah sudah dimulai Intan ini di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Yulia, perjalanan dari Surabaya menuju ke Jombang, arus lalu lintas cukup lancar sekali. Banyak yang mengatur arus lalu lintas di jalan-jalan raya ini. Lalu ada Mbak Mutiara dari Purwasri Kediri menuju ke Baron Nganjuk. Sudah sampai di depan stasiun Baron, arus lalu lintas juga melintas dengan taraf normal. Lalu ada Pak Strisno dari Kota Malang menuju ke Nganjuk. Sudah sampai di Pare, Garuda Pare, arus lalu lintas ramai lancar, sudah banyak yang persiapan upacara Intan. Nah, lalu ada Pak Hiru melaporkan di kawasan Wates Kediri, pergerakan arus lalu lintas mulai lengang karena upacara juga sudah dimulai di beberapa titik Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya nanti Satlantas Polres Nganjuk akan menghentikan sementara seluruh kendaraan yang melintas pada hari ini Senin 17 Agustus 2026 pada tepat nanti jam 10 pagi saat sirine berbunyi. Jadi ketika Anda seduh cakra ya yang perjalanan jalur dalam kota Nganjuk mendengarkan sirine berbunyi, nah itu langsung saja berhenti. Jadi memang ada beberapa titik nanti yang dilakukan

0: Kemudian melakukan penghormatan kepada bendera Sang Merah Putih. Kemudian kita nanti mendengarkan dan mengheningkan cipta sejenak. Jadi kita harus bersama-sama menjunjung tinggi semangat kemerdekaan. Mari hormati detik-detik proklamasi sebagai wujud cinta tanah air dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa. Pagi hari ini Seru Cakra, tentunya Anda bisa kabarkan ya update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan ya, kira-kira titik-titik kepadatan, karena tentunya untuk upacara bendera Sang Merah Putih setiap daerah beda ya untuk pelaksanaannya. Ada yang dimulai jam 7 pagi, ada kalanya juga yang jam setengah 8 pagi barusan dimulai, ada juga ya yang mungkin nanti ikut melaksanakan jam 10 pagi. Anda Seru Cakra yang mungkin saat ini ya yang sudah selesai untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera Sang Merah Putih, ini juga bisa dikabarkan juga ya, kira-kira tadi suasananya euforia menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini seperti apa. Ya, ini tentunya bisa sampaikan juga, bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami menyampaikan langsung untuk informasi-informasinya. Kira-kira saat ini semeriah apa? 0852 9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Euforia kemerdekaan setiap daerah tentunya juga berbeda-beda, Sri Cakra. Bendera Sang Merah Putih pagi kali ini sudah berkibar di mana-mana ya. Tentunya vibes-nya sedih juga, tapi juga bangga juga ya. Anda yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tujuan, karena setelah selesai melaksanakan upacara Bendera Sang Merah Putih, tentunya ini juga bisa kabarkan kira-kira kondisi jalanan untuk pagi kali ini seperti apa. Jalur utama ya, lebihnya apakah masih ramai dipadati oleh pengguna jalan atau mungkin saat ini masih landai-landai saja. Dan untuk Anda seluruh cakra yang saat ini di rumah saja aktivitasnya, ini juga bisa ditambahkan ya, monggo. Kira-kira di hari kemerdekaan masa apa ini seluruh cakra? Apakah nuansanya nuansa-nuansa kemerdekaan atau masih dengan masakan yang sama seperti biasanya? Ini juga bisa disampaikan juga ya. Bergabung via telepon ya, monggo langsung menyampaikan, ngobrol bareng dengan saya juga boleh. Dan tentunya untuk pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggra ini. Di ruang gatekeeper masih ada Erika dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda.

0: hati orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 8 pagi. Masih bersama dengan saya Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Erika serta ada Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Tentunya untuk di pagi kali ini Seru Cakra Anda masih bisa kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di momen kemerdekaan. Ini juga bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001 061. Bersamaan untuk di hari Senin kali ini Seru Cakra tanggal merah ya, bareng dengan 17 Agustus 2026 edisi di tanggal merah. Seperti biasa Anda bisa request lagu kesukaan Anda, tapi jangan lupa ditambahkan ya untuk euforia di daerah Anda, sekitar Anda di hari kemerdekaan ini seperti apa. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan. Pagi hari ini jam 8 lebih 7 menit ya, cek informasi ke ruang Gatekeeper terlebih dahulu. Erika, silakan.
1: Pak Chandra Budi, ini tadi juga sudah bergabung ya melalui WhatsApp penyapa selamat pagi. Ini berbagi pengalaman kalau di wilayah Jogja itu menjelang detik-detik proklamasi, sirena anti pesawat ini banyak dijumpai di sudut kota. Dan dulu sirena Hotel Tugu itu juga bunyi meraung-raung.
0: Jadi cukup berbeda ya.
1: Iya, tapi saya membayangkan berada di situasi yang seperti itu, gitu. Iya, maksudnya betul. Ada di Jogja, kemudian jelang detik-detik proklamasi sirena anti pesawat banyak gitu ya, kemudian sirena Hotel Tugu juga bunyi meraung-raung, tapi kan ini dulu, tapi dulu, saat ya. Ini kondisinya seperti apa kan mungkin ada perbedaan gitu ya,
0: kan ada pembaruan-pembaruan
1: betul, ada pembaruan-pembaruan seperti itu. Nah, salah satunya itu juga ada di Barat Puro Paku Alam. Sirenanya itu berbentuk trompet besar. Ini untuk anti pesawat dulu tinggalan Belanda.
0: Belanda ya, yang berbentuk trompet besar.
1: Iya,
0: waduh.
1: Biasanya kalau tinggalan Belanda itu awet ya.
0: Awet kokoh biasanya Rika ya.
1: Iya,
0: sampai beberapa
1: Belanda
0: tahun.
1: Belanda pun awet gitu ya. Di Gedung Agung Istana Negara Jogja juga ada meriam sudah lama tidak dipakai. Seperti itu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi biasanya masih kokoh itu.
1: Biasanya,
0: kadang masih berfungsi.
1: Iya,
0: betul.
1: Betul. Yang di Puro Pakualam sama Jogteng Wetan itu masih normal, masih berfungsi sirenanya walaupun tertutup bangunan yang sekarang. Bentuknya juga mirip gramafon yang besar seperti itu. Jadi dulu itu detik-detik proklamasi di Jogja sangat apa ya? Terasa sekali gitu ya. Digambarkan sedetail serasa mungkin dengan yang dulu gitu ya. Mencekamnya itu ya seperti itu. Maksudnya sirenenya kan di mana-mana, biasanya kalau kita dengar sirene kan apalagi ini di mana-mana kan agak panik gitu ya.
0: Tentunya kayak takut ya.
1: Jadi lebih terasa sekali gitu loh detik-detik proklamasinya.
0: Tapi kayaknya
1: itu
0: berbeda ya Erika ya, sirenenya di Jogja ya, suaranya kemungkinan.
1: Suaranya berbeda kemungkinan. Erika juga belum tahu ini.
0: Iya sama, saya juga belum tahu ini Erika ya.
1: Betul.
0: Yang saya dengarkan itu ya sirena ambulan, kemudian sirena pemadam kebakaran.
1: Betul, yang biasa kita jumpai di sini ya pastinya. Kemudian ini tadi Bapak Samsudin.
0: Oke, gimana Erika?
1: Aku Kabag Protokol dan Pimpinan Komunikasi ya, Komunikasi Pimpinan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bapak Samsudin SPD MSI. Waduh, ini juga mengikuti upacara di Gor Bung Karno.
0: Waduh, luar biasa sekali.
1: Iya.
0: Wow. Merdeka Pak Samsudin.
1: Merdeka Pak Samsudin. Pak Samsudin belum bisa mendengarkan karena masih upacara.
0: Masih upacara ya.
1: Tapi update beliaunya.
0: Update, iya betul. Luar
1: kirim
0: biasa sekali.
1: Kirim video tadi. Saat berlangsungnya upacara pagi hari ini gitu ya. Tadi dikirimkan video di sana.
0: Suaranya
1: juga
0: terdengar ini Rika.
1: Betul.
0: Vibes-nya ini ya.
1: Semuanya mengikuti upacara dengan hikmat gitu ya. Semoga saja acaranya berlangsung. Nanti pasti saat sudah bergeser ke Taman Makam Pahlawan juga Bapak Samsudin akan meneruskan ya informasinya. Betul. Ini jadi beliau pagi ini juga hadir di upacara yang ada di Gor Bung Karno Nganjuk. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi, dan saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Muhammad, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Intan, Cakra Krisna.
0: Angge, gimana kabarnya Pak Muhammad di hari kemerdekaan kali ini? Sehat, semangat merdeka Pak Muhammad.
2: Semangat merdeka Mbak Intan, Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Moga-moga kedepannya semakin lebih maju,
0: amin,
2: berdaulat, dan doa terbaik untuk Indonesia.
0: Iya, semoga saja kedepannya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak Muhammad ya.
2: Amin, itu harapan kita semua.
0: Betul sekali. Nah ini gimana Pak Muhammad, upacara apa enggak ini tadi? Saya absen tadi upacaranya soalnya.
2: Iya, saya upacaranya diwakili oleh si kecil ya pagi ini.
0: Tadi si kecil di mana Pak Muhammad? Sekolah ya, halaman sekolah?
2: Ya, di halaman sekolah saat ini saya sedang menunggu. Kemudian tadi saya juga sempat melintas di depan Gor Bung Karno ya. Dan saat ini upacara bendera masih dilaksanakan, Mbak.
0: Okay.
2: Tadi mau memfoto kok kayaknya nggak sempat ya karena otomatis kan arus lalu lintasnya kan juga dijaga oleh petugas, jadi kita tidak bisa berhenti lama-lama.
0: Crowded ya Pak Muhammad ya di sekitaran Gor?
2: Ya karena sedang berlangsung upacara ya masih aman, Mbak.
0: Oh, masih aman ya? Oke.
2: Ya, cuman tapi memang parkirannya penuh ya, Mbak.
0: Parkirannya
2: ya,
0: penuh full. Kantong parkir berada di mana saja, Pak Muhammad?
2: Tadi saya lihatnya memang di sisi selatannya Gor. Kemudian saya belok kan ke barat.
0: Ke barat itu.
2: Iya, jalan yang tembus ke pemakaman Beru situ, Mbak.
0: Iya. Oke. Di situ juga gimana Pak jalanan? Itu kan ada sekolahan ya Pak ya di kanan jalan kalau tidak salah kita dari timur.
2: Iya, ini kan memang banyak kompleks sekolahnya dan ini juga masih banyak pelajar-pelajar yang sepertinya sudah selesai ya aktivitas upacara yang di sekolah mereka. Jadi sudah mulai keluar mungkin arah perjalanan pulang ya. Tetap waspada ya pengguna jalanan ya, walaupun hari ini kan tanggal merah tapi tetap ramai ya karena ada aktivitas. Nah tadi saat pagi tadi kan si kecil itu kan beli dasi Mbak ya, karena kan memang jadi berbarengan dengan apa bapak-bapak yang dari ASN itu mungkin akan mengikuti upacara dan membeli kopiah.
0: Oh, beli kopiah. Waduh, beli kopiah dadakan ceritanya Pak Mo. Ya ampun.
2: Iya. Kan pakai baru itu kan semangat juga.
0: Iya betul, semangat juga itu karena kan baru juga belinya. Ya ampun. Ya.
2: Kalau yang gede, yang kelas 10 SMA ini jadwalnya nanti saat penurunan bendera ya, Mbak ya.
0: Itu di halaman sekolah, Pak, atau ikut yang di Gor? Ya. Di halaman sekolah ya.
2: Di halaman sekolah. Sekitar jam 3-an ya. Untuk kelas-kelas lain jadwalnya pagi ini tadi.
0: Oh, pagi. Jadi dibagi shift gitu ya, Pak Muhammad.
2: Iya. Iya, betul, Mbak.
0: Terus si kecil ini sudah pulang, Pak? Setelah pelaksanaan upacara bendera langsung balik atau mungkin ada kegiatan lain di sekolah?
2: Langsung pulang Mbak, jadwalnya jam 8.30 ini kan masih nunggu sebentar lagi mungkin pulang.
0: Oh gitu, jadi untuk penjemputannya nanti jam 8.30 ya Pak Muhammad ya?
2: Iya betul Mbak.
0: Oke baik, siap-siap. Gimana Pak kondisi jalanan untuk di wilayah Nganjuk Kota selama perjalanan tadi, apakah ramai?
2: Normal sih Mbak ya.
0: Masih
2: seperti
0: normal,
2: hari-hari
0: ya?
2: Seperti hari-hari masuk sekolah ya. Tadi kan ramenya karena kan berbondong-bondong untuk melaksanakan upacara ya, baik dari instansi pemerintah ataupun anak-anak sekolah. Jadi tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa.
0: Tetap ramai padat-padatnya ya Pak. Apalagi ini bertepatan di hari Senin juga. Jadi sama saja betul. Seperti Senin-Senin sebelumnya ya Pak Muhammad ya.
2: Iya, betul sekali, Mbak. Cuman masalahnya tadi pagi mungkin karena petugas kepolisian juga fokusnya untuk pelaksanaan upacara ya. Jadi tadi di beberapa simpul memang tidak ada hadirnya petugas, Mbak ya. Jadi masyarakat yang mungkin nanti ada aktivitas di jalan, jadi hati-hati ya nanti pada saat buyaran upacara ya.
0: Betul, biasanya itu juga rame-ramenya ya Pak Muhammad ya, karena buyaran untuk para peserta upacara.
2: Iya, iya betul. Untuk cuaca cerah Mbak Penganjuk ini, panas, lebih ke panas.
0: Lebih ke panas malah, jam segini sudah mulai panas Pak Muhammad ya.
2: Iya, betul-betul.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi Pak Muhammad yang mau disampaikan mungkin untuk di momen kemerdekaan kali ini, monggo.
2: Cukup gitu aja Mbak Intan, salam bulua seluruh sedulur Cakra Krishna. Kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka Pak Muhammad ya. Terima kasih sudah bergabung untuk pagi kali ini, guys. Sehat selalu ya Pak Muhammad.
2: Amin, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Muhammad ya, untuk di wilayah Nganjuk Kota pagi kali ini juga masih aman dan lancar.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kalau dulu para pemuda itu berjuang dengan tenaga dan keberanian untuk merebut kemerdekaan. Tapi tentunya hari ini perjuangan generasi muda tentu berbeda. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, bekerja, berprestasi, kemudian menggunakan teknologi dengan bijak, dan menjaga persatuan juga merupakan bagian dari perjuangan. Karena kemerdekaan yang kita terima hari ini adalah tanggung jawab untuk generasi berikutnya. Pagi hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Update informasi ini ada Pak Budi mengirimkan identitas laka air atau orang yang terjatuh di Rolak Songo tadi.
0: Okay.
1: Dan juga mengirimkan sepeda motor korban. Lalu ini ada informasi juga dari relawan yang ikut melakukan pencarian di kawasan Rolak Songo tersebut, bahwa korban tersebut bukan bunuh diri ya, bukan seperti yang informasi beredar di masyarakat sebelumnya informasinya bunuh diri. Ternyata itu korban tuh kecelakaan laka tunggal, jadi jatuh dari sepeda motor, Intan.
0: Okay.
1: Lalu orangnya itu jatuh ke sungai. Nah, semoga cepat ada kabar baik ya, Intan.
0: Iya,
1: cepat
0: karena saat masih nihil ya, masih untuk nihil. Pencarian.
1: Okay. Ini untuk yang di Jombang juga masih nihil, Intan. Semoga okay. Untuk tim yang melakukan pencarian dan semua yang terlibat diberikan keselamatan ya, Intan ya.
0: Dan kelancaran ya, ya tentunya.
1: Iya, hari ini ada dua kejadian.
0: Iya, betul.
1: Pak Chandra Budi menginformasikan, sirine jegdeng wetan kadang juga penanda berbuka puasa kala Ramadan.
0: Oh gitu.
1: Nah, siap Pak Budi.
0: Jogteng itu mana itu?
1: Pak Chandra Budi.
0: Jogteng
1: ini
0: Jogja
1: mana
0: Tengah.
1: Pak Budi? Sepertinya yang dimaksud beliau Jogja Tengah deh.
0: Oh iya, mungkin Jogja Tengah wetan iya. Ya. Kadang juga penandanya berbuka puasa kala Ramadan. Oh gitu.
1: Nah, gitu.
0: Jadi penanda kalau berbuka puasa, kalau Ramadan itu beda lagi sirinenya ya tentunya.
1: Iya.
0: Oh pojok bateng, astagfirullah. Oh beteng, pojok
1: beteng.
0: Saya pikir Jogja Tengah, Jogteng makanya gitu.
1: Saya juga mikirnya
0: ya.
1: Gitu Intan, soalnya Jogteng singkatan baru ya ini.
0: Iya betul.
1: Ternyata pojok beteng.
0: Mm-mm.
1: Oh ini masih daerah Yogyakarta atau di mana Pak Chandra ini? Pojok Beteng ini.
0: Nah betul, mana ya Pojok Beteng itu masih cakup wilayah DIY atau tidak ya Pak Chandra Budi ya?
1: Ini ada informasi juga dari Pak Munaji mengabarkan di kawasan Patran Rejo Brebek arus lalu lintas lancar, cuaca juga sedikit redup.
0: Okay.
1: Lalu juga mengucapkan semoga bangsa Indonesia lebih baik ke depannya.
0: Amin.
1: Pak Munaji, beliau juga menyampaikan walau rasa persatuan dan keadilan masih diperjuangkan sama anak bangsa, semoga kesatuan Republik Indonesia tidak terkoyak oleh erosi dan abrasi kemajuan zaman yang saat ini terasa oleh nilai kemerdekaan, Intan.
0: Iya betul. Nah, ini merdeka Pak Munaji ya.
1: Merdeka ini Pak Munaji. Nah ini pojok beteng tadi ternyata di area Keraton Jogja loh,
0: oh,
1: Intan.
0: Oh gitu, masih daerah Jogjaan ya tentunya. Jogteng
1: iya.
0: Kulon, Jogteng Wetan terkenal.
1: Oh okay. Jadi ada dua pojok betengnya, ada beteng Kulon atau beteng Wetan. Nah itu
0: iya.
1: sebagai tempat pertahanan gak sih Intan, kalau gak salah itu Jogteng.
0: Nah,
1: itu
0: iya mungkin ya. Akhirnya gimana Pak Chandra Budi, bisa ditambahkan juga ya?
1: Monggo untuk Pak Chandra Budi tambahin informasinya,
0: bisa ditambahin juga ya informasinya. Saya malah baru dengar loh ini Angga, bahwasanya pojok beteng ya itu ternyata masih di area Yogyakarta.
1: Iya betul. Lalu saya kira tadi kawasan atau apa, Jogja Tengah atau apa.
0: Iya
1: ternyata
0: betul, soalnya kan singkatannya Jogteng gitu. Saya pikir Jogja,
1: Keraton.
0: Ternyata beda ya, Keraton.
1: Iya, Keraton Jogja ternyata.
0: Ini Pak Chandra Budi masih mengetik ini ya. Tentunya mungkin akan
1: masih
0: menambahkan
1: kita tunggu, Pak Chandra
0: informasinya
1: Budi. Lalu ada ini Mbak Nuril juga menginformasikan di sekitar pertigaan Ngantang Malang arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada beberapa kendaraan pribadi yang sedang berlibur. Lalu ada Pak Rustam, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Keras Kediri sudah okay. Sampai di kawasan jembatan baru, arus lalu lintas juga ramai lancar, tidak ada hambatan. Ada Bu Sumiati mengabarkan di kawasan pertigaan Jetis Farujaya yang arus lalu lintas masih bergerak lancar. Lalu ada informasi dari Mas Taufik, Ngawi cerah pagi hari ini. Intan.
0: Waduh, Ngawi cerah. Secerah Mas Taufik apa enggak? Secerah kemerdekaannya Mas Taufik apa enggak ini?
1: Pastinya secerah kemerdekaan, Intan. Lalu ada Pak Agus menginformasikan di kawasan Mejayan atau Caruban, Kabupaten Madiun.
0: Okay.
1: Suhu udaranya 26 derajat Celcius pada pagi hari ini. Okay. Untuk lalu lintasnya di Terminal Caruban didominasi oleh roda 2. Dan Pak Agus juga berpesan, jayalah negeriku, jayalah bangsaku.
0: Oh, ya, harus berjaya semua pokoknya.
1: Pasti
0: ya.
1: Ini, pasti.
0: Oke.
1: Oke, siap Intan. Ini ada informasi lagi, satu lagi nih masuk. Dari Mas Radit.
0: Okay.
1: Ini perjalanan dari Megali Jombang menuju Nganjuk. Sudah sampai di Kertosono, arus kendaraan ramai lancar Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Merdeka Indonesiaku ya, seluruh cakra yang ke-81 tahun. Nah, ini bagaimana arti kemerdekaan dari Anda sendiri, seluruh cakra? Karena setiap orang tentunya juga berbeda-beda ya untuk sudut pandangnya. Anda bisa kabarkan juga kira-kira untuk persepsi Anda sendiri arti kemerdekaan itu seperti apa? Langsung saja WhatsApp ke kami ya, nanti agar kita udarakan untuk makna kemerdekaan dari Anda sendiri. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Agus. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Pak Agus, harus ini hari Senin ya. Merdeka gimana? Merdeka jaya harusnya.
3: Gini Pak, kita mengulas masalah merdeka.
0: Oke, okay, boleh.
3: Saya hanya menitik beratkan satu sisi, gitu. Padahal banyak sisi sih untuk apa merdeka.
0: Gimana Pak?
3: Merdeka itu artinya kan kebebasan, gitu Mbak.
0: Iya.
3: Kebebasan itu untuk saat ini tidak harus kebablasan.
0: Nah, betul.
3: Itu yang pasti itu. Kebebasan itu adalah saling menghargai, saling menghormati perbedaan, sesuai semboyan kita, nggih. Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangwang, nggih. Jadi itu penting, Pak. Karena saya amati di jalan, bagi saya orang jalanan, saya amati di jalan itu kebebasan sekarang itu bablas, Mbak.
0: Nggih, enggak ada jawanya, enggak ada aturannya.
3: Betul, karena gini Mbak, saya kok prihatin banget gitu, apalagi saya di jalan gitu. Saya itu sering melihat konvoi kendaraan yang premium-premium, sepeda roda 2 itu Mbak, yang premium itu loh. Dia itu mampu, ya yang mahal-mahal itu Mbak, dia itu mampu beli seperti itu kan harusnya lebih banyak tatanan, lebih tahu tatanan gitu.
0: Nah, betul.
3: Tapi kenyataannya beliau itu lebih arogan. Lebih arogan banget, ya. Karena saya amati seminggu ini Mbak gitu, yang lewat di Terminal Caruban, saya itu masih mengamati, kemarin mau melaporkan saya enggak, oh tak amati dulu apa benar, ternyata betul Mbak.
0: Okay,
3: salah gimana? Satu konvoi kendaraan roda 2 yang notabene harga mahal itu Mbak ya, yang harga mahal itu arogan banget Mbak di jalanan Mbak, di jalanan Caruban.
0: Itu
3: nyalakan sirine, nyalakan sirine, terus seenaknya di tengah jalan, apa enggak menghormati orang-orang yang seperti saya naik sepeda ontel, jalan kaki, atau naik sepeda motor yang biasa. Saya tuh nyesel gitu loh. Nyapa sih wong-wong sing notabene orang berduit dan orang-orang yang tahu bisa baca tulis kok malah seperti itu, enggak punya tatanan gitu. Harusnya dia itu menunjukkan ya kebebasannya itu, aku tuh menghormati orang, aku bebas di jalanan tapi jalanan juga ada sopan santunnya seperti itu. Jadi kita mengajak nih, yuk kita lebih menghargai orang lain di jalanan ini, nggih, kebebasan bukan untuk kebablasan.
0: Nah, betul. Kebanyakan kalau orang itu kebebasannya saking bebasnya jadi bablas anginnya ya, Pak Agus ya.
3: Itu kalau menurut saya tidak kuat derajat, Mbak. Jadi orang-orang yang notabene di atas rata-rata kok malah seperti itulah, apalagi kalau jadi pejabat dia. Pasti dia nanti arogansinya tinggi banget. Terus ini Mbak, saya bangga dengan Indonesia Mbak. Kebetulan saya pencinta bulu tangkis gitu. Tim atlet Indonesia sekarang sudah mulai bangkit lagi sejak 28 tahun tidak punya single putra sekarang sudah bagus nih Alwi. Saya bangga dengan Indonesia. Mungkin itu kado yang terbaik untuk bangsa dari anak-anak muda.
0: Iya betul.
3: Saya
0: penerus bangsa ya.
3: Cuma titip. Betul. Saya cuma mengutip kata-kata Bung Karno. Kutitipkan negeri ini kepada kalian, kepada anak muda. Jadi kita sudah bentar lagi sudah harus pulang. Titip negeri ini untuk prestasi dan semuanya untuk ke generasi muda. Pesan generasi muda yang baik saja. Yuk isi prestasi dengan perjuangan ini dengan prestasi.
0: Iya betul. Tetap berkarya, karya dan berprestasi
3: betul,
0: ya tentunya
3: bagus sesuai, ya. Sesuai kemampuan dan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing.
0: Betul.
3: Tidak harus berprestasi, Mbak. Yang penting jalannya benar.
0: Nah, betul. Dan harus itu, Pak. Yang poin lagi ditekankan itu menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, itu
3: betul,
0: harus ditekankan.
3: Mbak. Yang penting benar. Kalau prestasi itu kan sudah urusannya Gusti, tapi
0: betul.
3: Yang penting jalannya benar,
0: nah,
3: sesuai
0: itu
3: aturan. Saling menghormati. Itu yang penting, Mbak.
0: Nah,
3: hidup yang benar aja.
0: Iya, hidup yang benar-benar saja. Yang lurus-lurus saja ya, Pak Agus ya.
3: Betul. Biasa tapi benar itu lebih baik daripada yang tidak benar, Mbak. Istimewa tapi tidak benar.
0: Nah.
3: Kalau saya gitu, Mbak.
0: Iya, betul. Jadinya memang harus yang kita tuh melaksanakan apapun itu harus yang positif dan yang baik-baik saja, Pak Agus ya.
3: Betul. Yang baik-baik saja dan kepedulian sosial nggih gitu, tolong dibantu juga.
0: Nah, itu harus ditekankan kepedulian, empatinya ya, mungkin, Pak Agus ya.
3: Betul. Mungkin kalau di jalan melihat oh ada api, kalau bisa kita memadamkan yuk dipadamkan semampu kita. Kalau nggak bisa kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, di sana ada api, Mbak, atau ada kecelakaan atau ada bagaimana. Itu suatu bentuk empati yang luar biasa, Mbak, kalau menurut saya.
0: Iya, memang harus tingkat kepedulian lah, Pak ya, ditekankan
3: harus,
0: juga ya.
3: Harus.
0: Iya, betul. Apalagi Mbak, etika Mbak, dalam berkendara. Nah, itu harus
3: betul,
0: punya kesadaran sendiri
3: betul.
0: Itu.
3: Iya. Kita mencobalah jadi orang di bawah juga sih. Iya rasanya seperti itu juga. Jangan mentang-mentang kita di atas kita lupa yang di bawah, karena suatu saat kita juga akan di bawah.
0: Iya, roda kan roda selalu berputar.
3: Pasti.
0: Betul.
3: Pasti.
0: Jadi
3: dan hukum karma berjalan.
0: Betul, tabur tuai itu nyata loh Pak Agus.
3: Pasti,
0: jadi kalau
3: nyata,
0: kita di atas, di bawah, di samping, nah di segala momen kita
3: pasti
0: sudah siap begitu. Iya. Ini di mana Pak Jenengan, masih di Caruban kah atau mungkin sudah bergeser
3: pasti
0: di Kediri? Loh, ini tanggal merah
3: masih
0: Pak.
3: Di
0: masih di Caruban. Saya pikir pulang ke Kediri.
3: Oh, enggak. Oh, ada tanggal merah
0: oh,
3: di transportasi.
0: Tanggalnya hitam semua ya Pak Agus ya?
3: Semua bisanya bolos nanti
0: curi-curi
3: waktu.
0: Jadi ini masih di Caruban.
3: Siap.
0: Oke.
3: Betul, siap.
0: Baik, siap. Ada yang mau disampaikan
3: monitor,
0: lagi, monggo.
3: Nggih, cuma pesan itu saja. Yuk generasi muda isi isi bangsa ini dengan hal yang baik saja, wajar saja. Tidak harus istimewa, asalkan wajar, asalkan baik. Istimewa itu lebih bagus lagi prestasinya.
0: Betul.
3: Kita tunggu.
0: Okay. Baik, siap Pak Agus, terima kasih ya.
3: Makasih,
0: sudah bergabung pagi kali ini. Amin ya Allah. Baik, doa baik kembali bagi ya Pak Agus ya. Barusan saja bergabung Pak Agus, wilayah Caruban Madiun Sedul Cakra. Cuaca ya, tadi disampaikan juga cukup cerah berawan karena tadi disampaikan suhu udaranya 26 derajat. Lalu lintas juga masih aman dan lancar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di pagi kali ini cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi Pak Arif ya, di wilayah Caruban.
0: Lu sama-sama di Caruban ternyata, sama kayak Pak Agus tadi ya.
1: Iya, kalau Pak Arif ini tadi beli oleh-oleh.
0: Oke. Okay.
1: Yang terombongan di wilayah Caruban. Beli brem, wingko, sambel. Okay. Wah, ini memang bremnya nggak boleh ketinggalan ya Pak Arif. Okay. belanja brem, wingko, sama sambel. Kemudian ini tadi ternyata ngantar tamu dari Lampung. Jauh ya.
0: Waduh, jauh loh Erika.
1: Iya, ngantar tamu dari Lampung. Nanti jam 10 juga akan ke Jolotundo.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Ini mungkin penasaran juga ya dengan Jolotundo seperti apa. Ini jadi nanti siang, ini kan masih di Caruban, nanti sekitar jam 10-an itu mengarah ke wilayah Jolotundo, ke wisata Jolotundo seperti itu ya.
0: Oke.
1: Kemudian Mas Taufik ya, mengabarkan suasana atau cuaca di wilayah Ngawi. Untuk cuacanya cerah, itu ya. Secerah ini, lipstiknya Mbak Intan katanya.
0: Waduh, ini Mas Taufik kok mengamati saja ya.
1: Fotonya Mbak Intan nih, cerah secerah ini ya. Mungkin lipstik yang di bibirnya Mbak Intan gitu ya. Waduh, Mas Taufik kok ya.
0: Bisa aja ya.
1: Merdeka gitu katanya ya.
0: Waduh.
1: Suhu di wilayah Ngawi 26 derajat di jam 8 pagi lewat 36 menit tadi ya. Jadi masih cukup sejuk, 26 derajat. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Munaji. Pak Munaji mengabarkan cuaca di wilayah Patran Rejo Brebek.
0: Okay.
1: Ini cuacanya redup, arus lalu lintas lancar. Di sana sini melaksanakan upacara bendera HUT RI ke-81. Ini doanya semoga bangsa Indonesia lebih baik ke depannya, walau rasa persatuan dan keadilan masih diperjuangkan anak bangsa. Semoga kesatuan RI tidak terkoyakkan oleh erosi dan abrasi si kemajuan zaman yang saat ini terasa oleh nilai kemerdekaan yang saat ini berbagai daerah juga bergejolak. Gitu kata Pak Munaji.
0: Okay.
1: Ya, harapannya,
0: harapannya
1: di
0: ya,
1: hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 seperti itu ya. Request lagu Noah yang terdalam.
0: Waduh,
1: ya.
0: Barusan saya putarkan.
1: Oh,
0: ya,
1: sudah
0: ya.
1: Diputarkan ya. Terima kasih Pak Munaji sudah merapat ya, bergabung untuk pagi hari ini. Kalau Pak Agus tadi requestnya Garuda di Dadaku ya.
0: Oh, Garuda di Dadaku. Oke, okay, ditunggu
1: netral, ya.
0: Ya.
1: Nanti diputarkan. Kemudian juga informasi lain turut disampaikan oleh Pak Muhammad. Pak Muhammad
0: yang
1: tadi katanya si kecil Akila dapat juara dua.
0: Apa ini, dalam rangka apa?
1: Perlombaan yang ada di sekolahnya.
0: Oh,
1: sepertinya
0: gitu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Hadiah dari teachernya.
0: Oke, okay, apa itu hadiahnya?
1: Ada apa namanya, tumbler.
0: Okay.
1: Ada pensil ala tulis lengkap.
0: ATK
1: ya,
0: lah ya.
1: ATK. Betul, ada apa, notes-nya juga seperti buku
0: lengkap
1: kecil
0: ini ya?
1: Gitu ya. Iya, lengkap sekali ini tadi ya. Pak Muhammad jadi jemput anak-anak ke sekolah melintas di jalan Barito lagi ya.
0: Okay.
1: Kemudian menjumpai kepadatan karena mungkin bubaran
0: buyaran yang di Gor
1: Bung Karno. Jadi agak padat sekali, merambat bahkan untuk arus lalu lintas di sana. Jadi harap diperhatikan yang melintas di jalan Barito lepas upacara, kondisi arus lalu lintas cukup ramai bahkan cenderung padat. Kendaraan roda 4 ini pun juga harus bergerak merambat ya di jalan Barito Nganjuk Intan.
0: Oke, baik. Dari Erika saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik, informasi masuk. Ini Mas Taufik menambahkan informasi lagi, memberikan sebuah video yaitu cuaca di kawasan beliau cukup cerah ya Intan ya. Lalu ada Mbak Laras, perjalanannya dari Kediri menuju ke Tulungagung. Sudah sampai di kawasan Kras, arus lalu lintas ramai lancar, masih ada perbaikan jalan di kawasan jalan tersebut. Lalu ada Pak Budiarto, melintas di kawasan jalur Guyangan Nganjuk. Arus lalu lintas masih dalam kondisi normal dan mulai ada peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Mbak Sinta, ini dari Semarang menuju Mojokerto, sudah sampai di tol kilometer 687 atau tepatnya di Kabupaten Jombang. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, tidak terlalu padat di kawasan jalan tol tersebut. Lalu ada Pak Kurnadi.
0: Oke.
2: Ini dari Mojoagung menuju ke Driorejo Gresik, sedang melintas di kawasan Rolak Songo, masih ada keramaian, ada proses pencarian oleh tim dan relawan terkait adanya laka yang mengakibatkan seorang pria yang terjebur di sungai tadi. Lalu ada Mas Surya dari kawasan Barun Nganjuk. Arus lalu lintas mengalir normal, terdapat sedikit peningkatan kendaraan pribadi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk, yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo

saat dokter Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari. Dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo.

Monumen saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya.

0: nantinya ya jam 10 pagi dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti untuk perjalanan Anda tentunya sedikit terhambat karena dihentikan sementara. Jadi seluruh kendaraan yang melintas, ada beberapa titik spot ya yang ada di wilayah Nganjuk Kota. Tadi ada 3 titik sudah saya sampaikan, yaitu Pos Tugu Jaya Stamba sampai dengan Jalan Ahmad Yani Nganjuk, kemudian Simpang Tugu Adipura sampai dengan Jalan Gatot Subroto, dan Simpang 4 Mangun di Karan Nganjuk. Tentunya nanti pada saat sirine berbunyi, pengendara dihimbau untuk berhenti sejenak, menepi ke tempat yang aman ya. Tentunya baik kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 ya. Jadi semua kendaraan itu berhenti sejenak, kemudian melakukan penghormatan kepada bendera Sang Merah Putih. Jadi kita mendengarkan dan mengheningkan cipta sejenak. Jadi mari hormati detik-detik proklamasi sebagai wujud cinta tanah air dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini karena upacara sudah selesai ya untuk pagi hari ini, sehingga sepertinya rombongan juga akan segera menuju ke Taman Makam Pahlawan ya. Jadi untuk seluruh jakra yang melintas di sekitar Gor Bung Karno, harap hati-hati dan juga waspada karena cukup ramai, bahkan sudah cenderung padat merayap ya untuk arus lalu lintas yang ada di sekitar Gor Bung Karno Nganjuk. Selain di Gor Bung Karno Nganjuk, yang perlu Anda waspadai mungkin nanti ketika melintas di Taman Makam Pahlawan ya, nanti juga akan cukup ramai, bahkan cenderung padat di sana. Jadi harap hati-hati untuk Anda yang berada di jalur arah ke Kediri maupun juga Nganjuk Kota atau sekitar Taman Makam Pahlawan. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Ini tadi untuk arus lalu lintas di sana juga masih lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca cerah Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Angga, silakan.
2: Ada Mas Dika, perjalanan ini melaporkan perjalanan sudah sampai di kawasan alun-alun Jombang. Arus lalu lintas di kawasan tersebut dilaporkan cukup lengang sekali pada pagi hari ini, Intan. Lalu ada Mas Rio, ini sedang melintas di kawasan Pandanwangi Jombang. Arus lalu lintas juga cukup lengang pada kawasan tersebut, tidak banyak truk besar yang melintas seperti biasanya. Lalu ada Mas Prima melaporkan perjalanan dari Bandar Kedung Mulyo menuju ke Purwasri cukup lengang sekali arus lalu lintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Tidak terlalu ramai seperti biasanya, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Lalu ada Mas Rian, ini sedang melintas di kawasan Tebelang Jombang. Arus lalu lintas juga ramai lancar dari arah utara dan lengang sekali dari arah selatan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Rika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001 untuk di pagi kali ini. Ada masih bisa terus ya kabarkan informasi-informasi terkini ya, semeriah apa untuk di hari kemerdekaan kali ini ya tentunya. Dan pagi kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 9 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra. Ini hari yang spesial ya. Hari Senin bertepatan juga dengan tanggal 17 Agustus 2026. Kita semuanya merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah sudah di angka 81 tahun Seru Cakra. Luar biasa, ini tadi juga agenda pagi hari ini dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, mulai dari doa bersama di pagi hari, kemudian juga ada upacara bendera merah putih, lalu ada ziarah ke makam pahlawan. Ini tidak hanya di wilayah Nganjuk saja, tradisi tersebut juga di setiap daerah. Setelah lepas upacara, semuanya ini berziarah ya, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan wilayah masing-masing. Untuk di wilayah Nganjuk pun ya, Seru Cakra, kemarin kami terima informasi disampaikan juga oleh Kabak Protokol dan Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin, bahwasannya setelah upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Gor Bung Karno Nganjuk akan dilanjutkan dengan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Yuda Pralaya. Ini tadi juga update-nya untuk upacara di Gor Bung Karno sudah selesai ya. Bubaran upacara juga membuat arus lalu lintas di sekitar Gor Bung Karno padat merayap. Jadi harap hati-hati dan waspada untuk Anda yang melintas di sana. Ini rombongan beriringan menuju ke Taman Makam Pahlawan Yuda Pralaya, sehingga apabila Anda berpapasan dengan rombongan tersebut, harap hati-hati, kemudian jaga jarak aman. Anda berpapasan Seru Cakra pagi hari ini? Saat Anda berpapasan kondisinya seperti apa? Jangan lupa Anda terus sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Lepas dari jam 9 pagi ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Danti Danila, kemudian juga Angga Sandi serta Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Ya, Seru Jakra, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk untuk pagi hari ini setelah melaksanakan upacara di Gor Bung Karno, rombongan Bupati, Wakil Bupati Nganjuk serta Forkopimda Kabupaten Nganjuk ini bergeser untuk melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Yuda Pralaya. Selanjutnya diagendakan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Jakarta melalui video conference di Pendopo Pemkab Nganjuk. Jadi dari Taman Makam Pahlawan kemudian akan bergeser ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Jadi setelah di Pendopo mengikuti konferensi video konferensi pers dari Jakarta, ini Bupati juga akan bergeser ke rumah tahanan Rutan Kelas 2B Nganjuk untuk menyaksikan penyerahan remisi kepada ratusan warga binaan seperti itu. Dan peringatan HUT ke-81 RI dilanjut dengan resepsi kenegaraan yang digelar di Pendopo KRT Sosro Kusumo pada jam 6 petang hingga jam 9 malam. Dalam kesempatan tersebut ini juga kegiatan-kegiatan untuk meramaikan agenda tersebut juga telah disiapkan dan disediakan untuk masyarakat. Jadi semoga saja agenda yang sudah tersusun rapi ini berjalan dengan lancar dan pastinya kondusif. Baik, Seru Jakra, di menit ke-12 lepas dari jam 9 pagi, cek informasi ke Angga.
1: Ada update informasi perjalanan dari Pak Barul. Ini dari Surabaya menuju ke Bogor Nganjuk melalui jalur arteri sudah melintas di kawasan Perak Jombang. Arus lalu lintas pada pagi menjelang siang hari ini cukup lancar, tidak ada kendaraan besar yang melintas. Lalu ada Bu Kurnia, ini dari Simpang 5 Gumul Kediri pulang ke Nganjuk sudah sampai kawasan Pace. Arus lalu lintas ramai lancar, terdapat buyaran peserta upacara di kawasan lapangan Pace atau tepatnya di depan kantor kecamatan Pace. Lalu ada Mas Wawan melaporkan di sekitaran Pasar Sukomoro arus lalu lintas masih lancar pada pagi hari ini. Lalu ada Pak Riko melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo menuju ke Surabaya, sedang melintas di depan exit tol, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kendaraan besar, hanya ada beberapa truk Pertamina yang melintas. Lalu ada Mas Irman, ini melintas di kawasan Pandanwangi Jombang, arus lalu lintas cukup ramai lancar, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima beberapa kiriman video, foto, dokumentasi ini dari beberapa pendengar Cakra Krisna yang juga pagi hari ini mengikuti upacara bendera baik di desa masing-masing atau mungkin di dinas instansi karena banyak juga yang jadi bapak atau ibu guru. Meskipun hari ini tanggal merah, mereka harus tetap melaksanakan upacara bendera merah putih di masing-masing instansi dan ini juga terpantau bahwa di beberapa sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Nganjuk, itu juga diikuti oleh para siswa dan juga siswi yang pakai seragam putih abu-abu dan juga beberapa lainnya pakai seragam putih-putih khususnya untuk peserta dan untuk petugas upacara maksud kami. Semuanya berjalan lancar, meriah dan juga khidmat untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus di hari ini. Ada Bapak Nugroho mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga memang benar-benar sesuai dengan tema tahun ini yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Amin. Ada juga ini Ibu Herlin yang mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun yang ke-81 Indonesia. Kalau harapan dari beliau, semoga rakyatnya ikut sejahtera semuanya.
0: Amin.
2: Amin, harapannya sama juga. Ada satu info dari Bapak Bahrudin. Beliau ini ada di wilayah Kertosono Nganjuk. Meskipun sudah purna tugas, tapi beliau ini tetap itu pantau upacara bendera dari TV di rumah ya.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih informasinya. Cuaca juga ditambahkan cerah pagi hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra untuk Anda di hari ini ya. Apakah juga mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, atau mungkin juga saat ini memantau dari televisi upacara kemerdekaan yang ada di Istana Merdeka? Karena hingga saat ini seru Cakra ini juga masih terus berlangsung untuk upacara di Istana Merdeka Jakarta. Jadi belum selesai ya seru Cakra untuk kegiatan di sana, masih terus berlangsung hingga saat ini seperti itu. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ingatkan selalu lebih hati-hati lagi karena di beberapa titik ini pun kondisinya cukup padat, terlebih wilayah-wilayah yang menjadi lokasi upacara, kemudian di sekitar Taman Makam Pahlawan itu pasti akan cenderung padat di pagi hingga siang nanti. Harap lebih hati-hati dan juga waspada ya. Kabarkan dengan kami Anda melintas di mana seru Cakra untuk kali ini, kabarkan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Angga.
1: Ada pesan masuk dari Pak Munaji. Merdeka artinya boleh bebas melakukan apa saja yang tidak melanggar hukum dan aturan pemerintah, Erika.
0: Betul sekali, jadi harus sesuai tetap ya.
1: Iya, kalau merebut kemerdekaan dulu itu perang melawan penjajah yang menindas dan berbuat tak adil. Kalau sekarang kita harus menjaga kemerdekaan tersebut ya, Erika ya.
0: Betul sekali.
1: Tidak boleh ribut sesama anak bangsa. Lalu ada informasi juga ini, Mas Taufik, request lagunya 17 Agustus.
0: Iya, nanti
1: tadi udah diputarkan ya.
0: Iya, ini.
1: Nah, udah
0: nanti
1: diputarkan.
0: Kita putarkan nanti lagu-lagu nasional ya. Nah,
1: lalu ada juga informasi dari Bu Ratna, ini dari Kediri menuju ke Sidoarjo. Sudah sampai di kawasan Mojoagung, harus lalu lintas cukup ramai lancar. Lalu ada Mas Dimas, ini dari Madiun menuju ke Prambon, sedang melintas di kawasan Simpang Guyangan, harus lalu lintas tetap ramai lancar, tidak ada peningkatan kendaraan lagi.
0: Okay.
1: Lalu ada Mbak Feby, ini dari Krian menuju ke Jombang, harus lalu lintas di kawasan Balong Bendo, masih ramai lancar, sudah terjadi peningkatan arus kendaraan, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Pak Slamet melintas di kawasan Garuda Pare, arus lalu lintas masih ramai lancar pada pagi menjelang siang hari ini. Ada Mbak Evi melaporkan di wilayah Gondang Lor Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Aris, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Sedudo Nganjuk, arus lalu lintas sudah sampai di Pasar Kerprejoso, arus lalu lintas cukup lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, ada ratusan seniman muda asal Jawa Timur juga turut memeriahkan puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Mereka menampilkan ragam kesenian tradisional khas Jawa Timur di hadapan para tamu undangan. Penampilan para penari berlangsung meriah, gerak tari yang kompak dan berirama menjadi bagian dari rangkaian pertunjukan seni dalam perayaan kemerdekaan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Damar Wisu Dewangga, penari cilik asal Tulungagung yang tampil percaya diri di antara para penari lainnya. Jawa Timur mengirim sekitar 200 seniman muda di istana. Mereka terdiri atas delegasi tari dan musik yang sebelumnya telah melalui proses kurasi dan pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Budbar Jawa Timur. Jadi delegasi tari terdiri atas ratusan penari yang mayoritas ini berasal dari Tulungagung. Selain itu ada penari dari Blitar, Kediri, Malang dan juga Trenggalek. Mereka berkolaborasi gitu ya. Jadi membawakan kolaborasi 5 kesenian khas Jawa Timur, yakni tari remo, jaripah, topeng Malang, jaranan senterewe dan juga ngelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur Hapsari Mustika Ningrum menyampaikan bahwa 5 tarian tersebut dikemas menjadi satu pertunjukan agar ditampilkan secara efektif dalam waktu yang singkat. Para penari sebelumnya menjalani latihan secara intensif. Ada 4 koreografer lainnya juga yang memberikan pelatihan setiap hari, mulai dari sore hingga malam. Pertunjukan tari tersebut hanya berlangsung sekitar 5 menit. Karena itu, para koreografer harus memastikan setiap gerakan dari 5 kesenian tersebut dapat tersaji secara padat tanpa menghilangkan karakter masing-masing tarian. Di antara 100 penari tersebut, ada sosok paling muda yang menjadi salah satu pusat perhatian, yakni Damar Wisnu Dewangga. Ya, ini siswa kelas 4 SD di Kampung Dalem Tulungagung. Usianya masih 9 tahun, ini dipercaya menjadi salah satu center of point dalam pertunjukan tersebut. Ia membawakan tari jaranan senterewe dan menunjukkan kemampuan yang telah diasahnya sejak dini. Saat mengikuti latihan, ia pun juga lincah sekali ya untuk mengikuti gerakan tari. Bahkan beberapa kali melakukan atraksi koprol ketika membawakan jaranan senterewe tersebut, seru Jakra. Dan selain tim tari, ada 200 seniman yang dikirim Jawa Timur, juga terdiri atas tim musik. Para seniman tersebut didominasi generasi muda dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan kesempatan itu ya di panggung nasional tersebut dinilai menjadi ruang penting bagi seniman muda Jawa Timur. Kurator Seni Jawa Timur Joko Winarko menyebut para seniman membutuhkan ruang untuk menunjukkan kemampuan sekaligus bertemu dengan seniman dari daerah-daerah yang lainnya. Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, para seniman ini pun juga menjalani latihan serta evaluasi. Tim kurator pusat serta mentor ini juga turut menyaksikan persiapan mereka untuk memastikan seluruh pertunjukan memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

0: Ya, Seru Cakra, berbagai informasi yang telah kami terima di hari ini sebagian sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Keseruan, kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dari berbagai wilayah juga kami sudah unggah di sana ya. Anda bisa cek-cek ulang, lalu juga informasi berita nasional bisa Anda simak melalui website kami di cakrakrisna.com. Saya coba cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Dewi ya. Ini pagi menjelang siang, Mbak Erika.
0: Pagi menjelang siang.
1: Nah, ini lagi libur saja ya, Mbak. Di rumah beres-beres 2 halaman katanya.
0: Waduh, kok banyak sekali.
1: Kok banyak sekali ini, Bu. Nanti capek loh ya untuk di hari kemerdekaan. Nah, ini 2 halaman rumah. Habis renungan bersama malam 17 Agustusan kemarin ya, malam tirakatan bersama warga. Ini Dirgahayu Republik Indonesia, semangat merdeka katanya. Kemudian ini juga cuacanya malah redup Erika, di belakang gringging ternyata.
0: Oh ini redup ya, sejuk
1: redup
0: berarti.
1: Ternyata ya, oke. Cuaca boleh redup, yang penting semangatnya gak boleh redup ya,
0: betul
1: untuk
0: sekali.
1: Untuk hari kemerdekaan kali ini. Boleh request lagu ya Mbak Erika?
0: Boleh request lagunya apa?
1: Nah ini Malam Bercerita katanya request lagunya.
0: Oke, dari siapa itu lagunya?
1: Dari MYCF gitu katanya. Itu coba dicarikan dulu, nanti aku flashkan ya untuk judulnya. Terima kasih Bu Dewi ya, semangat untuk beberes 2 halaman rumahnya, luar biasa sekali ya. Semangat baru untuk memulai rutinitas pagi kali ini di hari kemerdekaan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Fikri. Aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota, arah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup terik bersahabat ya. Dan beliau menyoroti berbagai perjalanan itu diiringi, terlihat bendera Sang Merah Putih berkibar sepanjang jalan, Erika. Jadi vibes-nya terasa sekali ya yang disampaikan oleh beliau. Pak Siswanto, perjalanan dari Nganjuk arah ke Surabaya lewat jalur tol nantinya. Ini nanti sampai di Bandar Kedungmulyo ya, Mas Ihan. Lalu lintas masih aman saja. Cuaca juga terik panas. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi arah ke Magetan. Lalu lintas sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca terik dan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Hinta Nanggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

Seru cakra antusiasme masyarakat untuk turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ini sudah terlihat sejak Senin dini hari tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan warga telah mulai berdatangan dan mengantre untuk memasuki kawasan Istana Merdeka sejak jam 3 dini hari. Tidak hanya datang lebih awal, sejumlah warga juga tampak mengenakan pakaian adat sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Kehadiran masyarakat ini turut mencerminkan tingginya minat warga untuk ikut merasakan langsung suasana peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Pakaian adat yang dikenakan warga juga menambah warna dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berbagai fasilitas tersebut ini juga sudah disiapkan ya. Fasilitasnya apa saja? Di kawasan Monas disiapkan UMKM, kuliner gratis, serta permainan anak-anak. Ini fasilitas itu disiapkan agar masyarakat tetap bisa menikmati kemeriahan peringatan di Istana Merdeka meski tidak seluruhnya memiliki akses masuk ke area istana. Dengan antusiasme yang telah terlihat sejak dini hari, peringatan HUT ke-81 RI di Jakarta menjadi momen yang tidak hanya berlangsung di lingkungan istana, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas melalui berbagai kegiatan yang disiapkan di kawasan Monas.

bersemangat semuanya ya untuk hadir memeriahkan atau mengikuti upacara di Istana Merdeka. Bahkan selain jam 3 dini hari juga ada datang jam 2 Sri Cakra. Karena untuk peserta yang hadir itu tidak hanya dari wilayah Jabodetabek saja, tetapi juga ada dari Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak juga yang hadir. Mereka sampai itu jam 2 dini hari. Ada juga yang dari Kebumen, Jawa Tengah, ya, itu sudah sampai di Jakarta jam 1 dini hari. Jadi macam-macam, dan mereka juga sudah antusias sekali untuk mengikuti upacara ya di Istana Merdeka hari ini, Senin 17 Agustus 2026.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa total ada 8.100 kursi telah disiapkan bagi masyarakat yang mendapatkan undangan untuk mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Pemerintah juga menambahkan kapasitas undangan dengan menyediakan 2 blok tambahan. Masing-masing blok disiapkan untuk rangkaian acara pagi dan juga sore. Jadi ada tambahan 1.700 untuk di pagi hari dan ada 1.700 untuk di acara sore hari saat penurunan bendera. Dengan demikian, pemerintah memberikan tambahan kapasitas hingga 3.400 kursi untuk masyarakat yang mengikuti rangkaian upacara pada pagi hari maupun juga prosesi penurunan bendera pada sore hari. Selain menyediakan kursi di dalam area Istana Merdeka, pemerintah juga menyiapkan fasilitas bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket atau war tiket untuk masuk ke halaman istana. Pemerintah menyediakan tenda di kawasan Jalan Merdeka Utara yang dilengkapi layar lebar. Masyarakat yang hadir di lokasi tersebut tetap dapat mengikuti seluruh prosesi upacara dari luar area halaman istana. Seperti itu. Jadi yang kemarin nggak bisa dapat tiket ya, tidak mendapatkan war tiket, ini juga tetap bisa berkesempatan ikut hadir dalam upacara tersebut. Di luar istana ada tenda yang sudah disiapkan ya, berikut juga dengan layar besar yang juga dipasang di halaman tersebut. Tingginya antusiasme masyarakat membuat tidak semua pendaftar dapat memperoleh tiket untuk menghadiri langsung rangkaian peringatan HUT RI di istana. Ia pun juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang kembali belum mendapatkan tiket pada tahun ini. Adapun peringatan HUT ke-81 ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Prasetyo menyampaikan tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk kita bersama-sama memberikan pengabdian yang terbaik bagi Indonesia sekaligus juga menjaga persatuan bangsa.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Ya, seru Cakra, saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Ada informasi masuk, Erika, ini dari Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Arif Budi Prasetya, mengabarkan bahwa hari ini jam 10.30 Bupati akan menyerahkan remisi di Rutan Nganjuk ya, Erika ya. Ini penyerahan remisi yang dilaksanakan setahun sekali pada 17 Agustus di hari kemerdekaan ini. Lalu ada juga informasi lain yang masuk ini. Bu Dewi Gringging, salam kenal Bu Dewi. Lalu ada informasi dari Mbak Tari dari Mojoroto Kediri, sedang melintas di kawasan Simpang Semampir. Arus lalu lintas masih mengalir lancar pada pagi hari ini. Lalu ada Pak Joko dari Kertosono menuju ke Wilangan. Arus lalu lintas di kawasan Awar-awar melintas dengan normal, tidak ada kepadatan dan juga tidak ada kendaraan besar di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Purwati, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sudah sampai di kawasan Simpang Merican. Arus lalu lintas juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Nganjuk ke Kediri. Lalu ada Mbak Valen, ini melintas di Simpang 4 Bugu Pelemahan Kediri. Arus lalu lintas mengalir lancar dari semua arah. Lalu ada Mbak Siska, perjalanan dari Pare menuju ke Simpang 5 Gumul sudah melintas di kawasan Sambirejo. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan, Erika.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Paskibraka yang menjalankan tugas pengibaran sang merah putih di Istana Merdeka hari ini tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Selina Olivia

0: Dai Nyoman Harya dan Nurendra. Ini paskibraka asal dari atau perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama dengan itu ada M. Aryo Wira Zandika dari Provinsi Bengkulu. Ini dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Pada unsur formasi lainnya, posisi Komandan Kelompok 17 dipercayakan kepada Ahmad Raditya, paskibraka asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, jabatan Komandan Kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Marahmatsah Adi Putra, yang merupakan Komandan Kompi Senapan Hayonif 9 dari Brigif 4 BS Korps Marinir. Jadi sudah tersusun rapi ya seluruh cakra untuk susunan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat yang bertugas pada hari ini Senin 17 Agustus 2026. Ada yang juga pantau seluruh cakra ini perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka melalui televisi juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9010 61.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, seru Jakra, masih terus kami tunggu ya kabar dari Anda terkait dengan kemeriahan untuk menyambut peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini. Kirim foto videonya kepada kami di 0852 9001061. Jangan lupa Seru Cakra, karena kali ini tanggal merah juga, Anda bisa request lagu kepada kami, kirim untuk judul serta penyanyinya.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Ya, Seru Cakra, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan juga optimisme untuk terus melangkah bersama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya, untuk terus berkontribusi, dan juga memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia jaya.
1: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra, untuk pagi hari ini ya, sudah kami terima berbagai informasi yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krishna serba-serbi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk Anda, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya, di tengah aktivitas yang cukup padat selama bulan Agustus ini. Untuk selalu sehat ya, imunitas tubuh Anda selalu baik, jangan lupa Seru Cakra, Anda konsumsi herbal Naria. Herbal Naria ini adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, seru cakra. Ini tadi jam 10 pagi ya, ada detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita simak bersama. Nah, pembacaan detik-detik proklamasi kemerdekaan bukan sekedar momen kita mengenang pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, namun kita juga sejenak ikut menghormati para pahlawan, perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk Seru Cakra yang tadi jam 10 pagi mungkin sempat perjalanan, kemudian perjalanannya dihentikan sementara oleh petugas kepolisian yang berjaga, juga bisa disampaikan pengalaman Anda kepada kami. Saya coba cek informasi dulu ke Angga.
1: Informasi masuk dari Pak Suprianto. Ini ada upacara bendera HUT Republik Indonesia ke-81 tingkat kecamatan di Kedung Tuban. Ini tepatnya di Kabupaten Blora ya, Rika. Nah, lalu dilanjut di Pendopo Kecamatan Kedung Tuban, ini ada nobar ini.
0: Ada nobar juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, ini kalau dilihat-lihat nobar film tentang perjuangan enggak sih, Rika?
0: Oh iya.
1: Nah, soalnya kan lalu 17-an itu identik dengan film-film perjuangan ya, Rika ya.
0: Betul.
1: Pasti banyak yang nobar ini. Lalu ada Pak Chandra menambahkan informasi, suara Sli Bung Karno baca teks proklamasi pertama dengar Monas Jakarta tahun 80-an waktu masih SD, bikin semangat katanya Rika.
0: Bikin semangat ya.
1: Iya, kata beliau begitu. Lalu ada Bu Ana, beliau request lagu Wonderland Indonesia, lagunya Alifir Raff ya Rika ini ya. Ya, nanti diputarkan ya Bu Ana, ditunggu dulu, masih dalam antrian. Lalu ada informasi lagi nih, perjalanan dari Pak Rio dari Nganjuk menuju ke Kertosono harus lalu lintas ramai lancar di kawasan Sukomoro. Lalu ada Bu Sukarti melintas di wilayah Pamenang Kediri harus lalu lintas ramai lancar baik dari utara maupun selatan. Lalu ada Bu Carmila melaporkan harus lalu lintas di kawasan Wonojoyo Kediri harus lalu lintas ramai lancar, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Lalu ada Mbak Anissa, ini dari Kediri menuju ke Tulungagung, sedang melintas di kawasan Dranggahan harus lalu lintas ramai lancar dan jalan juga sudah diperbaiki, cukup mulus jalan di kawasan tersebut.
0: Oke.
1: Lalu ada lagi Pak Bagas, ini sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng harus lalu lintas ramai lancar, tidak terlalu padat seperti hari-hari sebelumnya, Erika.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Tepat jam 10 tadi ya, kita tentunya juga di ruang studio ikut berpartisipasi ya pada saat tadi pemutaran teks proklamasi yang Erika putarkan tadi ya. Kita juga ikut berdiri menikmati momen-momen pembacaan teks proklamasi dan dilanjutkan lagu kebangsaan kita tadi ya. Tentunya momen-momen yang mengharukan tadi juga kita ikuti bersama untuk di dalam studio Radio Cakra Krisna Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah jalur Papar Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Tujuan akhir akan mengarah ke Jombang. Cuaca juga terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bu Umi Farida. Aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Bandar Ngalim Kediri, tujuan akhir akan mengarah ke jalur Mojo. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Firdaus, perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Mengkreng. Diinformasikan lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman saja untuk kedua arah jalur utama ya. Cuaca diinformasikan cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
3: ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Bahrudin. Ini beliau juga pantau pelaksanaan upacara bendera ya dari TV Tapika. Ini yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta Pusat ya. Pasukan Paskibraka ini sudah siap untuk menjalankan tugasnya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kemudian informasi lainnya ada dari Ibu Anita yang menambahkan info dari wilayah Jombang arah Kediri. Ini sudah sampai di Mengkreng, ramai juga lalu lintasnya, cuaca juga disampaikan cerah. Ada Bapak Ilham sudah sampai di wilayah Merican dari arah Prambon juga menyampaikan hal yang sama, suasana semarak kemerdekaan ini benar-benar terasa, banyak warga masyarakat yang ikut memeriahkan. Kemudian untuk lalu lintasnya ramai dengan dominasi kendaraan pribadi, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Intan Anggraini serta Angga Sandi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Ini tadi juga kami terima informasi terkait dengan para menteri Kabinet Merah Putih yang juga mulai berdatangan untuk pagi tadi menghadiri perayaan HUT ke-81 RI. Ternyata para menteri juga ada yang mengenakan pakaian adat seperti itu. Misalnya saja Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria mengenakan pakaian adat Minangkabau. Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengenakan pakaian adat Palembang. Selain itu juga hadir pula Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Asbi, Wamendagri Ripka Haluk, Menteri IMIPAS Agus Andrianto, Wamenpora Taufik Hidayat, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan juga Wamendes Riza Patria. Juga Seru Cakra, ini ada Gubernur Lamhanmas Aceh Hasan, Wamen P2MI Kristina Aryani, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, Mensos Saifullah Yusuf hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Reformasi Polri Ahmad Doviri. Dalam momen kemerdekaan ini yang paling penting adalah membangun kemandirian bangsa. Itu yang disampaikan oleh Bapak Arief, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional pada pagi hari ini, Seru Cakra. Sebab Presiden Prabowo sudah berusaha untuk memecahkan kebutuhan dasar sembari mengatasi masalah ketimpangan. Adapun upacara peringatan detik-detik ini dilaksanakan jam 9 pagi tadi, Seru Cakra, di Istana Merdeka. Serba-serbi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia bisa Anda cek ulang ya melalui akun website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Ini update informasi terkait pencarian korban kecelakaan yang tenggelam di kawasan Rolak Songo tadi ya. Ini untuk pencarian masih dilakukan dengan mengerahkan beberapa perahu karet dari Basarnas, Erika. Dan ini juga terlihat banyak warga yang juga membantu melakukan pencarian di Rolak Songo ini. Semoga korban cepat ditemukan ya, Erika.
0: Semoga bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun ya.
1: Iya, Erika. Dan juga yang untuk di Pelosok Jombang juga kabarnya sampai saat ini masih belum ditemukan juga, Erika.
0: Masih upaya pencarian ya.
1: Masih dalam upaya pencarian. Ini juga melibatkan tim gabungan dari beberapa relawan, Erika, yang di kawasan Jatigedung, Kecamatan Pelosok Jombang. Semoga juga cepat ditemukan untuk korban tenggelam di dua kawasan tersebut ya, Erika ya.
0: Amin.
1: Lalu ada informasi lain. Ini informasi perjalanan dari Pak Supardi. Perjalanan dari Prambon menuju ke Rejoso sedang melintas di kawasan Peserut. Arus lalu lintas cukup ramai lancar, tidak ada peningkatan arus kendaraan. Lalu ada Mbak Indah, ini dari Tulungagung menuju ke Lamongan, sedang melintas di kawasan Nyimbang. Arus lalu lintas cukup ramai lancar, tidak ada kepadatan juga. Tidak ada kendaraan besar yang melintas sampai saat ini. Lalu ada Pak Sugiono dari Mojokerto menuju Jombang, sedang melintas di kawasan Mojoagung. Arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Bu Suhartati dari Sukomoro Nganjuk melaporkan arus lalu lintas di pertigaan Pasar Sukomoro lancar. Lalu ada Mas Syahrul melaporkan di kawasan Simpang Kuncir Ngetos arus lalu lintas berjalan lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cuaca untuk di hari ini juga cerah sekali ya, seru cakrah mendukung untuk kita semuanya aktivitas. Jadi semoga saja dengan cuaca yang bersahabat di hari ini bisa menambah semangat Anda untuk terus beraktivitas di hari Senin 17 Agustus 2026. Saya ajak informasi ke Danti.
1: Ini kita. Nah. Kedengaran ya kak ya, kita di ruang gatekeeper ini juga sambil pantau pelaksanaan upacara bendera di Istana Merdeka Jakarta ya. Dan di sana juga setelah pengibaran bendera, ini pasukan juga bersiap untuk kembali ke posisi masing-masing ya. Jadi sudah berkibar kak bendera merah putihnya di Istana Merdeka Jakarta. Tadi juga kamera sempat menyorot Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto juga ya, dengan jajaran para tamu VIP juga di sana. Luar biasa, ini kami salut ke semua peserta upacara, kemudian juga petugas upacara, lurus banget, ini gak sia-sia latihannya ya jauh-jauh hari. Kan informasinya dari pasukan Paskibraka ini ada satu siswi dari sekolah rakyat juga loh kak. Iya, namanya kalau gak salah Ismi Ulfaida.
0: Asal mana ini?
1: Sulawesi Barat.
0: Iya,
1: Sulawesi Barat ya, kalau gak salah. Luar biasa. Ini informasinya ada persembahan lagu kita Bahana Nusantara dan sekolah rakyat untuk detik di menit ke-38 ini Erika ya. Jadi ada pertunjukan biola dari peserta, kemudian juga ini ada yang menyanyikan. Ini boleh saya besarkan sedikit ya volumenya. Nah, jadi para peserta yang bernyanyi ini semuanya memakai pakaian adat dari Sabang sampai Merauke, kemudian sambil membawa bendera merah putih kecil yang ikut dikibar-kibarkan. Wah, ini diiringi dengan biola juga. Meriah di sana di Istana Merdeka Jakarta ya. Untuk wilayah lainnya juga boleh membagikan. Kalau tadi pagi yang di studio, depannya studio, itu kan juga ada dari pemerintah desa Kalianyar.
0: Betul.
1: Sudah selesai. Kemudian kalau yang di Prambon, ternyata kalau di Prambon itu upacara benderanya digelar di wilayah Watu Dandang dan di meriahkan dengan drum band serta tari-tarian dari panitia PHBN-nya. Luar biasa, wilayah lain juga ikut menambahkan kemeriahan Semarak Agustusan ya. Ada yang menambahkan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia dari Bapak Handoko bersama keluarga. Ini beliau juga foto keluarga pakai baju merah putih. Wah, celananya putih, bajunya merah ya. Ini ikut memeriahkan kata beliau. Terima kasih. Ada juga Ibu Yesi dari wilayah Madiun, ini juga menginformasikan cuaca di sana cukup cerah berakhir, bukan berakhir pekan ya, menikmati libur di tanggal merah kali ini. Habis aktivitas di dapur, kemudian juga ikut nimbrung bersama keluarga nonton TV yang menyiarkan upacara bendera pelaksanaan di Istana Merdeka Jakarta, yang memang ada beberapa stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung Erika ya. Jadi kalau mau nonton bisa di TV, atau mungkin juga bisa kalau punya TikTok itu juga ada siaran langsungnya. Ada satu lagi info ditambahkan Bapak Kurniawan, beliau perjalanan sudah sampai di daerah Papar Kediri. Cuaca cerah, lalu lintas ramai Erika.
0: Terima kasih Danti dan Hila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru jakra. Jadi bendera merah putih sudah resmi dikibarkan dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Prosesi pengibaran jadi salah satu momen utama dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Indonesia. Setelah pasukan pengibar bendera mengambil posisi, bendera sang merah putih dibawa menuju tiang upacara. Dengan langkah tegap dan penuh kehormatan, pembawa bendera menyerahkan sang merah putih untuk dikibarkan. Prosesi berlangsung dalam suasana khidmat. Tali bendera kemudian ditarik perlahan hingga merah putih mencapai puncak tiang. Satu lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, merah putih terbentang dan berkibar di halaman Istana Merdeka. Para peserta ini juga berdiri tegap memberikan penghormatan kepada bendera. Momen tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa, sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan yang diraih pada 1945 harus terus dijaga dan diisi. Bukan hanya di Istana Merdeka, merah putih juga berkibar di berbagai penjuru Indonesia, dari halaman kampung, puncak gunung, kawasan perbatasan, hingga ruang-ruang yang jauh dari panggung upacara kenegaraan. Peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut tidak hanya menjadi slogan perayaan, tetapi membawa pesan tentang arah yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan menarik dalam peringatan kemerdekaan tahun ini adalah keterlibatan publik dalam menentukan identitas visual HUT RI. Untuk pertama kalinya, masyarakat dilibatkan melalui pemungutan suara untuk memilih logo resmi HUT RI. Sebanyak 68.500 sekian suara masuk dalam pemungutan suara yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juni 2026. Karya Fajar Novario dari Padang, Sumatera Barat memperoleh 3.600 sekian suara atau sekitar 44,73% dan kemudian ditetapkan sebagai logo resmi. Proses tersebut menunjukkan bahwa simbol kenegaraan dapat dibangun melalui partisipasi masyarakat, bukan semata-mata melalui keputusan birokrasi.

0: Seduh Cakra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menjadi Inspektur Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka hari ini Senin 17 Agustus 2026. Presiden Prabowo tampil mengenakan pakaian tradisional khas Melayu, Teluk Belanga, yang dipadukan dengan ronce melati. Presiden Prabowo mengenakan atasan berupa beskap panjang berwarna biru navy dengan kerah tegak bergaya kerah cekak musang. Atasan itu dipadukan dengan sebuah celana panjang berwarna yang senada. Busana itu dipadukan juga dengan kain songket bernuansa coklat tembaga yang melingkari bagian pinggang. Penampilan khas Melayu itu juga semakin lengkap dengan peci hitam yang dikenakan, ditambah lagi dengan kalung yang menyerupai ronce melati menggantung di dada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung sekitar jam 10 pagi tadi. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan juga masyarakat. Dalam panduan sebelumnya, tamu undangan memang diimbau mengenakan busana tertentu. Perempuan diimbau mengenakan busana adat daerah dengan nuansa warna merah putih. Sementara tamu pria ini diimbau mengenakan busana Melayu Teluk Belanga. Saya coba cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ana ya. Ini menginformasikan bahwasannya untuk di siang kali ini ya, perjalanan dari Sukodono arus lalu lintasnya juga lancar mau ke sepanjang Sidoarjo. Diinformasikan cuaca juga seperti biasa ya, kalau untuk di kota-kota besar itu kan cuacanya panas terik ya Erika ya. Kemudian juga memberikan himbauan hati-hati arah ke Geluran, lalu lintasnya cukup padat-padatnya, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya, juga pantau 106,1 menginformasikan cuaca juga masih terik panas untuk di pagi menjelang siang kali ini ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar Kediri. Ini tujuan akhir akan mengarah ke Pelimahan Bogo. Diinformasikan simpang 4 Papar juga cukup ramai. Terlihat dari video yang dikirimkan ini antrian cukup panjang yang dari arah selatan Erika. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Kemudian Pak Johan juga mengabarkan lokasi ini berada di wilayah Gayam Gurah Kediri ya. Lalu lintasnya juga simpang 3 Gayam Gurah juga masih aman saja, cukup lancar, normal untuk di siang kali ini. Cuaca diinformasikan terik dan panas ya Rika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Informasi perjalanan disampaikan oleh Mbak Vio. Di kawasan sekitar alun-alun Nganjuk arus lalu lintas ramai lancar, tidak terjadi kepadatan. Lalu ada Pak Mul, ini dari Kertosono menuju ke Wilangan, sudah sampai di kawasan Jembatan Dungdet arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Diana dari Nganjuk menuju ke Jombang, sedang melintas di jalan alternatif, tepatnya di kawasan Jatikalen. Arus lalu lintas lengang, tidak ada kendaraan besar yang melintas di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Dion melaporkan di tol kilometer 706 Mojokerto, arus lalu lintas lancar dengan kecepatan normal. Lalu ada Mbak Clara dari Kanigoro Blitar menuju ke Pamenang Kediri, sudah sampai di kawasan keras, arus lalu lintas tetap mengalir ramai lancar. Lalu ada Mas Teguh, ini melintas di kawasan Tanjung Anom, arus lalu lintas lancar jaya. Ada Mas Rian melaporkan dari perempatan Candirejo Loceret, arus lalu lintas mengalir lancar, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
3: Kita terima beberapa foto dari Camat Prambon Kabupaten Nganjuk, Bapak Wisnu Prawoko SST PMSI. Ini terkait dengan digelarnya upacara bendera merah putih detik-detik proklamasi kemerdekaan. Ini lokasinya di wilayah Watu Dandang. Berfoto bersama pasukan Paskibraka. Wah, keren, rapi, putih-putih semuanya. Di dada mereka juga ada kain warna merah khasnya pasukan Paskibraka. Dia juga berfoto bersama rekan-rekan TNI Polri juga di sana, Erika. Tendanya juga bernuansa merah putih semarak dimeriahkan.
1: Sesuai ya.
3: Iya, betul. Ini ibu-ibu yang datang juga memakai kebaya. Cantik-cantik semuanya ya. Terima kasih Bapak Wisnu. Semoga lancar sampai nanti di ujung acara. Ada juga yang menambahkan informasi, ini dari Bapak Deni. Kalau Bapak Deni ini membagikan seperti link video, Erika. Ternyata kalau kita buka, ini terkait dengan upacara bendera di Istana Merdeka Jakarta. Ini dihadiri juga oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Didampingi dengan istri beliau sekaligus mantan ibu negara, Ibu Iryana Joko Widodo, yang tadi juga tiba di Istana Merdeka untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi pada Hari Kemerdekaan Senin 17 Agustus 2026. Bapak Jokowi terlihat mengenakan beskap berwarna hitam dengan kain songket dan juga akses kepala dari kain khas tradisional Bali kalau dari videonya. Kalau untuk Ibu Iryana, beliau mengenakan kebaya dengan nuansa warna putih krem dan juga coraknya pink peach, jadi seger, cantik sekali.
1: Okay.
3: Selain itu, Bapak Jokowi dan Ibu Iryana ini juga terlihat berjalan berdampingan dengan mantan wakil presiden yang dahulu mendampingi beliau, Bapak Ma'ruf Amin. Dan Bapak Ma'ruf Amin ini memakai jas, peci, dan kain tradisional Indonesia, serta didampingi juga oleh sang istri, Ibu Wuri Estu Handayani, yang berbalut dengan kebaya merah, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Intan Anggraini dan Angga Sandi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, dan sementara itu Sriwijaya Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka hari ini. Bapak Jokowi tiba di Kompleks Istana Kepresidenan jelang jam 9:30 pagi, mengenakan pakaian adat Bali untuk menghadiri rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Bapak Jokowi datang bersama istrinya, Ibu Iryana Joko Widodo. Kemudian ada putra bungsunya, yakni Kaisang Pangarep, ya, hadir bersama istrinya, ada Erina Gudono. Kedatangan Bapak Jokowi disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Tidak lama kemudian, dua wakil presiden yang pernah mendapatkan

mendampingi Bapak Jokowi selama menjabat juga keluar dari holding room. Keduanya yakni Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala serta Wakil Presiden ke-13 RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bapak Jokowi kemudian berjalan bersama Bapak Yusuf Kala dan Bapak Ma'ruf Amin menuju venue utama upacara. Ketiganya berjalan beriringan sebelum mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kehadiran Bapak Jokowi bersama dua mantan wakil presiden tersebut menambah deretan tokoh negara yang hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di tahun ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Untuk saat ini, saya Rika izin bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, saya selalu.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi menjelang siang kali ini ya, seluruh Cakra jam 11 lebih 7 menit. Semeriah apa untuk di HUT Kemerdekaan daerah Anda? Apakah cukup meriah sekali? Tentunya beberapa daerah sudah berkibar ya, sang merah putih ini. Vibes kemerdekaan sudah sangat terasa ya untuk di siang kali ini. Tentunya Anda bisa kabarkan update terkininya seperti apa. Dan jam 11 kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini. Tentunya dibantu tugas gatekeeper ada Danti, Angga, dan Erika. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa juga kunjungi ya di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maro, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di siang kali ini Seluruh Cakra jam 11 lebih 10 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti silakan.
1: Kalau di Istana Merdeka Jakarta itu kan juga sudah dikibarkan sangsaka merah putih ya Intan.
0: Iya betul.
1: Dan salah satu momen yang menarik yang mewarnai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta hari ini, yaitu Presiden Bapak Prabowo Subianto yang terlihat mencium bendera merah putih sebelum diserahkan untuk dikibarkan ya. Jadi sebagai inspektur upacara, Bapak Prabowo ini menerima dan kemudian menyerahkan bendera merah putih kepada anggota tim pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, Selin Olivia Apriani Teo asal Kalimantan Barat, Kalbar, yang bertugas sebagai pembawa baki. Setelah menerima bendera dari Presiden Bapak Prabowo, Selina kemudian membawakan menuju barisan paskibraka untuk selanjutnya menjalankan rangkaian prosesi pengibaran bendera. Jadi sudah berkibar di Istana Merdeka dan pastinya untuk di beberapa tingkat lainnya, desa, kecamatan, kabupaten, kota juga telah mengibarkan bendera merah putih. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk di siang kali ini Seluruh Cakra, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mas Atim, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Intan.
0: Angge, Mas Atim gimana kabarnya hari ini? Sehat, merdeka Mas Atim?
4: Ya merdeka, alhamdulillah sehat Mbak Intan.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana ini, di Ajeng tadi upacara apa enggak tadi pagi?
4: Gak enak mau upacara ini.
0: Waduh, harusnya di Ajeng ya upacara dong, lucu. Lucu ya ini nanti nek ikut upacara. Masih satu tahun ya Mas Atim ya?
4: Iya, satu tahun.
0: Ini hari ini posisi kemana Mas?
4: Ini di Wonosalam Jombang ya Mbak.
0: Oke, Wonosalam Jombang. Berangkat dari Kunjang jam berapa Mas Atim?
4: Jam berapa ya? Setengah jam yang lalu mungkin.
0: Setengah jam yang lalu.
4: Dapat ya? Dari Cukir tadi.
0: Oh dari Cukir, terus bergeser. Oke, baik, siap-siap. Nah ini tadi jalanan gimana Mas? Cukup berbeda apa enggak dengan hari-hari sebelumnya?
4: Sama saja,
0: sama
4: Mbak.
0: Saja
4: sepi
0: ya?
4: Kalau di daerah sini.
0: Oh malah sepi ya. Saya
4: cuma
0: pikir,
4: mendung ini di daerah sini kayaknya.
0: Oh mendung Yuba, malah ya. Waduh, syadu dong. Gak terlalu panas ya Mas Atim ya.
4: Iya.
0: Iya betul sekali. Adem ya tentunya. Ini kayak jalur desa toh Mas? Bukan, jalur alternatif.
4: Iya ya, jalur utama itu. Oh, menuju Wonosalam itu Mbak.
0: Iya, tak pikir ini kayak jalur dalam-dalam gitu, enggak. Ini lagi menepi sebentar.
4: Jalur utama.
0: Oh, jalur utama.
4: Iya.
0: Oke, baik, siap. Ini nanti sekitaran Jombang saja ya, Mas ya, biasanya. Pernah kapan hari kan ke Warujeng, Mas? Gimana kok enggak mampir ini sampean?
4: Jane pengen mampir saja nih. Rano Gusi ya, sungkan.
0: Iya. Gusi medale pasan niku. Aduh, jadinya lah ya gak bisa jumpa sama Gusi. Gusi ini ke Nganjuk Mas Atim.
4: Oh, dinas nang Nganjuk Gusi saya.
0: Gusi dinas di Nganjuk loh ya siang hari ini.
4: Sewibu mana cai?
0: Lo iya, no sewibu ini dinas di lapangan ini Nganjukan.
4: Di lapangan terus ya.
0: Oh, iya betul. Kemarin malam tirakatan apa anda Mas Atim di Kunjang?
4: Ya ada Mbak di desa ya.
0: Oh di desa ada ya? Tumut juga?
4: Iya ada. Ya ada Mbak, kendurenan aja terus itu pulang lagi.
0: Oh loh, gak makan bareng-bareng di sana?
4: Iya makan-makan sudah selesai dan langsung pulang. Malahan di rumah sendiri.
0: Oh makannya di rumah, saya pikir makan kayak bareng-bareng gitu. Di sana juga sudah
4: iya,
0: ada?
4: Iya makan bareng-bareng.
0: Oh makan juga. Bareng-bareng, oke. Perlombaan sudah dimulai ya Mas atau sudah selesai?
4: Udah minggu kemarin kalau lomba. Untuk cek sound minggu depan.
0: Oh, mau akan ada sound system?
4: Iya.
0: Itu ada karnavalnya enggak Mas kira-kira?
4: Ada.
0: Oh, ada di
4: sini. Malam minggunya Jackson, minggunya Karnaval.
0: Malam minggunya itu minggu depan itu, Mas? Oh, iya. Itu malam minggunya Jackson, pelaksananya hari Minggu gitu ya?
4: Minggu, iya.
0: Rutinnya jauh enggak, Mas Hatim?
4: Cuma yang enggak jauh, Mbak, cuma desa situ aja kok.
0: Oke, berbayar ya Mas Hatim ya kalau ada sound sistemnya?
4: Enggak ada bayar, free. Gratis ya. Cuma gratis semua, Mbak, parkir juga disediakan.
0: Oke, wah mantep ini kira-kira. Jam berapa Mas Hatim kalau boleh tahu?
4: Malam mari Isa mungkin, Mbak, kalau cek soundnya.
0: Oh, cek soundnya. Kalau pelaksananya?
4: Karnavalnya pagi jam 7.
0: Oh, pagi jam 7, kemudian juga langsung cek sound, pelaksanaan sound system juga ya itu hari minggunya.
4: Iya.
0: Siap-siap. Pemberian door prize sudah dikasih, Mas, yang perlombaan itu atau bareng kemarin?
4: Sudah kemarin tuh buat anak-anak yang ikut lomba itu aja.
0: Gitu. Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan lagi, Mas Hatim, yang mau disampaikan mungkin monggo.
4: Udah Mbak Intan, itu aja Mbak, tar info lagi.
0: Oke, tak tunggu infonya ya untuk hari
4: oke,
0: ini.
4: Kak titip-titip apa tak durian di ono ini.
0: Sudah musimnya lagi toh, Mas Hatim?
4: Belum, gak ada kayaknya Mbak.
0: Walah, kayaknya tahun ini gak ada Mas Hatim di Wonosalam. Biasanya kan ada durian kan itu.
4: Ya ada kenduren tapi ya. Bulan berapa itu kemarin? Lalu sekarang kayak sepi ya, nggak ada di jalan-jalan, nggak ada orang jualan.
0: Oh gitu, tapi kayaknya yang kedurin tahun ini nggak ada nggak sih? Kayaknya karena faktor cuaca gitu loh kalau tidak salah.
4: Gitu ya.
0: Oke, baik, siap Mas Hatim, tak tunggu infonya lagi ya.
4: Oke, siap.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Hatim sudah bergabung ya. Okay. Hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum. Okay.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Semoga di momen kemerdekaan kali ini perjalanan Anda tetap berjalan dengan aman dan lancar ya. Dan tentunya mungkin Anda yang menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan, kira-kira untuk titik lokasinya di mana, ini juga bisa diinformasikan ya, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Tadi kita dapat informasi yang disampaikan Mas Atim ya, wilayah Jombang itu juga sudah mulai mendung ya untuk di siang kali ini. Tadi informasinya di wilayah Wonosalam, Jombang, Sedul Cakra, cuacanya mendung syahdu ya untuk di sana di siang kali ini jam 11 lebih 23 menit. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Angga, silakan.
1: Mas Atim, request lagu Dirgat ini.
0: Oke, siap ditunggu, abis ini tak puterin Dirgat ya.
1: Iya, beliau request Dirgat ini. Lalu ada informasi perjalanan dari Mbak Cynthia. Dari Madiun menuju ke Pacenganjuk. Sudah sampai di kawasan Bager, harus lalu lintas, ramai lancar. Lalu ada Pak Kasiran melaporkan di kawasan Gondang, harus lalu lintas, ramai lancar, tidak ada kendala. Lalu ada Mas Andrian, ini dari Ngawi menuju ke Surabaya via tol, sudah sampai di kilometer 585, harus lalu lintas di jalan tol, lengang dan juga lancar sekali Intan. Lalu ada Mbak Nabila, ini dari Jombang menuju ke Nganjuk, sedang melintas di Bandar Kedungmulyo, harus lalu lintas masih lancar dan ada beberapa mobil yang melintas, tidak terlalu banyak. Lalu ada Mbak Cici, perjalanan dari Megaluh menuju ke Perak, sedang melintas di kawasan Tembelang, harus lalu lintas ramai lancar Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Pur, halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Intan.
0: Oke, Pak Pur gimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, merdeka Pak Pur ya?
2: Alhamdulillah sehat, yang jelas tetap semangat, merdeka.
0: Betul, merdeka.
2: Karena bagaimanapun negara kita sudah maju, sudah ya di sana sini masih ada kurang berubah, tapi yang jelas kita optimis bahwa Indonesia tetap akan menjadi negara yang maju.
0: Amin. Baik, ini gimana Pak untuk siang kali ini, perjalanan atau mungkin kegiatan?
2: Ini tadi ada kegiatan baru selesai dan ini perjalanan menuju pulang.
0: Oke, kalau boleh tahu dari mana mau ke mana?
2: Tadi dari Nganjuk, dari halaman di Kupin. Kebetulan di sana ada upacara yang dinasakan oleh PP Lansia. PP Lansia itu Persatuan Bulu Tangkis Lansia-Lansia. Ditambah dengan Purna AL, Agrawan AL. Dan gabungan juga Purna Polri. Ini juga melaksanakan upacara sendiri tadi. Terus dilanjut dengan acara hiburan dan ramatama. Ini baru selesai, saya baru pulang.
0: Alhamdulillah, gimana? Happy ya Pak tentunya?
2: Alhamdulillah happy, walaupun kita sudah usia, sudah lanjut, sudah tua, sudah 60, 70, 80-an, tapi tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan.
0: Saya punya slogan Pak, umur boleh tua, yang penting jiwa harus muda, gitu loh Pak.
2: Oh betul.
0: Betul ya, harus gitu ya.
2: Harus. Kalau enggak begitu nanti kita ngelukru nanti.
0: Nah betul, malah enggak ada semangat-semangatnya ya untuk memulai aktivitas biasanya. Betul. Ini nanti tujuan akhirnya mana Pak, rumahnya jenengan?
2: Pak, saya di sini daerah Rejoso.
0: Oh Rejoso, Rejosonya mana?
2: Ngangkatan.
0: Oh Ngangkatan Rejoso situ. Siap. Perjalanannya gimana Pak? Ini aman ya tentunya, ramai.
2: Perjalanan aman, lancar, hanya mungkin cuaca agak panas.
0: Panas ya, oke baik. Ya,
2: cukup panas
0: ya jalanan, tapi aman ya Pak ya sejauh ini?
2: Aman, sangat aman dan kondusif.
0: Alhamdulillah, baik. Angkatan Rejoso gimana Pak untuk di momen kemerdekaan, masih ada lomba-lomba atau tidak ini?
2: Oh ada yang jelas ada nanti untuk kami di dusun kami sendiri. Nanti tanggal 5 itu ada acara jalan santai, ada malam ada malam tasyakuran juga ada. Dan juga nanti ada pengangkatan, yang jelas nanti juga ada anu, apa wayang itu? Kulit.
0: Waduh, ada wayang kulitnya. Kapan itu pelaksananya?
2: Tanggal 29.
0: Oh, 29 Agustus ya.
2: Nanti bintang tamunya Niken Zalindri.
0: Waduh,
2: ini
0: mantep yang ini. Ingin. Ini pasti rame sekali, Pak Pur ya.
2: Ya, ingin bergabung di sini, monggo. Tanggal 29 nanti.
0: Gratis atau berbayar, Pak Pur, kalau boleh tahu? Masyarakat umum boleh?
2: Kalau malam mau datang, malam tak sangoni
0: gitu. Waduh, kalau saya kesana disangoni apa enggak ini, Pak Pur?
2: Oh iya, baik kan, monggo. Kalau jangan tak sangoni, tak...
0: Kemarin juga ikut malam tasyakuran ya, Pak ya, jenengan?
2: Oh iya ya, ikut ya. Okay. Ikut lomba juga.
0: Oh, ikut lomba juga. Lomba apa itu? Bisa diceritakan lomba, mungkin?
2: Poli pogo gimana dengan bola itu loh.
0: Bola
2: dari plastik
0: itu. Oh, yang bola plastik itu. Oke. Juara berapa, Pak?
2: Ya, kebetulan juara 4.
0: Alhamdulillah, disyukuri ya, Pak ya. Juara itu bonus, yang penting kan ikut berpartisipasi.
2: Yang penting itu partisipasi, semangat betul. Yang penting.
0: Nah,
2: juara itu nomor 2.
0: Juara itu bonus.
2: Kita kumpul bersama teman-teman dengan warga masyarakat.
0: Betul.
2: Yang penting negaranya ayem, tentrem, guyub, rukun.
0: Pokoknya negaranya ayem, masyarakat juga ayem. Gitu ya, Pak Pur ya.
2: Iya, Pak Ipan, ngapain ya.
0: Iya, siap Pak Pur, terima kasih ya. Ini
2: perjalanan. Iya, sama-sama. Selamat tugas, semoga lancar selalu.
0: Amin, baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya, Pak Pur ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Pak Pur ya, perjalanan dari Nganjuk arah Rejoso. Rejosonya maksudnya ngangkatan Selu Cakra. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pun ya, tadi disampaikan juga cukup terik panas ya selama perjalanan dari Nganjuk arah ke ngangkatan Rejoso.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di pagi kali ini, Seru Cakra, sorry, siang kali ini ya, jam 11 lebih 34 menit. Ini tadi beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk update cuaca ya, juga terik dan panas. Lalu tadi kita terima informasi wilayah Jombang juga sudah mulai mendung ya, salah satunya untuk di wilayah Wonosalam, Jombang. Kali ini cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi adanya kebakaran tadi pagi sekitar jam 8:30 ya.
0: Oke. Okay.
1: Di wilayah Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Ini tadi untuk objek yang terbakar apa saja, saya komunikasikan dengan Bapak Kaleb Untung Satria Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri ya, terkait detail informasi kebakaran di wilayah Kayen Kidul Kediri seperti apa pagi hari ini. Beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya. Saya masih dibantu Danila untuk menyambungkan Bapak Kaleb Untung Satria Wicaksono. Dan saat ini sudah tersambung Intan, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Dari ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Halo, selamat siang Pak. Assalamualaikum Pak Satrio.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Intan.
0: Nge, gimana? Nge, Dirgahayu Pak, Merdeka.
2: Merdeka ya, ya.
0: Nge, sebelumnya gimana Pak kabarnya, jenengan sehat nge?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Tadi tumut upacara mboten, Pak?
2: Insya Allah begitu.
0: Alhamdulillah. Tentunya di momen-momen kemerdekaan ya, Pak ya. Tetap semangat ya, terus, nggih.
2: Tetap semangat.
0: Nggih, baik. Tadi kita terima informasi adanya kebakaran di wilayah Kayen Kidul Kediri, nggih, Pak. Mungkin bisa disampaikan untuk kronologinya seperti apa?
2: Oh iya. Ya, jadi betul, Mbak Intan. Ya kita turut prihatin di saat bangsa kita hari ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-21, ada saudara kita, warga kita di Kabupaten Kediri yang sedang terkena musibah cobaan berupa kebakaran. Jadi tadi kira-kira pukul 8:30 pos damkar kami yang di Pare menerima informasi aduan bahwa ada objek kebakaran sebuah rumah di Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
0: Oke, baik. Untuk penyebab kebakaran sendiri, Pak, mungkin apakah sudah diidentifikasi?
2: Ya, penyebab kebakaran atau dugaan sementara itu dikarenakan pemilik rumah ini melakukan aktivitas menghidupkan atau menyalakan kompor atau tungku, begitu kemudian lupa mematikan dan ditinggal sehingga terjadilah kebakaran seperti yang kita maklumi bersama.
0: Okay, baik.
2: Kemudian atas aduan atau informasi laporan dari masyarakat tersebut, kami kerahkan 2 unit mobil dari Pos Damkar Pare untuk mengatasi atau menangani kejadian kebakaran rumah tersebut, Pak.
0: Baik, untuk area yang terbakar, Pak, ini kira-kira meliputi apa saja? Apakah daerah dapur dan beserta semua isinya?
2: Ya, berawal dari dapur dan menyebabkan kebakaran ya seisi rumah begitu, Pak.
0: Oke, jadi hampir seisi rumah terbakar semua
2: betul,
0: ya Pak ya.
2: Iya,
0: untuk aset yang terselamatkan Pak, kira-kira apakah ada yang terselamatkan? Untuk
2: kurang lebih sekitar 5 juta dan kerugian sekitar 75 jutaan begitu Pak.
0: Oke, baik. Pada saat pemadaman dan pembasahan Pak, dari teman-teman damkar sendiri apakah ada kendala?
2: Kendala secara berarti tidak ada, Pak. Dan alhamdulillah bisa ditangani sesuai dengan SOP yang kami miliki.
0: Oke, baik. Jadi pada saat kebakaran posisi pemilik rumah tidak ada di rumah ya Pak ya?
2: Iya, lagi meninggalkan rumah dengan kondisi kompor yang mendalam gitu.
0: Oke, baik. Tapi tidak sampai merembet ke bangunan yang lain ya Pak ya, atau mungkin ke tetangga tidak ya?
2: Alhamdulillah tidak, tetapi rumah boleh dikatakan 80-90% lah.
0: Terbakar semua, terbakar, hangus ya Pak ya. Yeah. Mm-hmm. Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Satrio, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo.
2: Yeah. Jadi untuk mendengar radio Cakra Krisna di mana pun berada, himpun kami menghadapi musim kemarau semacam cukup panas, kemudian juga apa ya, tidak ada, belum ada hujan. Harapan kami tidak melakukan aktivitas membakar atau menyalakan api, menyalakan kompor atau membakar sampah yang tidak ditunggui sebelum benar-benar padam. Sejujurnya kalau melakukan aktivitas entah itu menyalakan kompor ataupun yang lain, sebaiknya di apa, ditunggu sampai selesai. Kemudian juga cek juga masalah instalasi listrik, mungkin sudah perlu peremajaan dan lain sebagainya, akan dilakukan peremajaan untuk instalasi.
0: Oke. Okay. Baik, siap Pak Satrio, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan siang kali ini.
2: Sukses selalu Pak.
0: Oke, baik, amin. Oke, terima kasih Pak, selamat siang, sehat selalu ya Pak.
2: Amin, amin.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran rumah yang ada di wilayah Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda ya yang untuk di siang kali ini masih pantau 106,1, dan tentunya Anda juga masih bisa kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dan semoga saja perjalanan ataupun aktivitas Anda berjalan dengan aman dan normal. Saya ajak informasi terlebih dahulu, gatekeeper Erika silakan.
1: Saya tadi juga sempat komunikasi dengan Bapak Arief Budi Prasetya, beliau merupakan Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk ya, terkait dengan pemberian atau penyerahan remisi kepada warga binaan di Rutan Kelas 2B Nganjuk. Okay. Informasi yang kami terima kemarin dari Bapak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Setda Kabupaten Nganjuk, setelah mengikuti video conference ya, upacara detik-detik proklamasi di Jakarta. Okay. Ternyata agenda selanjutnya adalah pemberian atau penyerahan remisi kepada warga binaan di Rutan Kelas 2 Penganjuk. Bahkan informasi yang kami terima ada ratusan warga binaan yang mendapatkan remisi di hari ini. Dan ini tadi dijadwalkan sekitar jam 10.30 Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi berkenan menyerahkan remisi di Rutan Nganjuk. Jadi hadir langsung ke Rutan Kelas 2B Nganjuk. Ya tadi Bapak Arief juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung. Namun nanti setelah penyerahan remisi tersebut selesai baru bisa sambung on air ya, untuk menyampaikan langsung proses penyerahan remisi kepada ratusan warga binaan hari ini seperti apa. Kemudian juga indikator apa saja yang membuat para warga binaan tersebut mendapatkan remisi di tahun ini. Kemudian beralih ke informasi lainnya, ini tadi kami terima dari Bapak Yitno ya, mengirimkan sebuah foto lanjut goes katanya ya.
0: Waduh, ini langsung goes ya siang
1: iya,
0: ini.
1: Lanjut goes.
0: Panas-panas loh.
1: Nah, Jombang Kota ke Jombang Ploso.
0: Oke.
1: Okay. Baru PP bareng pasukan Sally gitu katanya ya.
0: Tapi enggak kepanasan ini nanti.
1: Enggak kepanasan, okay. Sudah bersahabat dengan panasnya Jombang.
0: Oh, sudah
1: Jombang.
0: Bersahabat. Oke, okay,
1: iya,
0: baik.
1: Pokoknya semangat nggih, Pak Yitno.
0: Semangat loh. Ya.
1: Ini tadi juga dikirimkan videonya oleh Pak Yitno ya, foto video bareng dengan pasukan Sally gitu ya. Okay. Pasukan Sally. Namanya pasukan Sally.
0: Sally. Sally itu kepanjangan apa itu?
1: Kepanjangannya apa ini ya? Kepanjangannya Pak Yitno ini. Ini fotonya tadi pasukan Sally yang apa namanya mengikuti goes ya di hari ini Jombang Kota. Waduh. Ke jembatan Ploso Baru.
0: Tadi kostumnya gimana? Koper enggak ini?
1: Olahraga. Ya ini ada yang pakai merah, ada yang pakai biru. Sepertinya tidak ada dress code-nya ya.
0: Gitu, okay.
1: Bebas pokoknya rapi. Bebas rapi kan katanya.
0: Bebas rapi lah istilahnya ya.
1: Bebas rapi, enggak ada dress code, yang penting bebas rapi. Semuanya pakai helm ini. Okay. Pakai helm sepeda gitu ya. Okay. Yang digunakan para pesepeda gitu biasanya biar tetap aman gitu ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi tersampaikan oleh Ibu Tias di rumah saja, ini tadi lokasinya di wilayah Papar Kediri. Cuacanya cerah di sana. Untuk arus lalu lintas juga masih cenderung lancar saja, Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi terkait kejadian di Rolak Songo tadi ternyata itu masuknya di Sidoarjo ya, Intan.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya ini dari arah timur, dari arah Ciwi yang masuk Kabupaten Sidoarjo.
0: Oke. Okay.
2: Dan ini juga Pusdalops BPBD Kabupaten Sidoarjo juga menginformasikan untuk kejadian tersebut korbannya masih dalam pencarian ya, Intan ya, pada siang hari ini.
0: Oke. Okay.
2: Semoga diberikan keselamatan dan kelancaran bagi petugas dan cepat ditemukan untuk korbannya ya, Intan. Lalu ada informasi lain, ini ada perjalanan dari Pak Skandar melaporkan di kawasan Tugu Jotos Baron kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Bu Mariati dari Tulungagung menuju ke Kediri sudah sampai di kawasan Ngantru, arus lalu lintas cukup lancar pada siang hari ini. Lalu ada ada Pak Basuki dari Surabaya menuju ke Nganjuk sudah sampai di kawasan Perak Jombang. Arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada hambatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Wahyu dari Nganjuk menuju Madiun sedang melintas di kawasan Bogor. Arus lalu lintas lancar dan tidak ada kepadatan. Lalu ada Mas Gunawan melaporkan di kawasan perempatan Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada antrian kendaraan. Dan terakhir ada Bu Nani melaporkan di wilayah Sukomoro, arus lalu lintas di wilayah Lundo Sukomoro, arus lalu lintas ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping-piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

dalam sejarah kemerdekaan, yaitu duplikat bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Keduanya diarak menuju Istana Merdeka untuk digunakan dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi dari Kasko Gartap 1 Garing Jakarta, Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa kepada perwira Pas Pampres. Selanjutnya, kedua benda bersejarah diserahkan kepada tim Purna Paskibraka Duta Pancasila di Ruang Kemerdekaan Monas. Duplikat bendera merah putih kemudian dibawa oleh Sultana Najwa, yaitu Purna Paskibraka 2025 yang mewakili Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Alia Sakira, Purna Paskibraka 2025, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, mendapatkan amanah untuk membawa naskah teks proklamasi. Keduanya menempuh perjalanan menuju Istana Merdeka dengan menaiki kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kemeriahan kirab semakin terasa dengan hadirnya pasukan dalam berbagai formasi. Ada sebanyak 45 pasukan motoris polisi militer mengiringi perjalanan sebagai simbol tahun proklamasi. Barisan tersebut disusul ada 170 taruna atau taruni yang tergabung dalam Drum Korps Pelapor Cendrawasih Akademi Kepolisian yang menambah semarak suasana sepanjang rute kirab tersebut. Unsur pasukan berkuda turut menjadi bagian yang menarik dalam rangkaian kirab budaya. Sebanyak ada 81 pasukan berkuda ini turut serta sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Selain itu, terdapat ada 17 pasukan berkuda hadir sebagai perlambang tanggal proklamasi. Kemudian ada 8 kuda penarik kereta kencana dan 8 pasukan berkuda melambangkan bulan proklamasi. Kirab juga dimeriahkan oleh 76 pasukan berpakaian Nusantara yang menghadirkan keragaman budaya Indonesia dalam satu rangkaian perayaan kemerdekaan. Kehadiran pakaian tradisional dari berbagai daerah itu menjadi gambaran keberagaman yang menyatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kawasan Monas, rombongan memulai untuk kirapnya sedulur cakra dan diinformasikan ya bahwasanya ada 76 pasukan yang berpakaian Nusantara yang menghadirkan keragaman budaya. Jadi kemudian melintasi Jalan Medan Merdeka Barat ya,

0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini ya, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Siang kali ini ya, tentunya bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001. Mendekati jam 12 siang, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah lepas dari jam 12 siang, seru cakra, tetap semangat ya untuk Anda yang hari ini tetap beraktivitas juga. Kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi akan menemani Anda siang hari ini. Jangan lupa ya untuk makan siang, karena sudah waktunya makan siang juga. Jadi untuk Anda yang sudah berkendara 3 hingga 4 jam, ini bisa istirahat dulu sebentar di rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman ya untuk Anda beristirahat. Mungkin juga bisa makan siang, ya kan? Ini waktunya makan siang, jadi istirahat sambil makan siang, camil-camil dulu. Atau mungkin ini seru cakra, tidur. Tidur meskipun hanya 15 menit, kalau tidurnya nyenyak kan enak ya. Kembali fresh lagi setelah energi habis untuk perjalanan. Untuk pengalaman perjalanan Anda kali ini juga masih bisa terus Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001061 bersama dengan saya Erika. Di ruang gatekeeper ada Danti Danila, Angga Sandi, serta Intan Anggraini. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Baik, Seru Jagra di menit ke-9, lepas dari jam 12 siang, saya coba langsung cek informasi ke Danti.
1: Kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Astuti, sudah sampai di wilayah Tanjung Anom Nganjuk, cuacanya cukup cerah, cenderung terik siang hari ini, lalu lintasnya juga ramai kendaraan pribadi. Ada Mbak Septi yang menambahkan informasi sampai di daerah Purwasri Kediri. Ini mengarah ke Mengkreng, di sana juga informasinya ramai meskipun tanggal merah masih banyak kendaraan-kendaraan bermuatan barang, cuacanya juga cerah. Bapak Nugraha menambahkan informasi, ini ada di seputaran daerah Wilangan Nganjuk, kata beliau merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Ada aku Resi. Ini tadi video call Erika. Waduh, siang.
0: Ini kepencet atau gimana?
1: Kepencet
0: aku?
1: Atau mau on air sama Mbak Erika? Aku monggo. Ada juga informasi yang disampaikan ini tadi dari Bapak Ali, sudah sampai di wilayah Kediri Gringging dari arah Nganjuk, juga cukup ramai di sana mengingat hari ini juga jadi hari libur nasional, banyak yang keluar khususnya untuk kendaraan pribadi. Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Arif Kediri. Ini beliau yang mengantar rombongan dari Lampung, sekarang sudah di Jolotundo. Nah, ini di Jolotundo ini full pengunjung, Erika.
0: Full pengunjung,
2: iya,
0: ramai sekali ya.
2: Ramai sekali, ini parkiran penuh oleh mobil-mobil, Erika.
0: Oh, penuh dengan mobil-mobil, iya. Ya. Karena mungkin tanggal merah, jadi banyak keluarga rombongan ya yang kesana.
2: Iya, betul. Apalagi kan tanggal merahnya 2 hari ya, ini. Hari Minggu kemarin sama ini hari Senin.
0: Long weekend, Sabtu, long weekend. Minggu, Senin.
2: Yes, masuk long weekend. Ini lebih ramai dari biasanya. Kata beliau rebahan di mobil aja, gak ikut ngopi ini. Jadi ini tadi habis jalan-jalan keliling ke Nganjuk, Kertosono, lalu ke Madiun, lalu ke Nganjuk, lalu ke Jolotundo. Sekarang beliau lagi istirahat di mobil ini, okay. Sambil dengerin radio Cakra Krishna. Lalu ada Pak Aris Jombang. Ini apakah bisa request lagu banget pada tanggal 17 ini, Erika?
0: Boleh, boleh request lagu. Tanggal merah soalnya.
2: Boleh Pak Aris, monggo silakan request lagu, Pak. Nah, ada informasi dari Mas Sukirno dari Kediri menuju ke Tulungagung. Sudah sampai di kawasan Kandat, harus lalu lintas, terpantau ramai lancar. Lalu ada Bu Nani mengabarkan di wilayah Bagong Rami Sukomoro pergerakan lalu lintas lancar, tidak ada halangan dan sedang tidak ada kegiatan masyarakat. Lalu ada Mas Luki, perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang sudah sampai di kawasan Wilangan, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan, hanya ada kereta yang melintas. Lalu ada Mbak Sinta dari Nganjuk menuju ke Kediri, melintas di kawasan Papar, arus lalu lintas melintas lancar, tidak ada hambatan. Ada Pak Suryo mengabarkan di kawasan Ayani Nganjuk, arus lalu lintas yang hari ini masih ramai lancar, tidak terlalu ada penumpukan kendaraan, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk Anda siang hari ini melintas di mana, kemudian untuk kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda terus sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Requestan ya cukup berbeda ini kalau Pak Yitno.
0: Requestannya apa ini?
1: Gadis Ayu Kalimantan.
0: Waduh, kita siang-siang dangdutan ya.
1: Betul, jadi kita siang-siang diajak dangdutan nih sama Pak Yitno ya. Requestnya lagu Gadis Ayu Kalimantan katanya.
0: Nanti diputarkan ya.
1: Nanti diputarkan ya. 11-12 sama sound system sebelah studio ya Rika ya.
0: Iya, saingan.
1: Saingan ini. Tadi waktu on air sama Pak Kaleb, waduh, saya kepengen joget aja. Waduh. Soalnya waktu dangdutan. Jadi waduh 11-12 ya sama sound system di sebelah studio kita. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Septi. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan terutamanya kendaraan sepeda motor. Ini ya, cuaca cukup terik panas ya. Kemudian Bu Lailia, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Wilangan arah ke Magetan. Oke. Lalu lintas juga masih aman saja untuk jalur utama di siang kali ini. Cuaca juga cukup terik panas. Pak Yulianto, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Gampeng Rejo Kediri arah ke Jongbiru. Dikabarkan lalu lintas dua jalur juga masih aman saja untuk jalur utama. Cuaca siang kali ini terik dan panas, Erika.
0: Baik, lanjut ke Anggang.
2: Ada informasi masuk dari Bapak Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi Eza. Ini mengirimkan rute karnaval di kawasan Tanjung Anom pada hari Selasa 18 Agustus besok ya, Erika.
0: Oke.
2: Nah, terdapat pengalihan arus lalu lintas yang diberlakukan dalam rangka karnaval Kecamatan Tanjung Anom ini. Pengalihan arus dilakukan di sejumlah jalur yang menjadi lintasan karnaval dengan rute utama dari kawasan Jalan Baren menuju Stadion Warujayeng sebagai lokasi finish. Dan bagi kendaraan dari arah Baren menuju Kediri, pengguna jalan dapat mengambil jalur alternatif melalui perempatan Bagbogo ke selatan, kemudian perempatan MTSN ke timur, lalu perempatan Bandung ke selatan, selanjutnya sampai perempatan Betet belok ke barat, dan perempatan Krajan Selatan menuju ke arah Kediri. Sementara kendaraan yang dari Kediri menuju ke Baron dapat melalui perempatan Krajan ke timur, lalu belok ke utara pas sampai di perempatan Betet, lalu sampai di perempatan Bandung belok ke timur, kemudian melalui jembatan menuju arah Baron. Untuk kendaraan dari Kediri menuju ke Nganjuk, jalur alternatif diarahkan melalui pertigaan Koripan, belok ke barat, lalu sampai pertigaan Gambyok, belok ke utara, kemudian perempatan Jarakan, belok ke barat menuju arah Nganjuk. Sedangkan dari arah Nganjuk menuju ke Kediri, kendaraan dapat melalui perempatan Jarakan ke selatan, lalu pertigaan Gambyok ke timur, dan pertigaan Koripan ke selatan menuju arah Kediri, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, dan sementara itu Seru Cakra, sebanyak 173.700 sekian narapidana mendapatkan remisi umum atau RU dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Dari angka tersebut, sebanyak 3.500 sekian narapidana ini langsung bebas setelah mendapatkan remisi itu. Penyerahan remisi dan pengurangan masa pidana dilakukan secara simbolis dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Senin 17 Agustus. Adapun penyerahan juga dilakukan di masing-masing lapas, rutan, dan LPKA di seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa ada 1.000 sekian anak binaan mendapat pengurangan masa pidana umum, dengan 28 anak binaan diantaranya langsung bebas. Kemudian sebanyak 170.000 sekian penerima RU1 atau masih harus menjalani sisa pidana. setelah menerima RU. Sedangkan 3.500 sekian lainnya menerima RU 2 atau langsung bebas usai menerima RU. Tiga wilayah penerima RU terbanyak adalah Jawa Barat dengan 19.200 sekian narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 18.000 sekian narapidana, dan juga di Jawa Timur sebanyak 14.600 sekian narapidana. Sementara itu untuk PMPU, jumlah penerima tertinggi tercatat di Sumatera Utara dengan 94 anak binaan, diikuti Jawa Barat sebanyak 86 anak binaan dan Jawa Timur sebanyak 85 anak binaan. Remisi umum menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus menjaga kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun juga kemandirian. Dengan demikian, saat kembali ke masyarakat, ini bisa hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Di sisi lain, bagi anak binaan, PMPU memiliki makna yang lebih mendalam seperti itu. Melalui penyerahan RU dan PMPU 2026, negara dapat menghemat anggaran untuk biaya makan narapidana dan binaan. Selain RU dan PMPU, pemerintah juga memberikan remisi tambahan atas dasar kemanusiaan kepada 47 narapidana Lapas 2B Kuala Simpang yang kembali secara sukarela serta melakukan perbantuan dan pemulihan di lapas usai kejadian banjir Sumatera 2025. Besaran remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 20 hari hingga 2 bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dari Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Sementara itu Seru Cakra, kabarnya di wilayah Nganjuk ini ada ratusan warga binaan juga yang mendapatkan remisi di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi detailnya ya dari rekan-rekan yang ada di rutan kelas 2B Nganjuk. Yang tadi kami menghubungi Bapak Arif Budi Prasetya. Untuk informasi lainnya Seru Cakra, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Ya seru cakra spesial di hari ini ya, karena tanggal yang merah, jadi bisa request lagu ya. Anda bisa sampaikan kepada gatekeeper untuk judul dan juga penyanyinya yang ingin Anda dengarkan, kira-kira lagu dari siapa gitu ya, menemani aktivitas siang hari ini biar nggak ngantuk, karena sudah mulai ngantuk ini ya jam-jam segini, karena sudah makan siang juga mungkin, jadi sudah mulai mengantuk. Saya coba cek informasi dulu ke Angga.
1: Ada requestan lagu dari Pak Aris Jombang. Request lagu Imagine dari John Lennon katanya.
0: Oke, nanti diputarkan ya setelah ini.
1: Lalu ada informasi dari Bu Octavia. Perjalanan dari Diwek Jombang menuju ke Trenggalek sudah sampai di kawasan Gudo. Baru berangkat ini, kendaraan melintas ramai lancar dan juga tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mbak Khonita, ini dari Kertosono menuju ke Papar, sudah sampai di Purwasri, arus lalu lintas lancar terkendali. Lalu ada Mas Radit, ini dari Jatikalen menuju ke Madiun Kota, sudah melintas di Caruban, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan. Lalu ada Mas Saiful dari Jogoroto menuju ke Tanjung Anom Nganjuk, sudah sampai di Tugu Joto Sebaron ke selatan, harus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Mas Topan dari Diwek ke Megalu, sudah sampai di Tembelang, harus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Lalu ada Mbak Vini dari Kepatihan Jombang menuju ke Pacenganjuk, sedang melintas di Jalan Mejen Sungkono Jombang atau di kawasan Pasar Tunggorono, arus lalu lintas cukup ramai namun tetap

0: lancar di kawasan tersebut, tidak ada kepadatan yang berarti ya Rika.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seru Cakra di Kota Blitar ada yang namanya Istana Gebang. Ini sebutan bagi rumah peninggalan keluarga Soekarno yang berada di Kota Blitar. Rumah tersebut bergaya arsitektur Belanda yang menyimpan jejak masa remaja sang proklamator. Soekarno tinggal di Blitar setelah mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan dari Mojokerto ke Kota Blitar. Saat ini, rumah tersebut menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang dikenal oleh masyarakat. Selain itu, Kota Blitar juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Karno, termasuk kedua orang tuanya juga. Anda sudah pernah mengunjungi rumah peninggalan tersebut, Seru Cakra? Bisa dibagikan pengalamannya juga kepada kami ya, spesial di edisi 17 Agustus 2026. Hingga saat ini, Seru Cakra, rumah keluarga Soekarno yang saat ini dikenal sebagai Istana Gebang, bangunannya masih terlihat cukup megah setelah direnovasi beberapa waktu terakhir. Untuk bangunan tersebut berada di Jalan Sultan Agung nomor 59, masuk Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Di halaman rumah tersebut berdiri sebuah patung Soekarno yang sedang duduk sambil membaca buku. Soekarno pindah ke Blitar mengikuti kedua orang tuanya sekitar tahun 1917. Saat itu ayah Soekarno, R. Sukeni Sosrodihardjo, yang berprofesi sebagai guru, dipindah tugaskan dari Mojokerto ke Blitar. Di Kota Blitar, ini menjadi salah satu guru sekaligus mantri guru di Normal Jong School atau yang kini dikenal sebagai SMAN 1 Kota Blitar. Soekarno tinggal di Blitar saat berusia 16 tahun. Ia pun disebut menikmati masa remajanya di rumah yang saat ini dikenal sebagai Istana Gebang. Rumah tersebut dibeli oleh ayah Soekarno dari seorang warga Belanda yang bekerja sebagai pegawai kereta api. Setelah itu, rumah tersebut ditempati oleh keluarga Soekarno. Selain menjadi tempat tinggal Soekarno pada masa remaja, Blitar juga menyimpan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ketika Soekarno berdiskusi tentang pemberontakan PETA, Pembela Tanah Air, bersama Sundanko Supriyadi, Sundanko Muradi, dan Sundanko Dr. Ismangil. Selain pernah tinggal di Blitar, Soekarno juga dimakamkan di kota tersebut. Meskipun berdasarkan sejumlah keterangan, Soekarno sempat berwasiat agar dimakamkan ke Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Pemerintah saat itu memutuskan untuk memakamkannya di Kota Blitar. Jejak Soekarno di Blitar menjadi bagian penting dari sejarah bangsa. Sosok sang proklamator pun juga terus dikenang hingga saat ini. Hal itu dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata sejarah di Kota Blitar, mulai dari Istana Gebang hingga Makam Bung Karno. Terakhir ke Makam Bung Karno kapan, Seru Cakra? Kemudian berkunjung juga ke Istana Gebang. Ini saat Anda ke sana situasinya seperti apa? Ini bisa bagikan pengalaman Anda kepada kami ya di 0852 9000 1061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dari Seru Cakra saya langsung ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Anwar. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kabu Jombang, arah Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga terik panas. Pak Widodo, perjalanan dari Simpang 4 Papar Kediri arah ke Jongbiru, diinformasikan lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini cukup terik panas ya, dan lalu lintas masih aman saja, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan pelaksanaan peringatan HUT ke-81 RI di wilayah Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat siang, Jamal.
4: Ya, selamat siang Erika dan juga Seru Cakra. Saat ini saya masih berada di sekitaran alun-alun Nganjuk ya. Dan baru saja kami mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sejak pagi tadi kami laporkan kegiatan upacara bendera ya digelar di lapangan upacara Gor Bung Karno Nganjuk mulai pukul 7 tadi, dan nampak dari pantauan kami rangkaian kegiatan upacara berjalan lancar dan tentunya tadi dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Selepas kegiatan upacara kami mengikuti Bapak Bupati Nganjuk, Bapak Marhe Jumadi, untuk bergeser ke Taman Makam Pahlawan untuk tabur bunga ya, dan juga berziarah begitu, dan selanjutnya bergeser lagi ke pendopo KRT Sosro Kusumo untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi dari Jakarta yang diikuti secara online atau video conference gitu di pendopo KRT Sosro Kusumo. Selepas kegiatan tersebut kami bergeser ke Rutan Nganjuk, Erika dan juga Seru Cakra, untuk menyaksikan secara langsung penyerahan remisi kepada 132 tahanan begitu, di mana 132 warga binaan tersebut, 126 diantaranya mendapatkan remisi umum 1 dan juga remisi umum 2, dan juga untuk 6 orangnya mendapat langsung bebas begitu. Dan berdasarkan keterangan dari Kalapas ataupun Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Bapak Ari Budi Prasetya, biasanya memang 6 warga binaan yang langsung bebas hari ini rata-rata masih didominasi oleh kasus penyalahgunaan narkotika dan juga undang-undang kesehatan. Dan tentu ini menjadi satu atensi tadi dari Kang Marhen juga selaku Bupati Nganjuk, agar generasi muda di Kabupaten Nganjuk benar-benar menghindari yang namanya narkotika. Dan selepas ini, Erika dan juga Seru Cakra, kami masih berada di wilayah Nganjuk Kota, tentunya dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana nanti sore, sekitar jam 4 sore nanti akan ada upacara penurunan bendera dan dilanjutkan jam 6 petang nanti atau pada maghrib adalah resepsi kenegaraan, dan nanti diagendakan Bupati Nganjuk akan memberikan penghargaan kepada beberapa veteran yang berasal dari Kabupaten Nganjuk. Demikian laporan kami, kembali ke studio Erika.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal terkait dengan pelaksanaan peringatan HUT ke-81 RI di wilayah Nganjuk.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, seru Cakra, untuk hari ini ya kami terima informasi dari beberapa tempat wisata juga cukup ramai karena hari ini masih libur ya. Long weekend hari Sabtu, Minggu, Senin. Sehingga di beberapa tempat atau lokasi wisata ini cukup ramai sekali. Ada agenda wisata kemana Seru Cakra hari ini kira-kira? Hati-hati ya, barang bawaannya jangan sampai tertinggal. Kalau bawa anak-anak juga harus diperhatikan, jangan sampai lepas pengawasan karena cukup bahaya kalau sedang rame-ramenya seperti itu. Sampaikan kepada kami ya, mungkin Anda sedang berwisata di hari ini bersama keluarga, kondisi tempat wisata yang Anda kunjungi seperti apa, kemudian jalur menuju tempat wisata wisata tersebut kondisinya seperti apa. 0852 9001061. Baik Seru Jakarta, karena sudah hampir masuk di jam 1 siang, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana kabarnya hari ini seluruh Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga dan di gatekeeper ada Intan, Iis, Erika, Danti, dan Alvan. Bagaimana situasi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati? Atau mungkin cuaca di lokasi Anda bagaimana? Bisa juga bagikan momen kemerdekaan untuk seluruh Cakra di hari yang spesial ini. Bisa diinformasikan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana?
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul, tempatnya di Dusun Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Kita langsung cek informasi ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Yang tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanuar di jalur Jatiklen ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di jalur Rejoso, Simpang 4 Jembatan Angkatan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian kami saat ini juga masih komunikasi dengan Bapak Arif Budi Prasetya, beliau Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk. Ini untuk pemberian remisi kepada ratusan warga binaan. Pemberian remisi yang diberikan di HUT RI ke-81 ini, baik, atau pengurangan masa hukuman untuk para narapidana. Untuk lebih lengkapnya, ini masih kita komunikasikan ada berapa napi yang mendapatkan remisi. Kemudian untuk pemberian ini apakah ada kriteria khusus atau bagaimana? Masih kita komunikasikan dengan Pak Arif Budi, nanti akan kita update kembali, Angga.
0: Oke. Baik, Alvan, selanjutnya ke Erika, silakan.
2: Saya terima informasi ini tadi tersampaikan oleh Bapak Gunawan melintas di Simpang 4 Begadung Nganjuk dari wilayah ini ya, Rejoso akan menuju ke wilayah Brebek. Kondisi arus lalu lintas ini tadi sampai di Simpang 4 Begadung juga masih cukup lancar saja, tidak ada hambatan ya. Untuk cuaca ya disampaikan cerah juga. Kemudian saya terima informasi ini tadi dikabarkan oleh Ibu Nurul. Ibu Nurul melintas di Jalan Raya Prambon Nganjuk. Ini tadi juga untuk Jalan Raya Prambon tidak ada hambatan, semuanya masih cukup lancar. Hati-hati, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di siang hari ini. Cuacanya pun juga cerah. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Wahyudi melintas di Jalan Raya Diwek Jombang. Kondisi untuk wilayah Diwek Jombang mengarah ke alun-alun Jombang ya, ini tadi juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja. Ini tadi juga sempat melintas di wilayah Pulau Rejo, aman, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Lalu ini tadi ditambahkan lagi oleh Bapak Supriyadi melintas di Jalan Raya Locaret Nganjuk mengarah ke wilayah Brebek dari wilayah Pace. Saat ini melaporkan untuk traffic light di wilayah Locaret juga tidak ada kendala, normal, cuaca cerah.
0: Oke, baik Erika, lanjut ke Intan, silakan.
3: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Surya. Ini juga pantau 106,1 aktivitas di siang kali ini ya. Bahwasannya untuk memeriahkan hari kemerdekaan itu ternyata tuh di wilayah Banyakan Kediri juga masih ada berlangsungnya lomba mancing.
0: Wah, mancing ini.
3: Iya, betul.
0: Ini lomba mancingnya ini di sungai atau di kolam, Intan?
3: Untuk mancingnya itu di sungai, lokasinya di Desa Sendang. Nah, Sendang ini sepertinya masuknya Banyakan Kediri ya. Dan terlihat cuacanya panas sekali ya ini, Angga.
0: Wah,
3: dan
0: siang-siang mancing pasti banyak hadiahnya juga ya.
3: Iya, tentunya door prize-nya juga cukup banyak ya, dan antusias masyarakat pun juga cukup tinggi untuk ikut pelaksanaan mancing tersebut. Okay. Dan tentunya ini tidak hanya diikuti oleh bapak-bapak, tapi anak kecil pun juga ikut serta juga boleh begitu.
0: Kalau lomba mancing tuh semua kalangan bisa ikut ya,
3: Intan? Iya, betul, semua kalangan boleh ikut. Jadinya ini tidak hanya bapak-bapak saja, jadi semua kalangan umur ya, tidak pandang umur begitu. Nah, semoga saja Pak Surya nanti dapat door prize ya, dapat juara ya.
0: Amin.
3: Tentunya kalau mancing itu enaknya dapat ikannya juga dapat door prize-nya ya, begitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup terik panas. Pak Nugraha sudah melintas di jalur Ngronggo arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya juga cukup padat-padatnya, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca juga panas, Angga.
0: Baik, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Erika dan juga Alvan di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp atau telepon di 0852 9001061. Baik, Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Hamzaid ya. Ini beristirahat di Masjid Muldoko, wilayah Jombang ya, Bandar Kedung Melayu Jombang. Kondisi arus lalu lintas ini tadi di sekitar Masjid Muldoko juga lancar. Tadi keluar dari exit tol bandar juga tidak ada hambatan sepanjang perjalanan dari wilayah Surabaya hingga ke wilayah Bandar Kedung Melayu Jombang. Ini tadi juga tidak menemui kewaspadaan yang berarti. Cuaca cerah, anginnya tidak terlalu kencang. Lalu disampaikan oleh Bapak Samsudin, ini tadi melintas di sekitar wilayah Kertosono ya, Taman Air Mancur Kertosono. Ini tadi juga tidak ada hambatan, cuacanya cerah bahkan cenderung panas. Ada dari Ibu Fitria, ini tadi melintas di jalur tol Kertosono arah Solo. Ini tadi belum ditambahkan sudah sampai di kilometer mana. Hanya saja terlihat dari kiriman video ini tadi lancar bahkan cukup landai ya harus lalu lintas di jalur tol Kertosono arah Solo. Kemudian juga ditambahkan oleh Bapak Irfan melintas di sekitar Candi Lor ya, jadi di simpang 4 Candi arah ke barat. Kondisi arus lalu lintas juga lengang saja, cuaca cerah. Angga.
0: Oke, baik Erika, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Kabar baik bagi masyarakat Jawa Timur di momentum HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan layanan Trans Jatim selama 1 hari, tepat pada Senin 17 Agustus 2026. Layanan gratis ini berlaku di seluruh koridor Trans Jatim, wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali untuk layanan Trans Jatim Luxury. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengatakan, layanan gratis tersebut merupakan kado kemerdekaan sekaligus bentuk apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur. Masyarakat yang selama ini belum pernah menggunakan Trans Jatim juga diajak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencoba transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kebijakan ini sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan transportasi publik sehingga mobilitas menjadi lebih efisien, kemacetan dapat ditekan, dan emisi kendaraan bisa dikurangi. Kofifa juga mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan semangat merdeka untuk bergerak, merdeka untuk terhubung, serta bersama-sama menjaga fasilitas transportasi publik yang telah disediakan pemerintah.

0: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Ulama Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu malam 16 Agustus 2026. Upacara yang dimulai sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta jajaran menteri, pimpinan lembaga negara, TNI Polri, dan keluarga pahlawan nasional turut hadir pada acara tersebut. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo meletakkan karangan bunga, kemudian memimpin menggendingan cipta untuk mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Seluruh peserta kemudian memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan dalam suasana yang berlangsung khidmat. Ziarah nasional dan renungan suci menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Pemerintah berharap semangat kepahlawanan tersebut terus menjadi sumber inspirasi dalam menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan melanjutkan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya kita cek informasi kembali ke gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, enggak, tadi Pak Yulianto menginformasikan trafik perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono. Okay. Ini lewat Papar masih lancar, simpang 4 Pasar Papar juga tidak ada hambatan. Okay. Dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi sampai di siang hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk wilayah Warujayeng disampaikan oleh Pak Basuki tadi melintas di jalur Kertosono menuju ke arah Prambon. Ini sampai Warujayeng seputaran pasar juga masih aman lancar. Beberapa titik lokasi upacara di kawasan Stadion Kertosono tadi juga masih aman, belum banyak peserta yang datang untuk penurunan bendera sore tadi. Kemudian info lain juga disampaikan oleh Mbak Septi di kawasan Merican ke arah Ngajikota. Ini sampai jalur Banyakan juga masih lancar, masih banyak truk muatan tebu nggak sampai siang ini. Jadi yang lewat ke Banyakan, arah ke Nganjuk ataupun juga yang arah ke Merican bisa lebih hati-hati.
0: Oke, siap. Terima kasih Alvan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi, bisa Anda cek kembali ya Sedulur Cakra melalui Facebook atau Instagram Radio Cakra Krishna, serta bisa dicek juga di website kami www.cakrakrishna.com.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam momentum HUT Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, peringatan kemerdekaan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan serta mengingat kembali perjuangan para pendahulu bangsa. Menteri Sekretaris Negara menekankan, persatuan merupakan modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dan melanjutkan pembangunan nasional. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam momentum HUT Republik Indonesia ke-81, masyarakat juga diajak mengisi kemerdekaan dengan semangat gotong royong serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia diharapkan semakin kokoh dan mampu terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Oke, kita cek informasi ke gatekeeper, Iis, silakan.
1: Ada Pak Sultan siang hari ini tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Tanjungan Nom Nganjuk. Untuk saat ini masih cenderung lancar saja, okay. Tidak ada hambatan. Kemudian besok juga akan ada pengalihan arus lalu lintas Karnaval Tanjungan Nom ya, hari Selasa 18 Agustus 2026.
0: Mulai jam berapa ya di sini?
1: Ini untuk kegiatan sepertinya siang hari ya, untuk kegiatan yang di Tanjungan Nom. Nah, nanti untuk jalur alternatif juga akan kami sampaikan apabila dari teman-teman yang ada di Polsek Warujeng sudah berkenan untuk menyampaikan secara on air. Kemudian Pak Budi ini menginformasikan ada insiden yang terjadi di aliran pembuangan air bawah Waduk Wonorejo Tulungagung. Ada sejumlah pemancing diduga tersengat listrik saat sedang memancing di lokasi begitu. Nah, ini kalau untuk korban saya masih belum tahu. Nah, ada info tambahan, lokasi bendungan Waduk Wonorejo Tulungagung, kecelakaan pemancing saat terkena strum kabel PLN di lokasi jembatan kembar selatan lapangan helipad pada jam 7.15 pagi tadi. Korban ternyata meninggal dunia atas nama Triyono, 41 tahun, ini warga Gondang Tulungagung, dan teman korban bernama Purnomo, usia 43 tahun, warga Pagerwojo. Ambulans dan tim Inavis pagi hari tadi juga langsung menuju ke lokasi. Keluarga korban juga sudah mengetahui hal tersebut. Korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Angga.
0: Okay, baik, terima kasih. He is the gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

0: Antusiasme masyarakat untuk merasakan langsung euforia HUT Republik Indonesia ke-81 di Istana Kepresidenan begitu tinggi. Sejumlah warga rela datang sejak dini hari demi mendapatkan kesempatan menyaksikan rangkaian perayaan kemerdekaan dari dekat. Mereka datang dengan membawa semangat dan rasa bangga untuk ikut menjadi bagian dari suasana peringatan hari kemerdekaan. Kedatangan warga sejak dini hari menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap perayaan kemerdekaan yang digelar di kawasan istana. Bagi mereka, kesempatan hadir langsung dalam momentum bersejarah tersebut menjadi pengalaman yang berkesan. Meski harus menunggu sejak pagi, warga harus tetap antusias mengikuti rangkaian kegiatan dan menikmati kemeriahan suasana HUT Republik Indonesia. Momentum HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk bersama-sama merayakan kemerdekaan, dan semangat warga yang rela datang sejak dini hari menjadi gambaran kuatnya rasa kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air. Perayaan kemerdekaan bukan hanya seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. Baik, selanjutnya kita cek informasi kembali ke Gatekeeper. Silakan, Iis.
1: Ya, saya sudah komunikasi dengan Ibtu Nanang Murdianto, selaku Kasih Humas Polres Tulungagung, terkait dengan adanya seorang pemancing yang tersengat listrik di kawasan Bendungan Waduk Wonorejo Tulungagung. Nah, ini dari Pak Nanang Murdianto membetulkan adanya kasus tersebut, yakni seorang laki-laki yang meninggal dunia setelah tersengat listrik di kawasan Bendungan Waduk tadi. Namun kalau untuk informasi lengkap masih belum masuk, data lengkap, nama, lalu juga alamat, kemudian kronologi dari ditemukannya seperti apa belum ada, karena memang kejadian pagi hari tadi dan saat ini masih dalam proses juga. Informasi selanjutnya mengenai traffic ini tadi disampaikan oleh Bapak Haryadi, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah nyampe di depannya patung Marsinah Lundo Sukomoro. Arus lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan. Lalu laporan dari teman-teman damkar Nganjuk, hari ini ada giat memadamkan api. Yang terbakar adalah kebakaran rumpun bambu.
0: Lagi-lagi rumpun bambu,
1: iya,
0: lagi ya di sini.
1: Lagi-lagi rumpun bambu di musim kemarau ini. Lokasi di Jogomerto, Tanjunganom, Nganjuk, Angga. Kejadiannya sekitar jam 11 siang tadi. Nah, ini kalau untuk kronologi yang disertakan oleh teman-teman damkar dalam keterangannya menyampaikan ada yang mengetahui sekitar jam 11.18 kebakaran tersebut ya. Lalu yang saksi pertama ini langsung minta bantuan warga sekitar untuk memadamkan secara mandiri, tapi ternyata tidak bisa begitu. Api terlalu besar hingga akhirnya itu minta bantuan untuk menghubungi rekan-rekan damkar Tanjunganom Nganjuk. Ini untuk penyebab dari kejadian tersebut adalah pembakaran sampah yang tidak diperhatikan, ditinggal begitu saja sehingga merembet ke daerah lain, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

sebenarnya. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Waktu sudah merapat di pukul 13.57 waktu Indonesia Barat. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Jam 2 siang lewat 3 menit bersama saya Danti Danila, gatekeeper untuk siang sampai dengan malam nanti. Ada Iisatin dan Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan, mengirimkan foto, video, pesan suara maupun informasi secara langsung melalui nomor 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Sedulur Cakra, siang menjelang sore hari ini bagaimana persiapan Anda untuk nanti menyaksikan upacara penurunan bendera ya? Atau mungkin masih ada agenda lomba-lomba di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Kita ucapkan dulu Dirgahayu Indonesiaku yang ke-81 tahun. Saya cek dulu informasi yang masuk ke ruang Gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, update masuk ini tadi dari Bapak Ramzi, perjalanan melintas di depannya Stadion Anjuk Ladang masih aman saja, tidak ada hambatan. Kalau nanti upacara penurunan sangsaka dilaksanakan di jam 4 pagi. Kemudian Pak Purwo menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Ngantru Tulungagung masih aman, tidak ada hambatan. Cuaca juga cukup cerah ya. Pak Widodo, sekitaran Ngeronggot Nganjuk agak berawan. Ini tepatnya depannya Pasar Ngeronggot Nganjuk. Lalu depannya kantor kecamatan juga terlihat masih sepi, belum ada pengamanan atau belum ada persiapan untuk melaksanakan upacara nanti.
0: Mm-hmm.
1: Di jalur Mengkring Kediri, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan Bu Alimah. Ini lalu lintas masih aman saja, berhenti sebentar karena memang ada kereta yang melintas lepas dari jalur Mengkring kembali lancar. Dandi.
0: Okay, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, bagaimana untuk Anda yang hari ini melaksanakan upacara bendera merah putih, upacara kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia? Harapannya apa saja? Atau ada momen tersendiri yang memang benar-benar menunjukkan bahwa kita sudah merdeka? Anda bisa ya tambahkan informasinya kepada kami 0852-9001061. Sementara itu, informasi nasional, Polri secara serentak mengirim 44 truk dan 1 mobil box berisi bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya mengatakan bahwa bantuan itu merupakan bagian dari rangkaian operasi kemanusiaan Polri yang terus dilakukan sejak gempa terjadi pada hari Sabtu lalu, 15 Agustus 2026. Truno Yudo mengatakan bahwa truk-truk bantuan itu diberangkatkan oleh Polda Bali sebanyak 5 truk, Polda Nusa Tenggara Barat NTB 8 truk, Polda Jawa Tengah 10 truk, dan 1 mobil box. Polda Metro Jaya ada 12 truk, dan Polda Jawa Timur ada 9 truk. Barang yang dikirim merupakan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari air mineral, makanan siap saji, susu, beras, mie instan, biskuit, popok, selimut, kasur, alas tidur, terpal, pakaian, obat-obatan, hingga perlengkapan kebersihan. Selain itu, dikerahkan juga sarana pendukung operasi kemanusiaan berupa genset, tenda, perangkat komunikasi, sarana air bersih, kendaraan dapur, lapangan, dan water treatment. Dan setibanya di NTT, seluruh bantuan itu akan dikoordinasikan melalui Polda NTT untuk kemudian diteruskan ke polres-polres di wilayah yang terdampak. Pola distribusi itu dilakukan agar bantuan dapat didorong lebih dekat kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing titik pengungsian. Adapun pengiriman puluhan truk bantuan itu melengkapi dukungan Polri yang sebelumnya telah mengerahkan Brimob BKO, Tim SAR, K19, DVI, Doka, serta personel trauma healing untuk membantu penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 2 siang lewat 18 menit. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, jam 2 siang. Ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Abdullah.
0: Okay.
1: Mau ke arah Surabaya, sudah nyampe di depannya Masjid Muldoko.
0: Baik.
1: Jadi mau lewat jalur tol saja.
0: Mm-hmm.
1: Kalau beliau menyampaikan hati-hati karena tadi ada satu truk peti kemas yang parkir depannya Masjid Muldoko.
0: Yeah.
1: Tidak mengganggu lalu lintas, tapi kalau atret harus dicek lagi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Harus lebih hati-hati. Sudah ada supeltas atau relawan yang membantu untuk mengatur lalu lintas di simpang 3 gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Cuaca juga cerah Danti untuk di siang hari ini, yang mengakses kebanyakan kendaraan roda 4 pribadi.
0: Baik.
1: Truk muatan barang hanya beberapa atau sesekali saja.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari Pak Yusuf menambahkan perjalanan menuju ke arah Nganjuk ini sudah nyampe di jalur Sukomoro. Arah ke Nganjuk juga masih aman saja, tidak ada hambatan, cuacanya cerah Danti.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Alvan.
2: Ya, kita juga masih coba komunikasi dengan Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Bapak Arief Budi Prasetya, dan ini terkait dengan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman kepada para tahanan, karena memang di beberapa hari besar seperti hari raya, kemudian untuk kemerdekaan dan juga beberapa hari lainnya, ini kadang para tahanan yang memenuhi syarat ini diberikan remisi atau pengurangan masa hukuman begitu.
0: Baik.
2: Info awal yang kita terima ada ratusan warga binaan di lapas kelas 2B Nganjuk ini yang mendapatkan remisi. Tapi untuk lebih lengkapnya berapa banyak remisi yang diberikan, ini masih kita komunikasikan dengan Pak Arief Budi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjutnya. Kemudian dari jalur Lamongan ke Jombang sampai kawasan Ngimbang, tadi Pak Zulkifli mengatakan untuk lalu lintas masih lancar. Lalu Karangjati Ngawi ke arah Madiun dari Pak Prapto ini menambahkan masih cukup lancar. Sampai di kawasan Madiun juga tidak ada hambatan, siaran radio juga terdengar cukup jelas di sana. Kemudian info lain tadi masuk dari Pak Hamzah di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Blitar lewat simpang 4 alun-alun Kota Kediri masih lancar. Tadi lewat Jalan Doho, kemudian simpang 4 BI juga tidak ada hambatan, cuaca agak mendung di sana. Pak Kusumo menanyakan ruas tol dari Nganjuk yang ke arah Warugunung Surabaya, dan ini naik dari Begadung, bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan. Sebelumnya Ii Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mohon infonya untuk ruas tol Nganjuk arah Warugunung Surabaya ya, untuk menjelang sore hari ini bagaimana? Lancar atau mungkin masih ada agenda hambatan lainnya pemeliharaan ruas tol atau ada kewaspadaan lain? Kami tunggu infonya melalui 0852 9001061.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bapak Kiai Haji Marsudi Suhud, mengajak seluruh umat mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia ke-81 tahun. Menurut beliau, kemerdekaan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus buah perjuangan dan doa para pahlawan serta ulama pendahulu. Beliau mengatakan rasa syukur tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus diwujudkan dengan menjaga persaudaraan, kebangsaan, memperkuat gotong royong, serta menjaga kerukunan antar umat beragama di bawah naungan Pancasila. Beliau juga menilai pembangunan nasional perlu terus diarahkan pada kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, MUI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam, menyatukan barisan dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Diharapkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum membangun semangat baru menghadapi tantangan global dengan persatuan dan kedamaian demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkeadaban, dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

0: Kembali ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi saat ini tiba di Rutan Nganjuk untuk memberikan langsung remisi kepada warga binaan yang berada di Rutan Kelas 2B Nganjuk. Nah, ini tadi baru saja disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna di jam 2 siang lebih 26 menit. Kemudian untuk informasi selanjutnya dari Mas Gilang, OTW menuju ke Surabaya Danti. Ini sudah nyampe di gerbang tol mana ya? Nganjuk ternyata ya. Gerbang tol Nganjuk berarti full jalur tol. Mau minta lagu, request lagu ya.
0: Oh iya, Tanggal Merah ya.
1: Betul. Ini Rindu versi Soljah ya. Yang beliau pengen diputarkan di frekuensi 106,1. Hati-hati di perjalanan, Mas Gilang ya. Nanti boleh ditambahkan kembali untuk info-info lengkap sekitaran jalur yang dilalui. Selanjutnya dari Ibu Tuti, ini tadi melintas di kawasan Simpang Alun-Alun Kota Kediri masih aman nanti, nggak ada hambatan. Lalu tadi juga Pak Mahfud, ini melintas di ruas tol kilometer 687. Ini adalah ruas tol Jombang, juga masih lancar saja. Kendaraan pribadi yang kebanyakan mendominasi dan hari ini masih sangat cerah di jam 2 siang lebih 30 menit ini, Danti.
0: Terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pring Jowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pengunjung, antara lain toilet, warung makan, musola, dan juga tempat parkir. Di lokasi

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Bapak Brian Yuliarto menegaskan, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi untuk terus mendorong kemajuan bangsa. Kampus diharapkan menjadi motor pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Beliau mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pendidikan, sains, teknologi, dan kebudayaan. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak talenta sumber daya manusia unggul, menghasilkan riset dan inovasi, serta menghadirkan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Mendikti Saintek juga mengajak seluruh insan perguruan tinggi mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Kampus didorong semakin dekat dengan berbagai persoalan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian. Upaya itu sejalan dengan arah kebijakan Dikti Saintek berdampak agar ilmu, pengetahuan, dan teknologi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Di Papar Kediri, arus lalu lintas ini tadi disampaikan masih lancar saja. Ada Pak Ali yang menyampaikan, beliau dari arah Pelemahan ya, mau menuju ke Nganjuk. Dan untuk traffic light di sana juga semuanya nyala, tidak ada yang rusak ataupun mati. Kemudian informasi untuk di jalur Kandangan, Kandangan Kediri yang dari arah Malang agak ramai. Kemudian dari Pak Wafik ini tadi di Gayam Kura Kediri, arus lalu lintas yang mendominasi masih kendaraan pribadi dan truk muatan barang. Hati-hati di Gayam Kura banyak truk gandeng muatannya itu muatan tebu. Nah, ini kan lagi musim panen begitu ya. Jadi mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda, Dandi.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Gita di jalur Baron menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di seputaran Prambon masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati yang melintas di beberapa titik ini cukup ramai, seperti di beberapa persimpangan dan juga ada beberapa kegiatan lomba PHBN juga sepanjang jalur Parujeng sampai ke Prambon. Jadi bisa lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian info lain tadi juga masuk disampaikan oleh Mbak Utami. Ini di seputaran Kediri Kota yang ke arah Pare sampai di Pasar Pagu, ini masih cukup lancar kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian info lain, cuaca agak mendung di jalur Lurah Kediri, ini disampaikan oleh Mbak Yuni, cukup mendung kondisinya ke arah Kediri Kota. Sejauh ini masih aman, ramai kendaraan pribadi saja. Kemudian ditambahkan satu lagi Mbak Zaskia di jalur Pacenganjuk ke arah Kediri Kota. Ini sampai simpang 4 Pasar Merican masih cukup lancar dari keempat arah Danti.
0: Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
7: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ratusan pendaki dan pecinta alam mengibarkan serta membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 40 x 20 meter di puncak Gunung Sangar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus diisi dengan upacara pengibaran bendera di kawasan puncak. Kegiatan yang digelar mahasiswa pecinta kelestarian alam atau MPKA Rimbawan bersama sejumlah organisasi pencinta alam itu melibatkan sekitar 100 relawan dan 200 peserta, ditambah ratusan pendaki yang turut menyaksikan. Jumlah peserta upacara di kawasan puncak diperkirakan mencapai sekitar 500 orang. Persiapan kegiatan dilakukan selama sekitar 2 pekan. Selain memperingati kemerdekaan, pembentangan bendera raksasa juga bertujuan memperkuat rasa nasionalisme, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Penyelenggara menyebut, kegiatan itu menjadi pembentangan bendera dengan ukuran terbesar yang pernah dilakukan di Gunung Sangar, dan diharapkan dapat menjadi agenda tahunan untuk menggugah semangat nasionalisme dari generasi muda serta kecintaan terhadap alam.

0: Silakan informasinya Iis.
1: Mas Atim ini tadi berbagi informasi lagi di kawasan Jombang ya, okay. Sekitaran jalur Diwek Jombang. Baik. Ini dapat orderan agak jauh ya, ke arah Gresik gitu ya.
0: Iya.
1: Gresik. Saya pikir ya gas aja kan masih siangan ya, nanti sore nyampe sana bisa langsung balik lagi atau narik di sana gitu. Iya. Tapi ternyata kalau dilihat dari rating sang itu customernya,
0: iya gimana?
1: Itu kok ratingnya itu cuma satu gitu ya?
0: Oh gitu.
1: Jadi agak was-was gitu. Iya. Kalau driver seperti ini nanti kalau mau di cancel malah ratingnya jelek dari iya. Mas Atimnya gitu ya. Jadi beliaunya pun juga bingung. Akhirnya ya wes lah tak jempute kata gitu. Di telepon okay. Pakai aplikasi pun juga tidak diangkat. Takutnya orang yang gabut gitu loh Danti. Gabut.
0: Ruwet ya.
1: Betul sekali. Ini kalau orang-orang yang gak punya kerjaan, kalau bisa gak usah ngerjain orang deh ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Fitri, perjalanan menuju ke arah Nganjuk sudah nyampe di jalur Grogol Kediri. Jalur utama Nganjuk Kediri masih rame okay. Hampir jam 3 sore ini. Kemudian tadi kami juga sudah komunikasi dengan Pak Amin Fuadi ya.
0: Baik.
1: Beliau itu Kabid Kebudayaan Disperabut Par Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan makna dari kemerdekaan bagi generasi sekarang okay. Dan makna nasionalisme dari waktu ke waktu seperti apa.
0: Baik.
1: Nanti kita juga akan sambungkan mungkin setelah jaringan saja agar okay. Waktunya lebih panjang.
0: Baik.
1: Lanjut lagi dari Bu Aini, Putri Aini, ini sudah melintas di sekitaran jalur Ploso Harjo okay. Disampaikan lalu lintas masih lancar saja Danti.
0: Baik, terima kasih Iisa Tin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
4: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
5: Betul. Jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
4: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
5: Betul.
4: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
5: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga

0: sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel ngoten nggih Bapak Rizal nggih.
0: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya.

0: Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak Rizal. Selamat pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk Bapak Rizal Yuda Wicaksono terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Sedulur Cagri, masih kami tunggu informasi dari Anda sampai nanti bersama saya jam 4 sore. Tambahkan informasinya melalui 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan, Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter, lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Sambil menunggu terputarnya radio jaringan sore hari ini, Anda bisa mengirimkan informasi foto video Semarak Kemerdekaan ya, hari ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Info Nganjo, 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar di lapangan upacara Gedung Olahraga Gor Bung Karno Nganjuk pada Senin 17 Agustus 2026 dan dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi. Upacara juga dihadiri sejumlah tamu undangan termasuk jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan itu, Bupati Marhen mengatakan agar seluruh elemen masyarakat Nganjuk dapat menyatukan langkah demi mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang lebih relevan. Lebih lanjut, Kang Ban juga mengatakan bahwa HUT ke-81 ini menjadi momentum untuk meningkatkan rasa syukur sekaligus untuk refleksi diri dan mengenang jasa para pahlawan nasional.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
6: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Komisi 7 DPR RI bersama Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas produk melalui pemenuhan standar nasional. Selengkapnya bersama Rara, Krishna FM Trenggalek.
7: Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi standarisasi dan penilaian kesesuaian sekaligus edukasi dan pendampingan mengenai persyaratan standar nasional Indonesia atau SNI. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengatakan, pemenuhan standar penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pemasaran produk UMKM hingga tingkat nasional. Menurutnya, selain perizinan PIRT dan sertifikasi halal, penguatan standarisasi diperlukan untuk memastikan kualitas, keamanan bahan, serta proses produksi sesuai ketentuan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Saniran menyebut sejumlah proses pendaftaran standarisasi kini dapat dilakukan secara daring melalui telepon seluler. Edukasi terus diberikan agar pelaku UMKM mampu mengurus proses standarisasi secara mandiri. Pemenuhan standar ini diharapkan semakin memperkuat daya saing produk UMKM Trenggalek, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
6: Sebuah video aksi pemecahan kaca bus PO Restu di kawasan Glames Kabupaten Madiun viral di media sosial. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
8: Dalam rekaman berdurasi sekitar 25 detik, terlihat seorang pria dari luar bus tiba-tiba memecahkan kaca pintu samping kiri saat bus melaju perlahan di jalan raya. Setelah kaca pecah, bus langsung berhenti dan menepi. Pengemudi serta penumpang terdengar panik karena kejadian tersebut berlangsung secara tiba-tiba. Sementara itu, pria yang diduga sebagai pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, membenarkan kejadian tersebut. Peristiwa terjadi pada Sabtu sore 15 Agustus 2026, usai waktu sholat asar di Simpang 4 Jalan Raya Madiun, Surabaya, kawasan Lames. Polisi masih menangani dan mendalami insiden perusakan kaca bus tersebut. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
6: Dua petugas perhutani di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, yakni seorang mantri dan mandor, dikenai sanksi non-job setelah ditemukan sejumlah pohon jati yang hilang di kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab mereka. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
9: Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan penegakan disiplin atas kejadian hilangnya aset berupa kayu jati. Perhutani melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui penyebab hilangnya pohon jati tersebut. Pengawasan terhadap kawasan hutan juga menjadi perhatian, mengingat keberadaan kayu jati merupakan aset negara yang harus dijaga dan dikelola sesuai ketentuan. Sanksi non-job terhadap mantri dan mandor tersebut menjadi bagian dari upaya perhutani memperkuat pengamanan serta pengawasan hutan di Bojonegoro. Peristiwa ini sekaligus menjadi perhatian agar potensi kehilangan atau penebangan pohon secara ilegal dapat dicegah dan tidak kembali terjadi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Kebakaran lahan terjadi di Desa Wonosobo, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada Minggu 16 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
10: Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lahan seluas 2 rantai atau sekitar 800 meter persegi. Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kejadian ini. Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Bener Meriah, petugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Hingga laporan diterima sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Pendinginan dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala dan kondisi lokasi tetap aman. Sementara itu, penyebab kebakaran lahan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. BPBD Bener Meriah menerima informasi awal dari masyarakat dan terus melakukan pemantauan melalui Pusdalops PB untuk mengantisipasi potensi kebakaran maupun bencana lainnya di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Saya Anisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Pacitan menyambut 266 peserta didik baru dari jenjang SD hingga SMA. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
11: Rinciannya 26 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 150 siswa SMA. Kegiatan penyambutan digelar di Gedung Serbaguna SRT 1 Pacitan, Sabtu 15 Agustus 2026, dengan berbagai penampilan siswa mulai dari tari, monolog, paduan suara, hingga pidato 5 bahasa. Usai acara penyambutan, para peserta didik baru bersama orang tua dan wali murid mendapat pengarahan mengenai sistem pembelajaran, serta kehidupan keasramaan di SRT 1 Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan, Nanang Adang Kusdinar, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Sementara itu, Sekda Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho, menegaskan sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tetapi menjadi kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ia berharap pendidikan melalui program tersebut dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Heru juga mengingatkan para orang tua dan wali murid agar terus memberikan dukungan serta motivasi kepada anak-anak selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
6: Paskibraka asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, ditunjuk menjadi pemimpin upacara pengukuhan di Istana Negara Jakarta pada Sabtu 15 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
12: Julita Rista Lestari merupakan siswa asal SMA 1 Tabang, Kutai Kartanegara. Ia tampak lancar saat menjalankan tugasnya dalam pengukuhan tersebut. Dalam pengukuhan itu, sebanyak 76 anggota pasukan khusus pengibar bendera pusaka dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala BPIP Yudian Wahyudi membacakan ikrar pengukuhan yang diikuti seluruh anggota Paskibraka. Seluruh Paskibraka tersebut bertugas dalam upacara kemerdekaan ke-81 RI di Istana Negara Merdeka pada 17 Agustus 2026.
6: Kegiatan demi kegiatan telah dan akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
13: Pada 16 Agustus 2026 atau H-1 puncak peringatan kemerdekaan, sejumlah agenda masih terus digelar oleh Pemkab Nganjuk. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan istighosah dan tasyakuran digelar pada 16 Agustus sore di Pendopo KRT Sosro Kusumo. Selepas kegiatan tasyakuran, agenda akan dilanjutkan dengan upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Yuda Pralaya pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, upacara bendera dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat di lapangan upacara Gor Bung Karno Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
6: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang setia terus memantau siaran kami ya. Dan untuk sore hari ini jam 3 sore lewat 20 menit di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sudah tersambung dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Denti.
0: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Merdeka Bapak.
1: Merdeka. Ini kebetulan hari ulang tahun ya? Juga nih.
0: Iya, oh selamat hari ulang tahun Sugeng Ambal Warso Bapak Amin Fuadi. Ini tanggalnya kok cuocok 17 Agustus.
1: Nah iya Mbak, gak tahu itu dulu gimana itu orang tua.
0: Iya luar biasa ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, diberikan semangat untuk selalu memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan totalitas Bapak J.
1: Ya,
0: siap.
1: Insyaallah ya.
0: Iya, baik. Bapak, kami dari Radio Cakra Krisna di momen hari ulang tahun kemerdekaan dan juga momen ulang tahun panjenengan. Ini mau mohon info, bisa kami diberikan penjelasan terkait dengan makna kemerdekaan khususnya bagi generasi sekarang dan juga makna nasionalisme untuk lintas generasi. Monggo Bapak Amin.
1: Terima kasih Mbak Danti ya. Kalau generasi sekarang ini sebutannya generasi Z ya, atau generasi milenial ya. Milenial itu sebelumnya ya.
0: Iya,
1: milenial sebelumnya, kemudian sekarang Gen Z ya.
0: J.
1: Nah, kalau kita melihat itu makna dari kemerdekaan itu sebenarnya adalah bagi generasi sekarang itu yang pertama adalah tentang kebebasan mereka ini dalam hal berkarya. Mereka ini inginnya segala sesuatunya tidak ada batasan untuk mereka berkarya. Seperti itu ya.
0: Baik.
1: Itu harapannya itu seperti itu ya. Karena pada prinsipnya nanti akan saya ulas ya setelah ini itu bahwa alur ya estafet dari perjuangan dari kemerdekaan itu seperti apa gitu ya.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua, generasi sekarang ini kan ingin segera merdeka secara finansial. Jadi mereka ingin bisa segera menunjukkan pada generasi pendahulunya ini ekspresi finansialnya ini kuat.
0: Gitu
1: ya. Ini saya mengamati seperti itu ya. Jadi yang terjadi.
0: Bapak.
1: Jadi anak-anak yang begitu lulus kuliah ini harus bisa segera kerja untuk bisa memperoleh penghasilan sehingga secara finansial mereka berdiri secara bebas gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Contohnya anak saya sendiri itu ya. Itu ya.
0: Langsung kemudian, ada contoh nyatanya
1: betul, ya.
0: Bapak
1: gitu. Betul. Ya. Ini sudah arahnya itu begitu ya.
0: Gitu.
1: Kemudian yang ketiga ini terkait dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Mereka ini kan juga menuntut adanya sebuah kebebasan dalam akses informasi. Nah, kebetulan di negara kita ini juga termasuk cukup luas ya. Di negara-negara lain kan ada ya, masih ada yang ada pembatasan ya terkait dengan akses informasi. Makanya ya nyun sewu, di negara kita ini mudah sekali memperoleh informasi baik itu plus maupun minus ya. Artinya baik itu yang baik maupun yang buruk gitu ya. Mudah sekali kita dapatkan. Nah, ini tentu ini di sini yang nanti peran-peran generasi muda ini juga harus pinter-pinter menyikapi. Kalau sudah ada kebebasan, tentu mereka tidak boleh memanfaatkan itu sebagai sesuatu yang nanti justru mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ini kan yang sekarang. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat itu menurut saya perjuangan dari kaum milenial ini adalah untuk melawan ini Mbak ya, sosioekologis ya, kaitannya dengan dampak kerusakan ekologis yang sedemikian rupa yang terutama ini melibatkan wilayah-wilayah yang sangat luas sekali dan itu dampak ekologisnya ternyata juga luar biasa. Nah, mereka ini juga di sini harus ikut berperan gitu loh. Dan saya melihat masih sangat sedikit yang ikut dalam perjuangan isu-isu melawan sosioekologis ini. Ini masih sangat minim. Ya, masih sangat minim sekali. Nah, ini harusnya mereka mengambil peran gitu ya. Karena kaitannya dengan tantangan tadi ke depan gitu ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir menurut saya kelima ini Dengan adanya kemerdekaan apa kebebasan berkarya tadi, mereka harapannya ini kan mampu membawa produk-produk karya mereka ini ke kancah global ya, dan okay. Sebenarnya ini juga sudah banyak sekali, hanya saja barangkali kadang-kadang ya kita gimana ya, ada yang mampu berbuat apa kreatif itu justru tidak terfasilitasi, justru apa dipersulit. Nah, ini yang pada satu ini. Nah, padahal tantangannya bagi generasi milenial atau generasi Z ini yaitu tadi mereka harusnya membawa ya nama Indonesia ini ke kancah global kaitannya dengan karya-karyanya. Ini harusnya seperti itu. Nah, makanya harusnya ini semua pihak, artinya baik itu dari generasi tua maupun generasi muda ya, itu bahwa menyadari bahwa kemerdekaan ini kan bukan hanya sekedar warisan sejarah.
0: Betul.
1: Ya, melainkan tanggung jawab bersama, gitu, tanggung jawab bersama untuk menciptakan perubahan yang positif ya, apalagi untuk memajukan kesejahteraan umum ya, secara bersama. Dan tentunya bagi generasi Z ini untuk bisa menunjukkan realisasi potensi dirinya tadi ya, berkarya tadi secara utuh gitu ya, itu harusnya seperti itu Mbak. Ya, ini menurut saya seperti itu Mbak. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah ini ya Mbak ya, kemerdekaan antar generasi tadi ya.
0: Nasionalisme lintas
1: Nasionalisme lintas generasi ini sekali lagi bahwa siapa yang dianggap paling nasionalis ini tidak bisa kita lihat dari istilahnya generasi yang senior itu lebih nasionalis, generasi sekarang tidak atau kurang nasionalis, tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Kenapa? Bahwa tadi kemerdekaan itu ya, kalau zaman dulu itu penjajahan ya itu dilakukan secara fisik gitu. Kemudian ya dilakukan secara fisik ya, mau terutama itu ya yang paling kuat sekali. Nah, kemudian setelah mencapai kemerdekaan ya yang dilakukan oleh generasi perintisnya itu, sehingga ini perlu ada estafet perjuangan. Nah, estafet perjuangan ini bentuknya yang berbeda. Nah, dan itu akan terus berevolusi. Nah, setiap generasi akan menghadapi tantangannya tersendiri. Beda setiap generasi ya. Tentu ini yang harusnya disadari semua generasi ya. Generasi perintis ya sebagai orang yang berpengalaman, ini harusnya mereka terus berbagi gitu. Berbagi. Tetapi sebenarnya itu garis utamanya sama. Mereka ini terikat pada benang merah sejarah gitu, yaitu tadi kemerdekaan tadi ya, keinginan untuk berdaulat dan sejahtera. Arahnya kan begitu sebenarnya. Kemerdekaan itu kan kita ini ingin berdaulat, bebas, dan akhirnya menuju ke sejahtera. Itu. Nah, makanya ini sekali lagi ya, ini harusnya kita menyadari bahwa kalau generasi dulu itu adalah fokus pada perjuangan ya kan, perjuangan-perjuangan secara fisik ya, sehingga mencapai kemerdekaan. Nah, kemudian generasi X itu yang setelah generasi perintis ya, awal 60 sampai 70 hingga 80 ini mereka generasi-generasi penerus atau yang menjalani transisi ya kan, untuk merubah dari setelah kita peroleh kemerdekaan itu menata ya, menata awal ya, transisi ini untuk mencapai benar-benar sejahtera. Nah, apakah sekarang kita sejahtera? Masih belum ya. belum bisa kita katakan sejahtera secara yang dicita-citakan. Nah, generasi Y yang sekarang ini yaitu tadi bagaimana nanti bisa mewujudkan tadi kaitannya berdaulat dan sejahtera tadi secara ini ya, secara sepenuhnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga ini dinamika dan celah atau gap pemaknaan antar generasi ini tadi yang terkadang dalam mengenai kemerdekaan ini yang berbeda-beda ini yang kadang-kadang juga tidak bisa difahami antar generasi. Nah, ini yang tadi harusnya setiap masa memiliki tantangannya sendiri, itu yang harus disadari ya. Nah, itu yang benar-benar ini ya. Kemudian ini harusnya di antar generasi ini ada sebuah jembatan ya untuk bisa melakukan sinergi kemerdekaan ya. Artinya generasi tua yang banyak pengalaman ya dan mengalami sejarah. Nah, ini harusnya berbagi gitu, bisa berbagi berbagi ilmu, menggurui dan sebagainya ya, berbagi pengalaman. Nah, pada generasi muda Nah, di mana generasi muda ini boleh dikatakan kalau dalam istilah ini kan kepak sayap ya, sedang berkembang ya. Nah, ini yang akan melakukan inovasi maupun adaptasi. Ini menurut pandangan saya seperti itu, Mbak.
0: Siap, luar biasa. Ini sekaligus kita mohon imbauan, arahan dan pesan khususnya bagi kami yang lintas generasi. Biasanya sumbunya masih pendek, Bapak ya. Gampang tersulut emosi, perbedaan sudut pandang itu kadang sudah tidak cocok. Padahal kalau untuk memaknai kemerdekaan kan kita harus bersatu ya, Bapak. Ini kira-kira bagaimana pesannya, nasihat bagi kita yang khususnya Gen Z ini, Bapak Amin, monggo.
1: Ya, kalau saya kira perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah. Ya kan? Senyampang perbedaan-perbedaan itu disampaikan secara benar ya, sesuai dengan tempatnya, itu masih terakomodir. Ya, masih akan terakomodir, bisa di. Hanya saja memang kadang-kadang penyampaian-penyampaian perbedaan ini tidak pada tempatnya, sehingga menjadikan kekeruhan yang terjadi di masyarakat. Makanya ini generasi milenial dan Z ini harapannya mereka selalu terus belajar dan belajar tentang keadaan, ya, keadaan dan keadaan. Nah, dengan demikian nanti generasi Z milenial ini benar-benar belajar tentang perjalanan sejarah bangsa ini secara utuh, ya, itu sehingga dari perjalanan sejarah yang lama ini jangan sampai kejadian-kejadian negatif ini terulang kembali. Nah, harapannya kan begitu. Benturan-benturan ya, kita ini boleh dikatakan terdidik untuk diadu domba. Mbak ya, dividi atremranya Belanda itu luar biasa dampaknya. Itu akan membutuhkan hilang itu beberapa generasi. Nah, ini yang harus benar-benar disadari oleh para generasi milenial maupun generasi Z. Jadi sebuah perbedaan tidak harus menjadikan itu adu domba yang menjadikan nanti ketidaktenangan maupun tidak utuhnya persatuan yang ada di bumi NKRI ini. Harapannya seperti itu, Mbak. Nah, makanya kan gini, Mbak ya. Ini saya rangkum aja sekalian ya. Saya rangkum sekalian pesan saya ya kepada para generasi, para generasi antar generasi ya aja ya. Ini. Bahwa kemerdekaan antar generasi ini bukan tentang siapa yang paling nasionalis, ya kan? Itu yang harus dipahami ya. Melainkan adalah tentang bagaimana ini keberlanjutan sejarah bangsa ini. Ya, kita harus ingat, ini sudah ada tanda kutip tahun 30 Indonesia bubar. Nah, ini, ya. Makanya ini generasi terdahulu ini harus benar-benar yang telah membukakan pintu kemerdekaan ini ya, termasuk kebebasan secara fisik dan politik. Nah, ini dibagikan di ilmunya kepada para generasi berikutnya. Nah, tugas generasi sekarang, generasi muda sekarang adalah memanfaatkan kebebasan itu untuk memerdekakan bangsa ini dari kemiskinan, ketimpangan-ketimpangan sosial, krisis, serta bahaya masa depan, kehancuran sebagai sebuah bangsa. Itu, Mbak, catatannya.
0: Siap, Bapak. Sebelum kita akhiri perbincangan yang seru di sore hari ini ada tambahan kembali atau dirasa sudah cukup? Nanti di lain waktu ada momen yang lain, Bapak?
1: Betul, saya kira nanti di momen lain, Mbak, ya. Sebenarnya kalau ini kalau kita mau menyampaikan ini panjang lebar ini ya untuk ini ya, Mbak,
0: closing ya.
1: makanya itu sih nanti jenengan nggak sempat ini menyampaikan pesan-pesan yang lainnya.
0: Saya kira cukup dulu. Baik, terima kasih banyak Bapak Amin sudah disempatkan di sela-sela padanya kegiatan panjenengan. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia, untuk Bapak Amin juga ya yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, ini semoga kita semua juga merdeka lahir batin, sukses, sejahtera, makmur, nggih, Bapak Amin. Siap. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas kembali. Sugeng ambal warsa, Bapak Amin. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 3 sore lewat 40 menit. Masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Iisatin dan juga Alvan Amar, siap menerima informasi dari Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Bagus di kawasan Jombang, dia mengarah ke Mojokerto.
0: Okay.
1: Sampai di flyover Peterongan masih cukup lancar, kendaraan muatan yang ramai. Kemudian tadi di wilayah Jombang sudah mulai hujan, dan disampaikan
0: hujan.
1: Mas Atim di jam 2 lebih tadi wilayah Cukir Jombang.
0: Okay.
1: Ini hujan dengan intensitas cukup deras. Jadi yang mau lewat di kawasan Cukir Jombang ini bisa lebih hati-hati dan juga bawa jas hujan.
0: Okay.
1: Karena masih hujan ini cukup deras, dari kiriman video Mas Atim sampai terjadi genangan air begitu di kanan kiri jalan. Sehingga hujan cukup deras dan juga lebat di wilayah Cukir Jombang sekitar jam 3 tadi informasi masuk.
0: Baik.
1: Lalu info lain tadi juga disampaikan oleh Mbak Septi di kawasan Nganjuk Kota, ini masih cukup aman. Yang mau lewat di Kertosono Stadion hati-hati karena untuk upacara penurunan bendera sudah akan mulai, dan
0: baik.
1: Jadi untuk penurunan bendera ini akan dimulai di jam 5 sore nanti.
0: Okay.
1: Untuk peserta upacara sudah beberapa tadi terlihat di jalan raya ke arah Stadion Kertosono. Jadi mau ke arah Kertosono bisa lebih hati-hati karena di pinggir jalan nasional tepatnya.
0: Oke.
1: Kemudian Mbak Melati menanyakan kondisi jalur di Prambon yang arah ke Warujaya untuk sore ini bagaimana?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, sebanyak 23 penyelam dari unsur TNI dan Polri mengibarkan bendera merah putih di kedalaman sekitar 10 meter di perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aksi itu dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang bersama Potensi SAR dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Bapak Mesianus B. Kabel, mengatakan pengibaran bendera di bawah laut bukan sekadar penghormatan kepada para pahlawan, tetapi juga menjadi simbol kesiapsiagaan dan soliditas unsur pencarian dan pertolongan di NTT. Momentum itu juga menjadi bentuk doa dan dukungan bagi masyarakat Flores yang sedang menghadapi dampak gempa bumi. Basarnas Kupang bersama seluruh Potensi SAR menegaskan komitmennya untuk selalu siap memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengibaran merah putih di bawah laut juga membawa pesan persatuan dan solidaritas bahwa kondisi geografis NTT yang terdiri atas pulau-pulau dan dipisahkan laut bukan menjadi penghalang untuk saling membantu dan menguatkan.

0: Jam 3 sore lewat 50 menit beberapa titik sudah ada info ya. Persiapan upacara penurunan bendera merah putih. Harap waspada, hati-hati apabila jalur yang Anda lalui ini dekat dengan lokasi upacara penurunan bendera merah putih untuk sore hari ini. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Kalau di Jombang sebagian tadi kan sudah hujan, iya. Nah ini kalau Pak Yitno di kawasan Jombang Kota, okay. Itu redup dan geluduk katanya begitu. Aduh. Iya, jadi di Jombang Kota sudah banyak yang hujan, selain itu juga sudah redup sedikit kera. Uh-huh. Kemudian informasi untuk di Prambon Nganjuk masih hanya redup saja.
0: Iya.
1: Semoga turun hujan, tapi setelah penurunan bendera, upacara penurunan bendera. Amin. Ya. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Mbak Zahra, perjalanan menuju ke arah Tulungagung, mm-hmm. sudah nyampe di jalur Pelosok Klaten, lalu lintas juga ramai disampaikan. Kemudian mm-hmm. untuk di jalur tol Jombang arah ke Mojokerto ramai dengan kendaraan pribadi. Update okay. saat ini juga mendung ya Danti,
0: iya.
1: di ruas tol Jombang arah ke Mojokerto. Informasinya disampaikan Pak Faruk Danti.
0: Baik, terima kasih Iis Atin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang.

0: di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lima negara yang menyampaikan ucapan itu meliputi Amerika Serikat, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Mereka juga menegaskan pentingnya hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah terjalin dengan Indonesia. Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri menyoroti kemitraan langgeng kedua negara yang berakar pada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Sementara Mesir kembali menegaskan kebanggaannya sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, serta berkomitmen memperkuat kemitraan strategis demi kesejahteraan kedua bangsa. Jerman, Polandia, dan Swiss juga menyampaikan harapan agar persahabatan dan kerjasama dengan Indonesia semakin erat. Jerman menyoroti hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 74 tahun, sedangkan Swiss memperingati 75 tahun kemitraan dengan Indonesia. Ucapan dari negara-negara sahabat itu menjadi bagian dari semangat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Anda bisa terus kabarkan informasi pada kami 0852 9000 1061. Selamat sore, hati-hati di jalan.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur cakra, saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Bagaimana sedulur, Anda sudah sampai mana perjalanannya sore hari ini? Apakah sudah selesai mengantarkan putra-putri Anda yang mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di sore kali ini? Nah, nunggunya di mana? Boleh ditambahkan ya. 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, utara jalan. Jam 4 sore lebih 9 menit, saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Ada informasi yang disampaikan Bapak Riono, Iis. Ini info harga grosir sayur mayur di UPT STA Mantung Pujon Malang ya. Ini dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Update per hari Senin 17 Agustus 2026. Ini diperbarui jam 11 siang tadi, Iis. Untuk harga ya, NDWI 1.500. Kalau untuk bawang pre, ini bawang pre yang layur itu 7.500. Kalau yang bawang pre segon 9.000, bunga kol 8.000, buncis 12.000, buncis merah 17.000 rupiah. Pernah nyoba, Is? Buncis merah, Is?
0: Belum pernah, karena
1: belum pernah,
0: belum
1: ya.
0: Belum ada kalau di Nganjuk,
1: iya,
0: ini
1: ternyata
0: ya.
1: Ternyata ini di Malang ada loh, buncis merah. Unik ya. Ada kacang kapri TW 13.000, kalau yang kapri Jawa 10.000, kentang pujon 10.000, kentang batu 15.000, kentang Probolinggo 14.000. Untuk kubis lokal 2.000, kubis luar Malang 3.000. Sawi putih 3.500, seledri 3.000, selada air 1.200 per untingnya. Tomat sayur 1.000 rupiah, tomat buah 3.000, wortel beras tagi 11.000, wortel manis beras tagi per plastiknya 13.000. Kemudian kalau untuk wortel beras tagi yang kardusan itu harganya 15.000 rupiah. Ada cabai besar 15.000, cabai rawitnya 37.000 rupiah, cabai keriting 16.000, bawang merah Bali lokal 23.000, bawang putih lokal 27.000, bawang bombay besar 17.000, bawang bombay kecil 17.500. Yang kecil kok justru yang mahal ya?
0: Mungkin yang lebih apa, lebih kerasa ya.
1: Atau mungkin lebih banyak dicari ya, Is, ya. Karena kadang kalau untuk bawang bombay ini kita butuhnya gak terlalu banyak. Dan biasanya kalau dipakai setengah, besoknya itu sudah gak fresh. Kalau kecil kan bisa sekali pakai ya. Atau mungkin gitu, karena harganya selisih 500 rupiah. Brokoli 13.000. Untuk labu siam, ini yang jenisnya labu siam Bali itu 3.500. Kalau labu siam hijau 2.800, ketimun kiori 6.600, kalau timun lokal 6.000, terongnya 2.000, sawi daging 5.000, lobak 5.000, jamur tiram 14.000, dan untuk jamur kuping 16.500, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Alvan.
2: Ya, Pak Muhammad tadi dari Nganjuk ke Kediri ini mengirimkan beberapa titik lokasi yang cukup padat kondisi jalur di sore hari ini. Yang pertama di lapangan Pace, ini cukup ramai karena dilangsungkan upacara penurunan bendera, jadi memang cukup padat jalur Pace. Kemudian informasi kedua di lapangan depannya Polsek Tarokan Kediri, itu juga terjadi kepadatan karena juga berlangsung untuk upacara penurunan bendera, jadi memang cukup ramai. Kondisi trafik lalu lintasnya juga agak sedikit macet. Yang melintas di depan lapangan Pace dan juga di depan Polsek Tarokan, ini bisa lebih hati-hati karena digunakan untuk upacara penurunan bendera di sore hari ini. Kemudian dari Pak Nugroho tadi menambahkan untuk jalur arteri Nganjuk ke arah Jombang, ini sudah sampai di Bandar Kedungmulyo, masih cukup aman. Hanya beberapa persimpangan tadi yang ramai, termasuk di Kertosono dan juga Mengkreng, memang agak cukup padat. Tapi lepas dari itu, arah ke Banter lancar. Beberapa perlintasan kereta api yang dilalui tadi juga tidak menemui hambatan, masih cukup aman. Kemudian dari Mbak Laila di kawasan Gondang Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota, Ini sampai di Pasar Papar, Simpang 4 masih lancar, ke 4 tidak ada hambatan. Kemudian dari Kunjang ke arah Wates disampaikan oleh Pak Putra juga masih cukup lancar. Ini sampai Gurah belum menemui hambatan. Kawasan Pasar Gurah yang cukup ramai, cuaca disampaikan mendung di sore ini. Kemudian satu lagi disampaikan oleh Pak Okta, ini di kawasan Mojokerto Kota masuk ke Jombang, sampai di Peterongan masih cukup lancar. Flyover Peterongan, Pasar Peterongan juga masih aman, Is.
0: Baik, ada Alvan dan Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Request lagu juga boleh, suruh Jakra 0852-9001-061.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Di Bandar Gedung Mulia Jombang tadi juga sudah sempat turun hujan ya, sedulur cakra. Jadi kalau Anda melintas di kawasan Jombang, ini kira-kira di jalur mana dan bagaimana hujannya, apakah deras atau hanya gerimis saja? Silakan tambahkan informasinya melalui WA Gatekeeper di 0852-9001061. Saya ke Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, yes, tadi kami masih komunikasi dengan Ibu Elis Yusniawati MIKOM. Beliau merupakan akademisi, pakar komunikasi dan juga pengamat sosial serta dosen di UIN ya, Said Ali Rahyatullah UIN 1 Tulungagung sih ya.
0: Oke.
1: Ini terkait dengan nasionalisme di media sosial, karena kan untuk generasi sekarang pasti hampir semuanya juga bermedia sosial begitu. Nah, itu untuk di momen kemerdekaan ini cara kita ikut berpartisipasi agar tetap mencintai tanah air seperti apa. Dari pakarnya nanti, dari Bu Elis juga berkenan on air. Tapi untuk sekarang masih ada upacara penurunan bendera dan beliau juga ikut sebagai peserta begitu. Jadi nanti setelah upacara beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan secara langsung tentang nasionalisme di media sosial. Nanti beliau akan bergabung lewat telepon selepas upacara penurunan bendera. Kemudian info lain masuk disampaikan oleh Mbak Reni di kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan. Ini sudah masuk di simpang Pasar Kandangan yang ke arah Jombang ataupun juga ke arah Pare, masih cukup lancar. Cuaca lumayan mendung, harap lebih hati-hati yang ke arah Jombang ataupun juga yang arah ke Pujan lewat Kandangan. Kemudian dari Mbak Salsa tadi melintas juga di jalur Merican, pabrik gula Merican ke arah Jongbiru. Ini disampaikan masih lancar, ada relawan yang membantu mengatur lalu lintas di Simpang 3 pabrik Merican, jadi masih aman meskipun agak cukup padat. Sampai jembatan Jongbiru ke arah Simpang 4 ini masih lancar dengan dominasi truk muatan dan beberapa kendaraan roda 4 pribadi.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada tambah informasi, Bapak Riono, Pujon Malang redup sekali, seperti mau hujan. Ini kayak wilayah Jombang Kota ya. Informasinya juga mendung, bahkan tadi wilayah Cukir Jombang sudah mulai hujan. Sejak jam 3 sore ya. Kalaupun hujan, semoga tetap aman ya Is ya.
0: Amin.
2: Wah, ini kok pas di momen 17 Agustus diberi berkah hujan ini. Ya. Semoga hujannya ini membawa berkah untuk kita semua, khususnya para petani ya Is ya.
0: Betul.
2: Yang sedang mengharapkan hujan dan juga rekan-rekan yang tinggal di daerah rawan kekeringan, bahkan di wilayah Blitar juga sudah ada beberapa desa itu juga membutuhkan dropping air bersih dari rekan-rekan BPBD ya Is. Informasi lainnya disampaikan Mbak Septi, ini ada di seputaran daerah Prambon Nganjuk, cuaca disampaikan berawan untuk sore hari ini, lalu lintas ramai Iis.
0: Baik, terima kasih Danti, Danila dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kericuhan terjadi di Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus lalu saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di sekitaran Masjid Raya Baitur Rahman. Massa sempat menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera bulan bintang yang berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. Kericuhan Hari Damai Aceh, insiden itu bermula setelah zikir akbar di Masjid Raya Baitur Rahman ketika sebagian besar massa bergerak dan mengibarkan atribut bendera bulan bintang. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Sementara Wakil Gubernur Aceh turun langsung ke lapangan untuk meredakan ketegangan. Nah, Polda Aceh ini juga turun tangan juga ya dalam adanya kericuhan yang terjadi di Hari Damai Aceh yang mana berlangsung pada 15 Agustus 2026 kemarin. Dua hari lagi pas waktu 17-an Agustus.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. mengikuti kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, kepolisian daerah Aceh mulai menyelidiki kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan hal itu kepada wartawan sesuai saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Belang Padang Banda Aceh. Polda Aceh melakukan penyelidikan terkait kejadian yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman. Kapolda belum menjelaskan secara rinci peristiwa maupun dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan kepolisian. Kericuhan sebelumnya terjadi dalam kegiatan zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam kegiatan itu, sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Kericuhan kemudian terjadi ketika aparat keamanan melakukan penertiban terhadap aksi tersebut. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebelumnya sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai bendera Bulan Bintang. Konon Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh mengatur bendera Bulan Bintang sebagai bendera Aceh, namun penerapan ketentuan mengenai bendera tersebut sejak 2013 masih menjadi persoalan antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Rudi mengatakan kondisi keamanan di Aceh kembali kondusif pada Sabtu sore setelah aparat melakukan pengamanan bersama TNI dan unsur terkait lainnya. Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat dalam menjaga keamanan setelah kericuhan itu. Rudi mengatakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh akan melakukan analisis dan evaluasi secara berkala untuk menjaga keamanan dan kedamaian Aceh. Ke Alvan, silakan.
1: Yes, informasi masuk disampaikan oleh Mbak Vandani tadi di kawasan Waruje Nganjuk ke arah ke Nganjuk Kota. Ini sampai di Jalan Raya Sukomoro masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian di beberapa titik perlintasan dari Orjeng sampai ke arah Sukomoro tadi masih cukup aman juga, tidak ada hambatan, masih lancar. Kemudian dari Mas Erwin di kawasan Kertosono Nganjuk menuju ke arah Jombang, ini sampai di Embong Miring Perak juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Lalu dari kawasan Balerejo Madiun, ini disampaikan oleh Pak Jenuri, cuaca cukup panas di sana. Menuju ke arah Wilangan sampai di Mejian Madiun ini masih cukup lancar, banyak truk muatan yang melintas di jalur Mejian Madiun yang ke arah Wilangan, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Lalu Pak Basuki tadi berangkat dari kawasan Ngluyu Nganjuk menuju ke arah Kertosono sampai di Sima 4 Pasar Lengkong juga masih lancar, banyak roda 2 dan juga roda 4 pribadi yang melintas di kawasan Pasar Lengkong, lebih hati-hati yang melintas. Ada traffic light masih aman, menyala dari keempat arah juga. Kemudian dari Bu Herlin di kawasan Pagu Kediri, ini akan menuju ke arah Keras sampai di Jalan Raya Ngadiluih masih cukup lancar, cuaca juga sama, mendung di sana.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kalau kita ulas agenda 17 Agustus di Kabupaten Nganjuk ya isnya, itu ada upacara peringatan hari ulang tahun atau upacara kemerdekaan, upacara bendera merah putih. Kemudian selain itu juga ada perayaan misa hari ulang tahun kemerdekaan RI, ada doa syafaat untuk bangsa dan negara, ada upacara detik-detik HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026, ada tabur bunga, upacara penurunan bendera merah putih, resepsi kenegaraan, pemberian remisi, gratis foto bayi dan ibu bersalin SC, pelayanan KB, ANC juga. Ini tanggal 17 Agustus 2026. Sementara kalau untuk besok di tanggal 18 Agustus itu akan ada lomba catur, lomba lari 60-80 meter dan ada donor darah serta pemberian tali asih kepada para pendonor IIS.
0: Oke, baik, terima kasih Denti dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat sore Radio Cakra Krishna.
5: Selamat sore Mbak Iis. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam Pak Huda. Sehat Pak?
5: Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak Lafiat. Ini Mbak Iis sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Sehat Pak, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah kalau semua kru Cakra Krishna sehat Mbak G, bisa menghibur kita semuanya dan memberikan info yang akurat buat kita semuanya.
0: Amin.
5: Yang lagi di jalan. Info traffic dulu Mbak G.
0: Monggo.
5: Ini tadi dari Jombang Kota, terus masuk di Tunggorono, Jati Pelem. Mulai Jati Pelem tadi sampai Perak ini habis hujan Mbak.
0: Oke.
5: Genang-genangan di sisi jalan masih banyak ini. Aspalnya juga masih basah ini.
0: Yeah.
5: Terus yang ke arah Surabaya cenderung yang ramai ini, terutama sepeda motor Mbak.
0: Oh, banyak yang arah Surabaya ya?
5: Nggih, mungkin mau balik kerja mungkin Mbak. Besok kan udah tanggal hitam besok.
0: Nggih, betul Pak.
5: Sebelumnya mengucapkan dulu Mbak G, selamat HUT RI yang ke-81 Mbak G.
0: Terima kasih, merdeka ya Pak ya.
5: Mudah-mudahan ini loh Mbak, apa namanya, korupsi-korupsi ini di negeri kita ini bisa berkurang Mbak G.
0: Amin.
5: Kita berdoa saja, mudah-mudahan supaya rakyat semakin sejahtera. Terus kayak kaum petani, kaum buruh juga semakin sejahtera Mbak G.
0: Oke, amin. Oke, Pak Uda. Tujuan kemana
5: nanti
0: Pak?
5: Tujuan akhir saya Kertosono Mbak.
0: Kertosono.
5: Di Desa Lambang Kuning nanti.
0: Oh iya iya. Oke. Nah sekarang sudah nyampe mana jenengan?
5: Ini masih itu antri di SPBU Perak ini.
0: SPBU Perak yang di
5: Karangjalan ya. Surabaya itu yang di. Kalau kita dari arah Surabaya kiri. Ya di kiri jalan Mbak, kiri. Kalau di kanan itu di Belagan sama Jati Pelem itu.
0: Betul, siap-siap. Untuk stok BBM aman G?
5: Aman Mbak, ini aman semuanya. Untuk Pertalite, Pertamina, Dek, Biosolar sama Pertamax aman semuanya ini.
0: Okay.
5: Antrian juga nggak terlalu panjang ini.
0: Ini jenengan pengkonsumsi apa Pak? Solar atau Pertalite ini?
5: Ini kebetulan Pertalite Mbak.
0: Pertalite. Okay.
5: Ini kebetulan naik sepeda motor ini Mbak.
0: Oh, ngoten.
5: Boncengan ini.
0: Boncengan.
5: Sama nyonya ini.
0: Salam G.
5: Nggih Mbak. Nggih ngoten mawon Mbak Isin nggih.
0: Monggo monggo. Nggih hati-hati di perjalanan.
5: Nanti kalau ada kabar lagi saya kabarkan Mbak nggih.
0: Nggih, baik. Selamat sore Pak Huda bersama dengan istri. Ini tadi Jombang arah ke Kertosono.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Ke Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya Pak Uda, tadi juga mengirimkan video di Jalan Raya Perak Jombang yang ke arah Kertosono ini masih cukup lancar. Cuaca juga dingin nih sekarang selepas hujan di sana. Jadi yeah, di aspal masih cukup basah, kemudian di pinggir jalan juga masih ada genangan air. Jadi cukup sejuk wilayah Perak Jombang ke arah Kertosono. Ini sudah reda tapi hujannya. Yang mau lewat di Perak Jombang hati-hati, jalanan masih cukup licin. Kemudian dari Pak Fuad di kawasan Pujon menuju ke arah ke Kota Batu, ini sampai di alun-alun Kota Batu masih cukup lancar, cuaca juga sama, mendung di sana. Kemudian Kertosono, Pak Yusuf menambahkan seputaran pasar ini cukup ramai. Pasar Kertosono sampai ke arah stasiun cukup padat, pedagang kaki lima di kanan kiri jalan is.
0: Lanjut ke Danti, ada informasi yang disampaikan dari Ibu Yesi, ada di seputaran pasar Geringging Kediri. Kalau di sana belum hujan Mbak Iis, tapi anginnya agak kencang ya. Cuaca juga masih cukup cerah sampai dengan sore hari ini. Ada Bapak Imam yang menambahkan informasi dari wilayah Papar Kediri, di sana agak berawan Is. Ini takutnya hujan karena beliau ini naik kendaraan roda 2 dan perjalanan masih cukup jauh. Harap waspada, hati-hati ramai kendaraan pribadi, Iis. Baik, terima kasih Danti dan Alvan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di Jombang sudah turun hujan, sudah jakra. Biasanya kalau di Jombang hujan, besar kemungkinan di Pare juga ikut turun hujan ya. Jadi kalau semisal awan itu sudah bertumbuh dan terlihat berada di kawasan Badas lalu juga Kandangan, Nganjuk itu biasanya juga ikut redup, jadi kayak nyetrum begitu ya. Namun kalau kita terima info sore hari ini yang sudah turun hujan lumayan deras dengan durasi yang tidak terlalu lama itu di kawasan Jombang saja.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jatisaba, Kabupaten Purbalingga dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
2: Sejarah perjuangan bangsa. dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Sedulur Cakra, pemerintah menyiapkan dana siap pakai atau on-call sebesar 5 triliun untuk mendukung penanganan bencana di seluruh Indonesia. Anggaran ini nantinya dapat ditambah apabila kebutuhan di lapangan melebihi alokasi yang tersedia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah membuka ruang penambah anggaran berdasarkan kebutuhan real serta permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Purbaya memastikan pemerintah permintaan pendanaan untuk penanganan bencana akan diproses secara cepat melalui mekanisme dan standar operasional prosedur yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain anggaran yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, BNPB pun juga memiliki dana siap pakai untuk kebutuhan darurat di lapangan. Menurut Purbaya, BNPB saat ini memiliki cadangan dana sekitar 500 miliar yang berada di dalam posisi siaga. Anggaran itu dapat digunakan untuk merespon kebutuhan mendesak sebelum dilakukan penambahan apabila diperlukan. Pemerintah memastikan dukungan pembiayaan untuk penanggulangan bencana akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan. Mekanisme tersebut ditujukan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi kendala dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat terdampak. Dana bencana 5 triliun menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga kesiapan fiskal ketika terjadi kondisi darurat, termasuk bencana dengan dampak besar yang membutuhkan penanganan segera. Kesiapan anggaran bencana menjadi perhatian setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus lalu. Berdasarkan data BNPB hingga hari Minggu kemarin, gempa tersebut menyebabkan 54 orang meninggal dunia, 199 orang luka-luka, 9.963 orang mengungsi, dan 1.528 kepala keluarga terdampak.

0: Melintas di mana, Surujakra? Sore hari ini Anda kalau mendekati beberapa titik yang digunakan untuk upacara penurunan bendera, untuk hati-hati pastinya titik tersebut nanti akan jadi jalur yang crowded begitu. Mengingat banyaknya peserta yang tentunya banyak diantarkan oleh orang tua maupun anggota-anggota yang mengikuti rangkaian upacara begitu. Tadi ada Pak Muhammad yang melintas di jalur Kediri Nganjuk ya, sekitaran Pace, lalu juga sekitaran jalur Kediri lumayan padat di beberapa titik yang ada kegiatan penurunan bendera merah putih, upacara penurunan ya. Jadi mohon untuk hati-hati, tambahkan apabila Anda sudah melintas di jalur dalam kota Nganjuk, jalur depannya stadion, kemudian juga jalur di sekitaran taman yang Wiji Nganjuk seperti apa? 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, yes, dari Pak Afik tadi di Jalan Gatot Subroto Nganjuk, ini cuacanya masih cukup cerah meskipun tidak secerah biasanya. Tapi masih lumayan cerah, tidak hujan, tidak mendung gelap begitu. Untuk trafik lalu lintas masih aman, lengang, dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi di Jalan Gatot Subroto Nganjuk ini, dikirimkan video oleh Pak Arif, Pak Afik tadi maksudnya. Kemudian disampaikan oleh Pak Wibowo juga menambahkan di kawasan Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota, ini lewat depan RSD Kertosono masih lancar. Tadi seputaran Stadion Kertosono yang ada upacara juga masih aman, meskipun ada yang nyebrang jalan tapi ada petugas juga yang membantu untuk mengatur, jadi masih cukup aman, lancar, kondusif. Kemudian dari Pak Putra, di kawasan Gondangan Juk cuaca juga sama agak mendung, ini menuju ke arah Jatikalen masih dilaporkan aman. Beberapa lokasi industri tutup hari Senin ini, jadi tidak begitu ramai kondisinya meskipun jam-jam pulang kerja. Kemudian dari Mbak Rahma, di jembatan Kertosono yang baru ke arah Mengkreng, ini disampaikan masih lancar. Ada penumpukan atau ada antrian karena memang ada truk muatan besar di depannya, tapi masih aman, masih bisa jalan. Dan untuk dominasi sore hari ini campur, dari bus antar kota sampai roda 2 banyak yang melintas di arah Mengkreng ataupun juga sebaliknya, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Das untuk kenyamanan pencernaan dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saya Isi yang masih menemani aktivitas Anda. Anda bisa tambahkan informasinya melalui kiper kami di WA 0852 9001.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jagra, saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di jam 5 sore, lebih 6 menit ya. Anda melintas di mana nanti boleh diupdate kembali. Begitu juga dengan jalur yang saat ini ada pengalian maupun penutupan sehingga mengharuskan untuk cari jalur alternatif lain. Boleh disampaikan, kirimkan juga dokumentasinya, kendaraan-kendaraan mungkin yang melanggar aturan juga, parkir sembarangan, kendaraan yang but-butan, atau mungkin kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Apabila Anda dekat dengan Bagor Nganjuk, silakan Anda bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bagor. Alamatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Merobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Ya, Juru Jagra hari ini di tanggal 17 Agustus 2026. Ini tadi informasi yang kami terima di beberapa titik sudah hujan seperti di kawasan Jombang. Sudah hujan ya. Jadi kalau untuk Anda yang melintas menuju ke arah Jombang, nanti akan merasakan hawa dinginnya begitu ya. Beda dengan daerah-daerah yang belum turun hujan, lebih cenderung kering begitu. Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, di wilayah Jombang tadi juga hujan. Pak Gianto menyampaikan di Sembung Perak Jombang, guys. Ini sore ini hujan cukup deras, juga mendung gelap. Jadi yang mau ke arah Jombang lewat Sembung Perak Jombang ini bisa lebih hati-hati atau bawa jas hujan. Ini banyak pengendara roda 2 yang berteduh karena memang mungkin gak bawa jas hujan karena musim kemarau. Ternyata masih turun hujan di wilayah Jombang untuk sore ini. Jam 5 lebih 4 menit tadi, kata Pak Gianto, di wilayah Sembung Perak Jombang ini yang baru turun hujan dengan intensitas yang cukup deras juga. Pak Huda di Mengkreng juga update kembali. Ini Simpang 3 Mengkreng masih ramai lancar. Di Simpang 3 Mengkreng tidak ada petugas, padahal untuk lalu lintas cukup ramai, cukup padat. Tapi untuk yang di Mengkreng tadi tidak ada petugas. Yang perlu diwaspadai, bus yang ngetem di wilayah Mengkreng karena banyak warga yang menuju ke arah Surabaya. Ini pada nunggu bis begitu, Is. Jadi yang mau ke arah Surabaya lewat Mengkreng di sisi sebelah utara bisa lebih hati-hati. Banyak bus yang naik turunkan penumpang di sana. Kemudian Pak Muhammad juga mengirimkan traffic sore hari ini di kawasan Kediri Kota. Ini di seputaran proyek pembangunan tol di sisi sebelah timur jalan, timur sungai. Ini masih berlangsung, untuk proyeknya masih belum selesai. Jadi untuk lalu lintas memang agak sedikit terhambat, tapi masih cukup lancar, tidak begitu ramai. Dari kiriman video sepertinya gerimis karena kaca mobil Pak Muhammad ini agak ada air begitu. Mungkin masih gerimis tipis sana. Yang mau ke arah Kediri Kota ini juga disampaikan lumayan mendung di Kediri Kota untuk petang ini. Kemudian tadi informasi masuk Pak Didi di Tembara Kertosono, lampu atau listriknya padam di jam 5 lebih 9 menit tadi. Hanya beberapa rumah atau beberapa gang begitu. Kita komunikasikan dengan PLN Kertosono, nanti kita update kembali.
0: Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tim Adil Makmur selesai menurunkan sang merah putih dalam upacara penurunan bendera HUT Republik Indonesia ke-81 di Jakarta.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 5 sore lebih 18 menit. Saya update informasi dulu ke Alvan, silakan.
1: Ya, yang mau ke Nganjuk Kota lewat di Jalan Barito sampai di Gor Bung Karno Nganjuk bisa lebih hati-hati. Mm-hmm. Pak Afik mengirimkan video sepanjang Jalan Barito sampai Gor Bung Karno Nganjuk ini cukup padat, cukup ramai. Karena kan untuk upacara 17 Agustus di Nganjuk kan untuk pusatnya memang di Gor Bung Karno Nganjuk. Mm-hmm. Dan untuk sore ini sepertinya baru selesai, jadi banyak peserta yang baru bergeser dari Gor Bung Karno Nganjuk. Dari kiriman video Pak Afik tadi, memang banyak kendaraan mobil plat merah yang keluar dari area Gor Bung Karno Nganjuk. Jadi kemungkinan upacara sudah selesai, sudah membubarkan diri, tapi untuk lalu lintas cukup padat. Perlu hati-hati yang melintas di Jalan Barito sampai ke Gor Bung Karno Nganjuk ataupun juga sebaliknya. Ini sudah ada petugas yang membantu mengatur lalu lintas, tapi karena sangat padat, jadi memang harus terjadi sedikit penumpukan kendaraan di depannya Gor Bung Karno. Ini masih banyak peserta juga yang masih di lokasi, baru membubarkan diri dalam agenda penurunan bendera di 17 Agustus ini. Masih sangat ramai area Gor Bung Karno Nganjuk untuk sore ini. Kemudian disampaikan informasi lain tadi masuk dari Mbak Tata di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Kunjang masih cukup lancar, ramai roda 2, harap lebih hati-hati, cuaca mendung juga disampaikan. Pak Gunawan di Mengkreng ramai, banyak bus yang berhenti ke arah Surabaya, lebih hati-hati. Tadi berangkatnya dari kawasan Poten Rowo lewat Kertosono yang ramai di depannya Taman Kutha Kertosono. Lepas dari situ arah Simpang 4, arah Jombang masih aman, hanya perlu hati-hati di Simpang 3 Mengkrengnya. Kemudian dari Pak Jati, tadi melintas di Rejoso Nganjuk menuju ke arah Jatikalen. Ini menanyakan arteri Gondang Lengkong sampai ke Jatikalen nih, untuk petang ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Anda yang melintas di Jalan Barito sampai dengan Gor Bung Karno Nganjuk, hati-hati karena cukup ramai. Bubaran dari yang nganter untuk murid-murid maupun orang-orang yang mengikuti acara upacara penurunan sangsakaya. Nah, ini kalau di pantauan jam 5 sore lebih ini tadi memang sudah mulai ramai di sana. Jadi mohon dipelankan aja kendaraan yang melintas di sekitaran Jalan Barito sampai depannya Gor Bung Karno Nganjuk. Sedulur Cakra, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus itu tidak hanya diisi dengan upacara, tetapi juga beragam perlombaan meriah yang dilakukan oleh masyarakat. Lomba 17 Agustus sudah menjadi tradisi yang selalu hadir di tengah kemerdekaan. Lantas bagaimana sejarah Lomba 17 Agustus hingga menjadi tradisi dalam masyarakat? Sebut saja Lomba Balap Karung, Panjat Pinang, Tarik Tambang, Makan Kerupuk, dan berbagai perlombaan lainnya. Jadi untuk sejarahnya, Lomba 17 Agustus dilakukan oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan tersebut umumnya diadakan di lingkungan RT atau RW, kantor, sekolah, kampus, hingga instansi pemerintahan. Lomba 17 Agustus akan selalu menjadi ajang hiburan di setiap perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun, kegiatan tersebut juga sebagai cara masyarakat untuk mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Bagaimana sejarah Lomba 17 Agustus? Mengutip dari situs Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata, Kemendikdesmen, Lomba 17 Agustus diperkirakan muncul pada tahun 1950 lalu. Saat itu, Indonesia merayakan kemerdekaannya yang baru ke angka 5. Masyarakat pun berinisiatif merayakan perjuangan dalam kemerdekaan dengan cara yang meriah. Terbatasnya fasilitas waktu itu membuat warga mengadakan perlombaan dengan alat yang mudah ditemukan. Sebut saja balap karung dan panjat pinang yang kini menjadi ciri khas dalam Lomba 17 Agustus. Dalam buku Bunga Rampai Kisah, dosen sejarah Universitas Sarata Dharma Heri Priyatmoko mengatakan, Lomba Agustusan memiliki makna tersendiri. Menurutnya, lomba-lomba tersebut menjadi momentum ingatan kolektif rakyat mengenai kemerdekaan Indonesia pada masa lalu. Sementara itu, sejarawan JJ Rizal mengatakan perlombaan 17-an yang ada di sampai sekarang itu merupakan comotan dari Belanda dan Jepang saat menjajah negara ini, terutama lomba seperti panjat pinang, tarik tambang, dan kuda-kuda. Panjat pinang itu sudah terlihat di gambar-gambar kolonial. Lantas pada zaman Jepang, saat ulang tahun Jawa Baru yang dekat dengan masuknya Jepang ke Indonesia, di acara itu sudah terlihat lomba tarik beban berat, lalu juga ada lomba kuda-kuda. Peninggalan itu diterima dan diteruskan untuk mengenang momen bersejarah melalui perayaan yang menimbulkan keriaan. Tapi lomba-lomba itu sudah diperkaya dan diberi isi baru untuk mengenang momen-momen baru. Tujuannya bukan lagi menghormati Ratu Belanda atau kedatangan Jepang, melainkan kelahiran negara Indonesia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul. Itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya.

0: pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Suruh Jakra untuk Anda yang berada di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Suruh Jakra memaknai kemerdekaan di usia 81 tahun Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan mengenang perjuangan para pahlawan. Setiap generasi memiliki tantangan dan bentuk perjuangan yang berbeda untuk mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan. Hal itu disampaikan oleh Kabid Kebudayaan di Disperabut Parka Baten Nganjuk, Pak Amin Fuadi, saat berbincang bersama dengan Radio Cakra Krisna dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Menurut Amin, bagi generasi sekarang, kemerdekaan adalah salah satu dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk berkarya dan mengembangkan potensi diri. Ia menilai generasi muda saat ini juga memiliki dorongan kuat untuk mencapai kemandirian finansial. Setelah menyelesaikan pendidikan, banyak anak muda berupaya segera bekerja dan memperoleh penghasilan sebagai bentuk kemandirian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuat generasi muda memiliki ruang yang luas untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan kemampuan yang menyaring informasi agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Amin juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menghadapi persoalan sosial dan ekologis. Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan peran generasi muda. Di sisi lain, ia berharap kebebasan berkarya yang dimiliki generasi sekarang dapat mendorong lahirnya karya-karya yang mampu membawa nama Indonesia ke tingkat global. Ya, Zuru Jakra hampir masuk di jam 6 petang. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Ditemani gatekeeper ada Isatin. Anda terus dapat berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan

0: kesehatan yang tak menentu? Sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, hari ini 17 Agustus 2026 HUT RI yang ke-81 ya, Sedulur Cakra. Semoga di usia ini bangsa Indonesia bisa lebih makmur, rakyat bisa lebih sejahtera dan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Upacara Hari Kemerdekaan di pagi dan juga penurunan di sore hari tadi alhamdulillah berjalan lancar untuk di Istana Negara ataupun juga di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Mayoritas berjalan lancar tanpa kendala. Semoga kedepannya bisa lebih berdaulat, adil dan juga makmur sebagaimana tema HUT RI yang ke-81 ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga tidak hanya menjadi tema tapi juga dapat terwujud di tahun 2026 ini. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, kami tunggu ya update informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. 0852 9001061. Kemudian hari ini dari Rutan Kelas 2B Nganjuk juga kabarnya memberi remisi kepada ratusan warga binaan di momen 17 Agustus. Selengkapnya lewat telepon sudah tersambung dengan Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, ada Bapak Arif Budi Prasetya. Selamat malam Pak Arif, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Arif? Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu malam-malam begini.
1: Iya, siap.
0: Ya, Pak Arif, kabarnya tadi dari Lapas Kelas 2B Nganjuk memberikan remisi Pak ya kepada warga binaan.
1: Iya, benar Pak. Untuk remisi umum tahun ini kami memberikan untuk 132 orang. Rinciannya RU2 itu langsung bebas itu 6 orang. Terus untuk RU1-nya itu sekitar 126 orang. Itu dari remisi, dapat remisi 1 bulan sampai 5 bulan.
0: Oh, ada beda-beda nih kenapa Pak? Apa memang ada kriteria khusus atau bagaimana Pak?
1: Kalau RU2 itu kan bisa langsung bebas karena masa pidananya dikurangi, remisinya itu sudah memungkinkan untuk bebas. Untuk RU1 itu dia dapat remisi, dapat pengurangan masa pidananya, tapi dia tidak bebas, tidak bebas langsung. Itu rinciannya nih, yang dapat 1 bulan itu 69 orang, dapat 2 bulan itu 23 orang, dapat 3 bulan itu 29 orang, dapat 4 bulan itu 5 orang, dan dapat 5 bulan itu 1 orang. Jadi semakin tinggi pidananya, itu semakin besar pula remisinya, dari tahun per tahun gitu, nambah terus gitu Mas.
0: Untuk remisi ini memang diberikan di hari-hari khusus atau bagaimana Pak Arif kalau di Nganjuk Pak?
1: Bukan cuma di Nganjuk aja, tapi di seluruh lapas rutan di Indonesia. Untuk remisi umum itu diberikan di tanggal 17 Agustus tiap tahunnya. Untuk remisi khusus itu diberikan di hari raya keagamaan, sesuai dengan identitas yang tercantum di register kami. Seandainya dia Muslim ya di hari raya Idul Fitri, seandainya dia Nasrani di Natal, Buddha itu di hari raya Waisak, dan Hindu Nyepi gitu.
0: Oke, kalau dari diberikannya remisi, harapan kedepannya seperti apa Bapak Arif?
1: Ya, ini kan bukan cuma suatu pengurangan masa pidana saja, tapi ini merupakan wujud dari penghargaan negara terhadap mereka yang sudah mengikuti pembinaan dengan tertib di dalam lapas, tidak melakukan gangguan keamanan ketertiban yang lain. Terus yang pasti, pemberian remisi ini merupakan bentuk mereduksi tindakan mereka terhadap kekerasan maupun kejahatan. Jadi itu perubahan perilaku. Semakin mereka perilakunya semakin baik, ngikutin semua kegiatan yang ada di dalam lapas ya, otomatis mereka akan mendapatkan remisi.
0: Oke, baik. Ya Pak Arif, tadi disebutkan ada yang langsung bebas karena masa tahanan memang sudah habis Pak ya. Ini pesan dari Rutan Nganjuk kepada warga binaan yang bebas ini seperti apa Pak? Agar nanti mungkin bisa diterima kembali di masyarakat Pak.
1: Saya menyadur apa yang disampaikan Bupati Nganjuk pada saat penyerahan remisi tadi ya Mas ya. bahasanya dengan mereka masuk lapas itu bukan berarti akhir dari segalanya.
0: Iya, iya.
1: Nah, mereka masih punya masa depan yang cerah. Terus pesannya beliau tadi juga mereka harus bisa langsung bisa bangkit sekeluarnya dari rutan Nganjuk, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang pastinya itu. Terus yang pasti juga tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lampau. Itu tadi pesannya.
0: Baik, yang terakhir Bapak Arief, mungkin ada tambahan Pak, atau mungkin yang tadi belum tersampaikan, silakan.
1: Untuk remisi ini ya Pak, itu tadi merupakan salah satu bentuk penghargaan dari negara, dan yang pasti dengan semua kegiatan, niatan kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di dalam rutan Nganjuk, itu harapannya ya mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk manusia yang lebih baru, lebih berintegritas, lebih bermanfaat bagi sesamanya. Itu aja Mas.
0: Baik, terima kasih Bapak Arief waktu dan informasinya malam ini Pak.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bapak Arief Budi Prasetya, Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk. Tadi tentang pembelian remisi kepada ratusan warga binaan, dengan total 132 warga binaan tadi yang mendapatkan remisi di hari kemerdekaan ini.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto, terkait dengan adanya seorang pemancing yang tersengat listrik. Ini untuk info yang kita terima bahwasannya Polsek Pagerwojo Polres Tulungagung telah menangani laporan tersebut. Ada pria yang meninggal dunia setelah diduga tersengat aliran listrik saat memancing di kawasan tepi spillway Waduk Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Kejadiannya pagi hari tadi. Korban ada satu orang bernama inisial saja dengan inisial T, usianya 40 tahun, merupakan warga Gondang, Tulungagung. Jadi peristiwanya sekitar jam 7:30 pagi saat korban bersama dengan seorang rekannya tiba di lokasi untuk memancing. Berdasarkan keterangan saksi, ketika korban sedang mempersiapkan joran pancing yang berukuran sekitaran 5 meter dan mengayunkan ke atas ke ujung joran, diduga mengenai kabel listrik yang berada di atas lokasi sehingga korban ini terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan awal, kemudian meminta bantuan kepada petugas keamanan yang melintas di sekitar lokasi. Mendapat laporan itu dari personel Polsek Pagerwojo juga segera mendatangi lokasi kejadian bersama dengan tim Inavis Polres Tulungagung, kemudian juga tim medis dari Puskesmas Pagerwojo. Dari hasil pemeriksaan, bahwasannya tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Pemeriksaan awal menemukan luka bakar pada telapak tangan kanan dan telapak kaki kanan yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik itu. Pihak keluarga juga sudah menerima bahwasannya hal itu adalah sebuah musibah. Korban kini telah dipulangkan dan dimakamkan. Informasi selanjutnya, Alvan, ini tadi traffic saja dari Pak Bagus sempat menginfokan sekitaran Jombang lumayan ramai. Namun ramainya itu yang arah ke Surabaya. Kemungkinan banyak yang balik ke tempat kerja ya. Lalu satu lagi dari Bapak Ihsan, beliau perjalanan juga menuju ke arah Ngoro Jombang, ini sudah nyampe di sekitaran Gudo, arus lalu lintas juga ramai, Alvan.
0: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, besok tanggal 18 Agustus 2026 memang bukan hari libur nasional ataupun juga cuti bersama. Berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri, hari itu adalah hari kerja biasa. Namun pemerintah memberikan imbauan fleksibilitas bagi instansi dan perusahaan untuk memberi ruang kegiatan perayaan kemerdekaan. Kalau tahun lalu tanggal 18 itu libur, kalau tahun ini sudah masuk biasa ya, Seteru Cakra. Sehingga sore ini memang untuk trafik kendaraan yang mengarah ke Surabaya dan sekitarnya ini cukup ramai karena besok sudah hari efektif kerja. Di tanggal 18 Agustus, ini bukan hari libur nasional ataupun juga bukan hari cuti bersama.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, menit ke-23 lepas dari jam 6 malam, Sidro Cakra. Masih kamu tunggu Anda untuk bergabung, berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain ya. Di hari kemerdekaan ini, kemeriahan atau acara di lingkungan Anda juga dapat Anda bagikan. 0852 9001061. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Dr. Andes Eko Sutrisno MM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. Selamat malam, Bapak Eko. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Alvan?
0: Alhamdulillah, sehat. Jenengan gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat. Di antara kami yang barusan selesai melaksanakan upacara penurunan bendera, memang yo kesel, tapi alhamdulillah kepuasan bisa mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih luar biasa.
0: Alhamdulillah. Bagaimana rekan-rekan paskibraka juga lancar, Pak ya?
1: Alhamdulillah rekan-rekan paskibraka lancar. Perlu saya sampaikan di sini, Mas Alvan, untuk Kabupaten Nganjuk ini untuk paskibraka yang daftar 609 siswa-siswi SMA, SMK, baik negeri swasta sekabupaten Nganjuk, 609 dari 50 ada siswa. Setelah seleksi macam-macam, akhirnya terbentuklah ada 78 siswa-siswi SMK, SMK negeri di Kabupaten Nganjuk. Dan alhamdulillah dari 22 sekolahan, dari 52 ke 22. Nah, dari dua itu ada yang dua orang terpilih dari Nganjuk mewakili Nganjuk menjadi paskibraka tingkat Jawa Timur. Wah, alhamdulillah. Nah, sehingga yang ada di Nganjuk baik tadi pagi maupun sore yang melanjutkan sejumlah 76 siswa-siswi. Alhamdulillah berjalan lancar berkat doa semuanya.
0: Alhamdulillah berjalan lancar. Karena persiapan kan sudah jauh-jauh hari juga, Pak.
1: Betul. Mereka dilatih fisik. Ini kan selain dilatih fisik, mereka juga dilatih mental, juga dilatih kepribadian. Sehingga memang ini salah satu yang harus kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita sudah merdeka 81 tahun, sudah sangat lama sekali. Tapi adik-adik ini generasi ke depan yang mereka kita gadang-gadang pada generasi emas 2045. Mereka yang leader nanti di depan, yang tentu akan mengganti kami-kami yang ada pada generasi sekarang. Begitu, Mas.
0: Iya, baik. Pak Eko, ini untuk kemerdekaan HUT RI ke-81 ini, menurut jenengan makna apa, Pak, yang paling penting untuk kita renungkan bersama?
1: Alhamdulillah, terima kasih, Mas. Jadi, dari 81 tahun kita merdeka dijajah. Sejarahnya kan kita dijajah 350 tahun yang lalu. Ini 81. Banyak hal yang harus kita syukuri. Kita bisa merdeka, apapun kita bisa. Kita bisa. Kalau melihat tetangga sebelah, negara sebelah, mau ngopi saja susahnya minta ampun karena takut dibom. Kan begitu. Mau jalan-jalan takut gitu. Kita mau kemanapun, kita aman-aman saja. Kita mau beli, walaupun mungkin sekarang dengan keadaan global harga tentu naik, tapi kita kan so far so good di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang perlu selalu kita syukuri sekarang. Gitu, Mas. Kalau menurut saya kita syukuri dengan 81 tahun yang ada. Gitu, Mas.
0: Ya, jadi hal-hal kecil ini seringkali terlupakan, Pak ya.
1: Betul. Padahal hal kecil itu menjadi besar, Mas.
0: Iya.
1: Kecil itu yang besar. Oke.
0: Iya, Pak, untuk perayaan kemerdekaan, lomba-lomba dan kawan-kawan itu kan merupakan salah satu hal untuk mengisi dan juga mempertahankan kemerdekaan, Pak. Selain itu, gimana masyarakat bisa ikut mengisi, mempertahankan atau menjaga NKRI ini, Pak? Kan nggak mungkin kalau kita ada perang, ada apa. Jadi untuk bentuk lainnya seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Kalau soal lomba-lomba, insya Allah kita kan sudah mungkin sejak dari kecil ya, lomba-lomba semacam itu kelihatannya lombanya sederhana, tetapi lomba itu adalah tali silaturahim, mengikat persatuan dan kesatuan kita. Yang kedua, yang ini perlu saya sampaikan, sekarang apapun yang terjadi, kita pasti tahu detik ini, katakanlah saya on air dengan panjenengan, pasti di tempat lain udah tahu apa yang saya sampaikan. Ini pada kuncinya ada di media sosial. Bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial. Media sosial apapun kita bisa tahu, apapun yang terjadi di belahan dunia manapun kita tahu. Bagaimana sekarang ini kita sudah dikasih dengan keleluasaan semacam itu, kita mensyukuri, kita buat semuanya menjadi positif. Nggak usah menjadi negatif, kita ambil positifnya saja, nggak usah ambil yang negatifnya, gitu Mas.
0: Dan yang nggak kalah penting kan, selain cepatnya informasi, kan Indonesia ini juga dari berbagai suku, ras, dan agama, Pak. Perbedaan pilihan, pendapat, ataupun juga latar belakang tadi kan ini bisa memicu konflik, Pak. Menurut jenengan gimana, Pak?
1: Kita kan, kalau kami di Kesbang, ada yang namanya wawasan kebangsaan yang kita sampaikan, selalu kita sampaikan, terutama kita sampaikan pada adik-adik kita. Ada empat pilar kebangsaan itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar itu yang menjadi pegangan kita. Kalau beda pilar, di Pancasila sudah diajarkan, di Pancasila kerakyatan, di semua sila menyampaikan perbedaan pendapat itu biasa, tidak perlu dibesar-besarkan. Jangankan kita, jangankan beda pilihan, kita di rumah saja dengan keluarga tentu beda. Apakah terus kita tuh berperang dengan keluarga, kita berantem dengan keluarga, apakah kita menyapa atau kegiatan keluarga kita selalu jelek? Enggak. Kalau saya kembali bahwa tiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan apapun bentuknya. Kalau orang kelebihan ya kita ikuti. Tapi kalau kesalahan kita sampaikan, perlu kita sampaikan dengan bijak. Kita kan punya negara yang santun dan sebagainya. Kita ikuti itu. Jadi sehingga perbedaan itu hal yang biasa. Setelah kita mungkin pilihan, ada pilihan. Penjenengan milih A, saya pilih B. Inilah yang menang adalah A. Apakah saya harus berantem dengan penjenengan? No. Tidak perlu. Suatu saat mungkin pilihan saya yang menang. Apakah penjenengan akan memusuhi saya? Enggak lah. Kapan selesainya kalau begitu? Kapan bekerjanya? Gitu Mas.
0: Jadi perbedaan sudah biasa, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak, tadi sempat jenengan singgung soal sosial media, Pak. Ini betul. Kan juga banyak budaya-budaya luar yang mulai masuk ke Indonesia, Pak. Entah itu positif ataupun juga negatif. Untuk menjaga nasionalisme atau wawasan kebangsaan, terutama di generasi muda, seperti apa, Pak, dari Bagas Bangpol?
1: Iya, kami ini punya beberapa program. Punya, ada dua. Selalu banyak saya sampaikan, senjata penghancur kita generasi muda dua. Satu, media sosial. Kalau media sosial, seperti yang teman-teman di Kominfo utamanya menyampaikan, selalu disampaikan bahwa saring dulu sebelum sharing. Dilihat dulu, karena kalau kita salah kan kita juga ada undang-undang IT bisa kena. Ini disampaikan. Nah, kita ikuti yang bagus-bagus, yang jelek ditinggal. Senjata penghancur kedua adalah narkoba. Kami juga punya program dengan BNN mensosialisasikan bahayanya narkoba, apa kegunaan narkoba dan bahayanya narkoba. Dan ini sudah masuk ke semua pelosok. Ini Mas Alvan yang perlu kita antisipasi betul kata dengan narkoba ini. Ini yang bagaimana pemerintah pusat sampai ada BNN pusat, sampai di daerah punya BNN. Karena kita menyayangi generasi yang akan datang, generasi penerus kita, jangan sampai terbawa itu. Ini yang perlu, dan itu harus semuanya. Kalau ada yang kena begitu, tidak salah kalau ada yang melaporkan kira-kira, oh ini tanda-tanda. Kalau di sekolah, tidak apa-apa disampaikan, agar jangan sampai terlalu jauh, bisa ditarik kembali pada jalan yang benar. Kira-kira begitu.
0: Berarti tantangan terbesar tadi narkoba dan medsos, Pak ya?
1: Betul.
0: Untuk generasi muda ini.
1: Menurut saya begitu, Mas.
0: Oke, baik. Nah, Pak, kalau di Nganjuk sendiri, Pak, ini menurut jenengan yang membuat masyarakat biuprikun itu sebenarnya ada apa di Nganjuk, Pak?
1: Nganjuk itu, kata Pak Bupati selalu beliau menyampaikan bahwa negeri kita, negara kita, kita itu adalah Nganjuk ladang, tanah kemenangan. Tanah kemenangan, siapapun gen yang ada ini, tanah kemenangan, tanah pemimpin. Jadi Nganjuk itu banyak faktor, satu budaya kita. Kita masih budaya yang luar biasa. Kemudian banyak teman-teman di semuanya mencoba ada kegiatan-kegiatan bersama-sama yang merukunkan semuanya. Contoh hari ini saja upacara luar biasa, Mas. Kalau Mas nanti tadi bisa ikut, begitu bangganya kami melihat paskibraka 76 baris mengibarkan bendera bagus. Benderanya tidak terbalik, berbaik, disampaikan sampai perjalanan balik, dan mereka bangga. Itu generasi-generasi ke depan yang memang tokoh-tokoh. Yang kedua, kita selain punya budaya, kita saling mengisi, kita saling mengingatkan. Kalau ada yang, insya Allah Nganjuk cukup cukup rukun, Mas. Menurut kami dari Kesbang itu so far so good lah. Katakanlah begitu, begitu, Mas. Ya,
0: karena kalau kita lihat di beberapa wilayah lain, kapan lalu juga sempat ada gonjang ganjing di Nganjuk, tetap adem ayem, Pak.
1: Kan begitu. Betul, itu saya tidak perlu menyebut kapan hari. Ya. Itu salah satu, salah satunya kita sampaikan bahwa ini salah kembali, Mas, kembali bahwa penyebab utamanya adalah media sosial. Bagaimana mereka tidak tahu, ya, terbawa media sosial, akhirnya dia ikut di mana-mana. Setelah itu apa yang terjadi? Kami sampaikan pada teman-teman juga perkeamanan ketika ketemu mereka, ternyata habis itu kalau orang Jawa bilang getun, getun tiba nguri, Mas, aku yang ngono kenal. Gitu, Mas.
0: Oke. Okay? Iya, karena mitigasi awal yang kurang tadi, Pak ya.
1: Mungkin, mungkin bisa juga semacam itu.
0: Yang terakhir mungkin Bapak Eko, ini mungkin ada informasi tambahan, Pak, atau pesan-pesan kepada masyarakat Nganjuk di momen HUT yang ke-81 ini, Pak, silakan.
1: Terima kasih, Mas. Kami dari Bakes Bangpol Kabupaten Nganjuk selalu menyampaikan bahwa negeri ini dibangun tidak hanya satu tahun, dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kita ini membangun negeri ini. Luar biasa founding fathers kita itu membangun ini. Api semangat perjuangan beliau harus selalu kita tanamkan. Jangan lupa, jangan lupa sejarahnya bagaimana membangun ini. Tidak segampang ini. Jangan sampai itu dilupakan. Tekanan dari luar boleh, tetapi itu yang kita ambil yang terbaik. Yang jelek kita tinggal. Sehingga sampai kapanpun kita selalu bermimpi bahwa merah putih itu tetap berkibar hebat di bumi Nusantara. Gitu, Mas.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak, Bapak Eko. Waktu
1: sama-sama
0: dan sharingnya malam ini, Pak.
1: Terima kasih, salam untuk semuanya. Sehat selalu, Mas. Pangapunten, mohon maaf. Siap. Kami melanjutkan kegiatan nanti setelah ini.
0: Siap, baik. Sehat selalu, Pak, ya.
1: Amin, amin. Terima kasih. Baik,
0: terima kasih, Mas. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Dr. Andes Eko Sutrisno MM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, di masa perjuangan kemerdekaan dulu, Sudiro Cakra, di mana radio juga menjadi salah satu sarana informasi agar kabar tentang proklamasi Indonesia ini dapat tersebar ke berbagai wilayah. Belum ada internet, belum ada smartphone, jadi adalah radio yang menjadi salah satu sarana paling penting untuk menyampaikan kabar bahwa Indonesia telah merdeka. Ketika akses informasi sangat terbatas, tidak seperti di zaman teknologi sekarang, dulu hanya siaran radio yang dapat menjangkau masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Belum ada televisi, belum ada internet juga. Koran cetak sudah ada, tapi kan butuh waktu lama untuk menyampaikan masyarakat. Jadi di zaman perjuangan kemerdekaan dulu, radio yang menjadi salah satu alat komunikasi atau mempunyai peran penting untuk menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia, karena sangat terbatasnya akses informasi pada masa tersebut. Ya, Iis.
1: Ada juga pengumuman pemenang Pawai Budaya dan Pembangunan Nganjuk 2026 yang digelar kemarin itu ya, tingkat SMP, MTs, SMK, kemudian SMA sederajat. Ini kalau saya lihat bukan juara 1, 2, 3 itu bukan, tapi ada predikat terspektakuler, terautentik, terinovatif, kayak begitu. Kalau untuk tingkat SMA itu ada SMA N1 Nganjuk yang terspektakuler. Kemudian kalau untuk tingkat umum ada Permadani PGRI yang terspektakuler. Lanjut lagi kalau di tingkat SMP atau MTs itu ada di SMPN 1 Nganjuk yang terspektakuler. Berikutnya ada SMPN 4 Nganjuk terautentik, SMPN 7 Nganjuk yang terinovatif. Itu adalah beberapa predikat yang diberikan. Sebetulnya masih banyak sekali, ada sekitar 10 predikat yang diberikan ke setiap sekolah-sekolah yang memang dinilai bagus begitu penampilannya ketika mengikuti pawai budaya kemarin. Informasi untuk traffic malam hari ini yang sudah masuk ada dari Mas Angga, melintas di jalur tol Jombang arah ke Mojokerto, ramai dengan banyaknya kendaraan pribadi roda 4. Kemudian Pak Salim tadi sempat menanyakan mau ke Wiata Herbal Neria yang ada di kawasan studio. Nah, ini menanyakan tutupnya nanti jam berapa. Ini kalau untuk tutupnya Wiata yang ada di studio sekitar jam 8. Ya? Iya, jam 8. Beliau posisi sekarang ada di Tanjung Anom dan mau OTW ke studio. Kemudian dari Mas Halim, Sambirejo Pari Kediri, lalu lintas juga ramai arah ke Kedirinya atau arah ke Simpang 5 Gumul Kediri yang mendominasi untuk di malam hari ini. Mbak Fuadah ini tadi sudah melintas sekitaran jalur Simpang 5 Gumul arah ke Tepus Kediri dengan arus lalu lintas yang cukup ramai malam hari ini, banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi. Elvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh Cakra masih kami tunggu ya Anda untuk bergabung, berbagi informasi atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan di momen kemerdekaan ini seperti apa. Karena merdeka juga ada berbagai macam. Merdeka dari kemiskinan, merdeka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, merdeka untuk mendapatkan pekerjaan, merdeka dalam merasa aman, dan juga merdeka untuk menentukan masa depan. Kalau merdeka Anda versi apa? Dapat Anda sampaikan di 0852 9001061. Bisa bergabung via telepon ya. Saya Alvan masih sampai jam 8 nanti. Ditemani Gatekeeper ada Iis Atin.

0: Ya, sementara itu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan duka cita atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sebagai bentuk aksi solidaritas antar daerah, pihaknya memastikan pemerintah Provinsi Jatim bergerak cepat memberikan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak di Nusa Tenggara Timur. Gubernur juga mendoakan para korban yang meninggal mendapatkan tempat yang terbaik. Pihaknya menegaskan gempa yang melanda NTT merupakan duka bersama yang harus direspon dengan semangat gotong royong. Sebagai bantuan awal, pemerintah Provinsi Jatim lewat BPBD Jatim telah memberangkatkan 7 personel menuju wilayah terdampak pada hari Minggu kemarin. Sementara untuk dukungan lain, ini juga turut diberikan, termasuk juga menyiapkan bantuan logistik hasil konsolidasi BPBD Provinsi bersama sejumlah perangkat daerah yang mencapai 8,4 ton logistik senilai 985 juta. Ini akan diberikan kepada saudara kita yang terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya di cakrakrisna.com ya, bisa Anda kunjungi untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Pantauan trafik untuk malam hari ini, beberapa titik ruas jalur arteri ini cukup ramai. Anda yang mau lewat di Nganjuk dan sekitarnya, lewat bawah ataupun juga lewat jalan tol bisa lebih hati-hati. Tingkatkan kewaspadaan juga karena cukup padat kondisi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sejarah perjuangan bangsa. Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran, sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya.
2: Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, di Kabupaten Nganjuk cuaca cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan Sidul Cakra untuk hari ini ya. Karena di Jombang tadi sore sempat hujan, kalau di Nganjuk masih aman, tidak ada hujan ataupun juga gerimis, masih cukup cerah sepanjang hari. Termasuk untuk malam hari ini juga lumayan cukup cerah, yang mau melintas di Nganjuk tapi tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Masih kami tunggu update informasi, kabar dan juga kewaspadaan lainnya, kondisi lingkungan, cuaca ataupun juga lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Sampai jam 9 malam nanti dapat Anda bagikan di 0852 9001061.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati. Menujam di ulu hati.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain

0: di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DR.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu. Bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini, pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah, Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan. Wiyata Herbal Nariah, Bagor Nganjuk ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, Iis.
1: Ya, suasana menikmati kemerdekaan juga masih cukup terasa di kawasan Krian Sidoarjo. Tadi ada Mas Arifin yang menyampaikan masih banyak lomba-lomba bahkan digelar malam hari ini, seperti pelorotan jambe dan lomba-lomba lainnya masih banyak. Anak-anak muda banyak yang antusias, betul-betul sekali. Kemudian dari Pak Yasin pun juga begitu, posisi di pojok Ngronggot Nganjuk ini masih ada lomba-lomba, dan nanti untuk di acara-acara selanjutnya akan ada jalan santai juga. Door prize-nya cukup menarik, ada sepeda listrik yang di nanti yang akan diperebutkan begitu. Kemudian masih dalam momentum kemerdekaan, karena ini kan satu tahun sekali, jadi kita terus mencari-cari informasi terkait dengan apa sih makna dan lain sebagainya. Kalau tadi kita sudah bersama dengan Pak Amin Fuadi, lalu juga sudah bersama Pak Eko. Kemudian dari sisi nasionalisme di media sosial di momentum HUT ke-81 RI ini, kami juga akan menghubungi akademisi pakar komunikasi dan pengamat sosial UIN Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN 1 Tulungagung, Ibu Elis Yusniawati ya. Setelah ini akan saya sambungkan apabila beliau sudah bisa kami telepon, karena tadi sore tadi itu beliau juga mengikuti upacara penurunan bendera begitu. Lalu baru malam hari ini sudah bisa komunikasi kembali. Saya coba telepon dulu Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, media sosial ini menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk didalami dalam momen kemerdekaan ini ya, Sedulur Cakra. Karena salah satu faktor ini yang membuat bangsa bisa terpecah belah, berbeda pendapat, pertikaian dan lain-lain, itu salah satunya bisa berasal dari media sosial. Karena dengan cepatnya informasi tersebar tanpa verifikasi yang jelas, ini bisa membuat berita yang tayang dan dikonsumsi publik ini bisa menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kebenarannya. Untuk lebih jauh tentang media sosial di momen HUT RI ke-81 ini, lewat telepon sudah tersambung dengan Ibu Elis Yusniawati MIKOM, akademisi, pakar komunikasi dan pengamat sosial UIN 1 Tulungagung. Selamat malam Ibu Elis, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
0: Iya, apa kabar Bu Elis, sehat Bu ya?
3: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, padat sekali Bu sepertinya kegiatan hari ini.
3: Hari ini ditutup dengan kegiatan mengikuti prosesi penurunan bendera di Grahadi tadi.
0: Wah, luar biasa. Lancar Bu ya acara di Grahadi tadi?
3: Alhamdulillah, hikmat sekali Mas. Luar biasa.
0: Iya Bu, ini untuk KUT RI ke-81 Bu. Salah satu yang menjadi sorotan memang dengan adanya media sosial ini yang kadang bisa menjadi dua mata pisau, bisa berdampak positif ataupun juga negatif. Dari sudut pandang jenengan seperti apa, Ibu Elis?
3: Kalau boleh agak ekstrim memaknai kehadiran media sosial hari ini itu, masyarakat sudah menempatkan media sosial itu sebagai kitab suci baru dalam kehidupannya. Jadi bangun tidur yang dibuka pasti medsos dulu. Mau tidur ditutup dengan medsos dulu. Sedih, curhatnya ke medsos, berdoa, berdoanya di medsos, memaki, memakinya di medsos. Jadi seperti apa ya, hidup itu tidak pernah bisa terlepas dari medsos hari ini Mas, dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, menggunakan platform media sosial apapun, begitu Mas Alvan.
0: Ya, dan itu dalam konteks HUT yang ke-81 apakah berdampak negatif Bu?
3: Sekarang itu tagline-nya kan di HUT RI ke-81 itu berdaulat, adil, dan makmur ya. Jadi kalau kita tarik pada konteksnya media sosial itu apakah berdampak positif atau negatif, ini dua mata pisau yang saya pikir tidak bisa dipisahkan Mas Alvan. Jadi tidak semua media sosial bisa kita anggap sebagai ini ya, berdampak negatif lah misalnya. Karena kalau kita mau mengamati, ada media sosial yang kebetulan saya follow juga. Ini pemiliknya Felisa Putri. Jadi akunnya itu Panglima Langit 5220. Kalau kita amati kontennya, Mas Alvan, kontennya itu mengedukasi. Jadi kalaupun kita tidak baca buku Babat Tanah Jawa, kita akan ngerti di situ ada tokoh perempuan di masa lalu itu seperti apa, ada tokoh di kerajaan ini itu siapa saja. Tidak hanya ngomong Majapahit, tapi juga bicara Siliwangi. Artinya media sosial itu masih bisa kita anggap positif mengedukasi. Okay. Jadi mengingatkan generasi sekarang ini bahwa ini loh kita dulu, ini loh nenek moyang kita dulu, mengedukasi dengan kemasan yang begitu menarik ya. Kita ngomong, kalau ngomong zaman dulu itu kan warna itu bukan lagi nude ya Mas, warna itu warna natural banget, tidak ada make up. Tapi kemudian konten-konten di Felisa Putri ini itu dikemas secara apik, sepertinya menggunakan AI ya, sehingga menarik begitu. Jadi orang itu secara tidak sadar kemudian dihantarkan pada pemahaman-pemahaman baru tentang sejarah Nusantara misalnya. Tapi seberapa banyak porsi akun-akun media sosial seperti ini? Kita ngomong di Instagram saja, apakah kemudian porsinya itu bisa mengimbangi porsi media sosial yang sekarang lagi setelah sudah siap belum, pipip gitu ya. Nah ini memang di dunia mistik Indonesia itu kemudian karena saya kenalnya dari media sosial ya Mas, grup musik ini yang dibilang bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional dan lain sebagainya. Setelah beberapa tahun lalu tuh Agnes Mo ya, Agnes Mo dengan penampilannya mengunggah budaya Indonesia, tidak hanya membawa batik tapi koreografinya juga menampilkan koreografi-koreografi tarian tradisional kita. Tapi kita lihat sekarang Agnes Mo, apa yang terjadi sekarang? Coba kita intip lagi konten-kontennya. Ngomong Indonesia ya, karena dia dan Anggun kemarin ini ya, jadi aktris di Hollywood gitu kan, bisa ngomong Indonesia lagi gitu. Tapi coba konten-konten musiknya, apakah kemudian itu mencerminkan bangsa kita gitu? Sekarang beberapa waktu lalu anak-anak kita disebutkan dengan anime-anime yang kemudian saya ingat banget itu ada sempat saking pengennya kolaborasi Indonesia dengan kancah internasional, Tintin itu sampai digambar di pasar apa Mas Alvan yang di Solo itu, aduh ada pasar di Solo digambar di situ bareng sama Gatot Koco. Tapi kemudian yang boom itu bukan Gatot Koconya, bukan pasar di Solonya, tapi kemudian Tintin itu muncul lagi dengan anjing yang lucu itu kan. Nah, ini porsi yang tidak seimbang. Jadi tidak berlebihan ketika membandingkan porsi-porsi yang hadir di media sosial ini. Kemudian ya dampak buruknya, saya sudah tidak bicara lagi dampak negatif ya. Dampak buruknya lebih besar, tapi bukan berarti positifnya tidak ada Mas. Jadi kalau amatan saya begitu. Kenapa? Karena kecenderung kita lihat aja, apakah kemudian akun-akun seperti miliknya Felisa Putri ini kemudian membekas pada anak-anak zaman sekarang? Enggak.
0: Karena kalah jumlah?
3: Tidak.
0: Konten-konten lain?
3: Kalah menarik. Kalah hadir gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong di dalam konteks psikologi, orang-orang komunikasi itu ngomong kalau kita mau nge-branding suatu hal, suatu benda, suatu barang, suatu produk harus kena dulu otaknya, kepalanya, karena disitulah letak bagaimana orang bisa mengendalikan motoriknya. Kesadarannya itu ada di situ. Caranya bagaimana? Hadir setiap saat, hadir di saat yang orang lain tidak hadir ya kamu hadir. Jadi dibombardir terus menerus. Nah konten-konten ringan saat ini itu lebih digemari daripada konten-konten berat, even kemasannya sudah disesuaikan dengan hari ini gitu kan. Karena orang udah capek ya mas dengan hidup itu, capek butuh hiburan begitu. Nah, karena keseringan tiap hari begitu butuh hiburan, kecanduan itu terus yang dia konsumsi, ya sudahlah, menggilas apa yang seharusnya menimbulkan nasionalisme kita sebagai warga Indonesia, gitu Mas Alvan.
0: Ya boleh. Selalu bagaimana bisa Bu, sebuah media sosial ini bisa menggerakkan sekian banyak masyarakat seperti yang kita ingat seperti tahun lalu Bu, itu kan karena viral di media sosial, kemudian di berbagai daerah terjadi seperti yang kita tahu tahun lalu, ini gimana bisa dampaknya sedemikian rupa Ibu?
3: Iya, saya jadi teringat teori dari Walter Lippmann begitu loh. Jadi Walter Lippmann ini dia pakar propaganda, di mana dia memang ingin membentuk opini publik gitu loh. Kata Walter Lippmann ini begini, di seluruh kehidupan dalam bentuk apapun ada kenyataan yang tampak, ada kenyataan yang tidak tampak. Nah, ini mempengaruhi psikologi orang. Apa yang tidak tampak artinya publik tidak tahu. Maka yang tahu itu hanya kreator, dan semua yang ingin ditampakkan, kenyataan yang tampak itu apa, terserah ya, kreatornya dong. Gitu. Yeah. Jadi ini sebenarnya kaitannya dengan perang dunia waktu itu, perang dunia kedua waktu itu. Nah, apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, tidak hanya tahun lalu. Jadi apa yang ditampakkan belakangan ini itu bisa mungkin kesengajaan. Kalau nggak ngomong politik sedikit boleh nggak sih?
0: Iya silakan silakan Bu.
3: jadi di zaman, masih ingat nggak masa-masa zaman Orba itu, Petrus begitu ya, orang ngomong salah dikit hilang gitu kan. Tidak hanya hilang orangnya, hilang nyawanya begitu kan. Jadi begitu ada kebijakan pemerintah yang luar biasa begitu kan, pasti ada kerusuhan di daerah. Nah ini ada pengalihan persepsi. Dulu media sosial memang tidak ada, agak susah. Tapi propaganda yang dilakukan pemerintah untuk membentuk opini publik ini luar biasa kuatnya. Kenapa? Media mainstream dipegang semua. Nah sekarang seperti yang saya sampaikan di awal, media sosial itu sudah jadi kitab, jadi kitab suci baru. Jadi apapun yang disuguhkan di media sosial, apalagi buzzernya ngebombardir terus menerus selama kurun waktu yang ditetapkan, selesai mas, apapun opini publik yang diinginkan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Luar biasa hidup sudah itu. Jadi kenyataan yang tidak tampak yang merupakan kebenaran itu tertutupi dengan kenyataan yang tampak. Selesai sudah, opini publik terbentuk sebagaimana kreator kehendaki. Jadi begitu mas Alan.
0: Artinya konten kreator dan influencer ini punya tanggung jawab yang besar Bu ya, untuk menjaga persatuan khususnya.
3: Tentu saja, tentu saja. Jadi masih ingat gak di awal pemimpin kepemimpinan Prabowo, berapa influencer yang dibawa ke IKN waktu itu, termasuk Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu yang dia butuhkan. Jadi tidak hanya dari apa, tabrak-tabrak masuk ya, itu sudah sudah ear catching banget kan. Slogan itu udah ear catching banget. Begitu itu dilanjutkan oleh Zahrendi, Raffi Ahmad dan semua influencer yang dibawa ke IKN waktu itu. Apa mas influencer itu butuhnya sekarang? Hidupnya aman, dapat bayaran, selesai. Orang dia yang dia lakukan itu sesuai siapa yang bayar dan seberapa banyak yang dia terima kan. Kan begitu. Ini kalau kita mau ngomong naif-naifan hidup ya. Oke, aku bisa dukung kamu dengan narasi seperti ini, kamu bisa bayar aku berapa. Loh, itu pertaruhan loh. Itu kenapa influencer itu selalu menjadi makanan empuk untuk kemudian brand-brand besar itu apa sih, endorse ya, mengendorse gitu, influencer-influencer, karena dia punya followers, karena dia namanya juga influencer, bisa menginfluence begitu kan. Nah itu pasti yang dipilih yang followernya banyak-banyak mas. Nah, semakin kaya lah dia, karena apa? Dia ngasih makan ego. Secara psikologi, orang itu hanya ingin disenangkan egonya. Jadi itu yang kemudian dilakukan oleh medsos. Makanya kan beberapa waktu 2 tahun lalu ya, Komdigi itu kebakaran jenggot untuk kemudian menyaring, memfilter TikTok, IG dan lain sebagainya, sampai TikTok Shop itu juga mulai diitik-itik. Kenapa? Karena itu menjadi kiblat, Mas Alvan. Mereka ini menjadi kiblat baru dari kehidupan kita. Dan gadget itu, wah, itu candunya luar biasa, Mas. Candunya luar biasa.
0: Ya, boleh saya sedikit merangkum yang jenengan sampaikan. Artinya kan konten yang viral, konten yang negatif ini bisa lebih cepat viral dibandingkan konten yang edukatif dan juga yang positif tadi.
3: Betul.
0: Lalu warga bisa apa, Bu, kalau faktanya seperti itu, Bu?
3: Kita tidak bisa apa-apa. Pertama, netizen ya. Netizen itu suka konten-konten yang kontroversial. Bayangin, kalau kita mau melakukan studi, Mas, data yang bicara bahwa follower-follower influencer besar itu kalangan menengah ke bawah. Maaf, saya sebut saya pegang etika, saya tidak akan sebut merek. Salah satu merek sosis terkenal itu bisa sampai dimakan anak di pelosok. Kenapa? Ya karena medsos, karena TikTok, karena Instagram yang dia tonton setiap hari. Kenapa sampai ada anak yang durhaka sama ibunya, sampai mau ngebacok ibunya gara-gara handphonenya rusak dan minta segera dibelikan, itu lifestyle. Kenapa? Karena dia gak mau ketinggalan info terkini terkait apa yang lagi FYP bahasanya ya. FYP-nya apa nih sekarang? FYP makanan di mana nih yang hidden gem dan lain sebagainya. Itu kiblat baru kehidupan. Padahal makan sambal terong masih enak, tapi enggak. Mereka itu belain gaya hidupnya yang itu notabene bukan Indonesia itu. Itu bukan Indonesia gitu.
0: Ya, dan sekarang perdebatan atau mungkin saling menghina di komentar-komentar media sosial sudah jadi makanan sehari-hari, Bu. Dimanapun kita temu itu.
3: Yes, benar. Yang kemarin terakhir ini yang sangat menyedihkan, ada salah satu pasien yang kemudian dia berkeluh kesah di media sosial karena dia nggak dapat kamar, lalu dihujat. Ternyata yang menghujat itu dokter dan suster-susternya, Mas. Ini jahat sekali, dan ternyata saya sampai merinding nih. Ternyata si pasien ini meninggal finally. Ini ya karena itu, karena berdoanya di medsos, karena berkeluh kesahnya di medsos, begitu kan? Jadi yang menghakimi itu tidak lagi kebenaran, tapi maha besar suara terbanyak, kan begitu, Mas Alman? Ini miris sekali ini.
0: Lalu gimana, Bu, agar kita merdeka dari media sosial yang seperti ini kondisinya, Bu?
3: Saya jujur sempat senang sekali saat YouTube Kids itu mau diberlakukan. Sehingga anak-anak yang memang umurnya tidak pantas untuk mengakses beberapa hal itu tidak bisa masuk ke situ. Tapi nyatanya sampai sekarang itu juga tidak berhasil. Itu program pemerintah yang tidak berhasil. Nah, saya berharap sekarang Komdigi benar-benar bersikap, begitu loh. Kalau memang mau nge-ban atau menghapus media-media sosial yang tidak ikut standar Indonesia, segera dilakukan. Jangan hanya menggertak begitu ada di link baru, oke-oke aja begitu. Ini enggak bisa, Mas. Ini sudah menjadi laten menurut saya. Kenapa? Karena saya aja deh. Ada fase di mana saya itu capek dengan rutinitas saya dan saya tenggelam dalam medsos, scroll IG itu enggak berasa, tiba-tiba sadar udah subuh begitu. Padahal pagi saya harus beraktivitas lagi. Nah, ini karena apa? Karena saya enggak tahu selain ke handphone saya harus kemana lagi. Jadi obrolan-obrolan di warung gitu kan. Jadi apa ya? Ada istilah gini, Mas Alvan. Teknologi itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Nah, itu kenapa harus kembali ke rumah. Seluruh pondasi kehidupan di luar sana itu berawal dari rumah. Itu kenapa saya minimal ke anak-anak saya bilang, kalau makan tidak ada handphone yang dipegang. Handphone semua tengkurap atau paling nggak dijauhkan. Nah, ada momen-momen di mana saat kita ketemu itu kita nggak pegang handphone. Itu wajib, Mas. Jadi, nah ini ibu-ibu yang dengerin Cakra Krisna nih, atau ibu muda yang baru punya anak, jangan berpikir Anda keren kalau anak Anda rewel terus bisa diem kalau dipegangin handphone. Itu awal celaka yang akan Anda berikan pada anak Anda. Serius. Karena Anda lah yang membuat anak-anak Anda bergantung pada gadget. Nanti kalau dulu kan saya kalau rewel digendong, diajak main, gitu kan? Ajak main beneran secara fisik itu terlibat, secara emosi itu terlibat dengan orang tua saya. Itu tidak ada, Mas, sekarang, Mas. Itu sudah tidak kita temui. Obrolan-obrolan menjelang tidur, obrolan-obrolan saat pagi, sarapan, sore, karena kita sudah lelah, bercerita, berbagi, enggak. Orang cenderung kalau capek, keruh kecahnya minimal di status WA.
0: Iya. Yeah.
3: Nah ini, ini sudah parah sih, Mas.
0: Tapi secara umum sebenarnya media sosial mungkin nggak salah, Bu ya. Yang salah mungkin hanya konten atau pengguna-penggunanya tadi.
3: Media sosialnya dia nggak salah. Tidak salah, karena ini jika digunakan dengan bijak akan menjadi media yang okay, konteksnya sekarang lagi 17 Agustus ya. Ini akan menjadi media pemersatu.
0: Iya.
3: Kenapa? Begitu ada kebijakan di sini, di pelosok itu dengar at the same time gitu loh. At the same time, tapi karena digunakannya untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akibatnya. Nah, akibatnya ya, bukan bukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka ya karena apa ya, Mas, kalau mau agak klise sedikit, agama menjadi pondasi semuanya. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi kecuali itu. Agama itu menjadi basic bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita bersosialisasi. Jadi begitu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya akan baik. Tapi jika hablum minallahnya tidak baik, ya apa yang bisa menjamin kehidupan kita akan baik, begitu. Jadi dikuatin batinnya, dikuatin niat hidupnya, misalkan.
0: Wah, saya jadi bingung nih mau tanya apa lagi, Bu. Karena memang tantangannya sudah semakin susah, kita juga nggak bisa benar-benar sepenuhnya lepas dari si sosmed tadi, Bu.
3: Iya, iya. Kenapa? Karena semuanya sudah di tangan, Mas Alman.
0: Iya.
3: Sekarang sudah. Anak SD aja udah punya handphone. Dengan kuota yang dia minta sama orang tuanya langsung dikasih, padahal di rumah juga masih ada wifi, di sekolah-sekolah ada wifi, di ruang-ruang publik ada wifi. Sebenarnya itu baik karena pemerintah punya kebijakan untuk memudahkan digitalisasi. Yeah. Apalagi kita Pemdik ya sekarang ya, kita harus dukung itu. Tapi kalau digunakannya untuk hal-hal yang tidak membuka cakrawala pengetahuan, nah inilah yang mencelakakan. Jadi filternya nggak ada, Mas. Kalau tidak dari rumah, susah.
0: Tapi sebenarnya pemerintah punya itu, Bu ya, wewenang buat mengontrol ini tadi.
3: Iya, sangat punya. Dan saya berharap banget itu Komdigi itu melakukan itu. Sangat punya. Jadi kayak misalnya gini, Mas Alvan, komputer di Cakra Krisna itu diinstal aplikasi yang kemudian bisa dibuka dari notebook saya misalnya. Saya bisa kontrol loh, Mas.
0: Yeah.
3: Selama aplikasi itu dibuka, saya bisa kontrol. Begitu Mas Alvan buka sesuatu yang saya tidak suka, saya akan blok itu dari tempat saya. Karena sentralnya di saya. Pemerintah bisa melakukan itu. Jadi kayak judol itu sebenarnya perkara mudah buat pemerintah untuk menyelesaikan itu.
0: Iya.
3: Kalau mau gitu.
0: Iya, ini belum selesai media sosial ketambahan judul malah aduh.
3: Makanya kalau mau bisa aja. Kita itu punya banyak anak-anak muda yang berbakat. Anak SD kemarin menemukan celah keamanannya NASA. Gimana kita enggak punya orang-orang hebat? Tapi karena tidak dihargai orang-orang hebat itu, maka dia mencari caranya sendiri untuk minimal dilihat oleh pemerintah. Nah ini tidak bisa disalahkan, Mas.
0: Iya.
3: Ya apa, kita itu orang-orang hebat loh. Tapi kalau tidak, kalau bukan the right man in the right place, ya bukan salah orangnya, tapi salah tempatnya, kan begitu.
0: Baik. Yang terakhir mungkin Ibu Elis, ini boleh minta satu pesan atau wejangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Bu, tentang nasionalisme dan juga media sosial tadi. Silakan Bu Elis.
3: Ya, Mas Alvan dan teman-teman Cakra Krisna, saya jadi ingat beberapa waktu lalu seorang teman, dia sudah luar biasa hidupnya, tiba-tiba WA saya, doakan saya, dia bilang gitu. Doakan saya agar bla bla, banyak sekali yang kemudian dia minta saya amini. Lalu saya terdiam, siapa saya untuk beliau ini meminta doa saya. Lalu kemudian saya sampaikan ke beliau, apapun itu, selama kamu niatkan untuk ibadah, Tuhanmu akan memudahkan semua yang kamu lakukan. Maka jika kita memang warga negara yang mencintai bangsa ini, merdekakan diri Anda dari hal-hal yang membelenggu masa depan. Cintai apa yang paling mungkin Anda dapatkan hari ini. Jadi kalau mencintai budaya asing, itu jauh dari jangkauan kita. Yang paling mungkin kita lakukan adalah mencintai diri kita yang saat ini ada dan lingkungan yang saat ini berada di dekat kita. Gitu Mas Alvan.
0: Siap, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Elis, waktu dan ya, ilmunya malam hari ini, Ibu.
3: Siap, sama-sama.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih banyak Ibu Elis Yusniawati MIKOM, akademisi, pakar komunikasi, dan juga pengamat sosial dari UIN 1 Tulungagung.
4: Cakra Krisna 106.1, Warta Dalam Suara.

Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tadi sebelum lagu kita sudah tersambung dengan Ibu Elis Yusniawati MIKOM. Beliau merupakan akademisi, pakar komunikasi, pengamat sosial serta dosen di UIN 1 Tulung Agung. Tadi menyoroti tentang kondisi media sosial saat ini ya, yang rasanya ini sangat semakin negatif, semakin memberikan dampak buruk karena banyak debat, kemudian juga banyak perpecahan yang terjadi di media sosial. Untuk Anda Seduh Cakra, kita tetap juga berharap bisa bijak untuk bermedia sosial agar juga menjaga keutuhan di momen hari kemerdekaan ke-81 ini. Bijak dalam bermedia sosial dan juga tidak mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, bergabung ada Pak Selamat. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak, bisa dikecilkan sedikit nih radionya.
1: Udah.
0: Oh, oke, baik. Dari mana ke mana, Pak?
1: Ini mau dari Surabaya mau ke Yogyakarta.
0: Wah, ini sudah sampai mana sekarang?
1: Ini udah sampai Sukomoro, Mas. Wah. Mau ke belok kanan arah jalurnya bypass truk.
0: Oh,
1: tuh, itu berjatuhan semua itu. Iya.
0: Apa, Pak, yang berjatuhan?
1: Itu ada truk tebu loh, Mas. Truk tebu overload enggak salah ketinggian. Jadi dia nyasar di pohon-pohonan ini jatuh semua tuh. Pohonan ranting-ranting atau pohon yang masih hijau-hijau. Itu berjatuhan semua. Tadi ada di depanku ada ribbon. Ribbon pun ya menghindar.
0: Wah, ini saking tingginya begitu, Pak, ya?
1: Iya, tadi ada truk tebu mau disalip tadi. Cuma nggak setinggi ini. Di rendahnya, bawahnya lah.
0: Jadi kan ketemu awal di mana tadi, Pak?
1: Ini dari Kertosono, Baron. Baron.
0: Wah, sampai dari Baron. Ke arah Nganjuk ini sekarang.
1: Ya, Sukomoro ini mau belok kanan.
0: Wah, itu bahaya, Pak, kalau ada motor di belakang.
1: Tadi saya sempat kena kejatuhan ranting atau tebunya tadi di box saya itu.
0: Tergandeng, Pak, ini, Pak?
1: Ya, betul-betul gandengan.
0: Platnya?
1: Platnya L9265 UJI.
0: Oh ya, warna merah yang jenengan kirim ini ya?
1: Ya, betul. Oh. Ya boleh muatan nggak apa-apa muatan, tapi kan ini lebih nggak salah lebih overload ketinggian.
0: Iya, ini sampai jatuh-jatuh gini bahaya kalau ada di belakang kendaraan.
1: Emang saya kan menghindar dulu, jadi jaga jarak. Tapi ada ribbon udah mau kena, menghindar langsung otomatis.
0: Oke, baik. Selain truk ini nggak ada itu apalagi, Pak, ya? Nggak ada kewaspadaan lagi ya?
1: Nggak ada, aman-aman, Pak. Aman terkendali. Cuma ini kendalanya ya di depanku ada truk muatan overload ini.
0: Kalau jalan nanti kita
1: hampir kena kabel itu.
0: Ya, nanti kita teruskan.
1: Udah kena kabel City. Iya.
0: Agar bisa ditindak kapan-kapan kalau ada yang seperti ini lagi.
1: Oke. Membahayakannya di belakang, Mas.
0: Iya,
1: takutnya kalau nggak tahu kalau beda motor kejatuhan tebu atau ranting kan kasihan nanti.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih, Pak Selamat, informasinya malam ini, Pak.
1: Oke, sama-sama, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak Selamat dari Surabaya ke Jogja tadi. Truk muat tebu ini yang overload, ketinggiannya sangat tinggi karena banyak tebu yang jatuh ke belakang karena kebentur ranting-ranting daun. Hati-hati yang melintas di jalur Sukomoro ya. Truk overload ini muatan tebu warna merah boxnya. Kita coba komunikasikan dulu untuk lebih lengkapnya nanti. Hati-hati yang melintas di jalur Sukomoro Nganjuk ke arah bypass malam ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, yang di rumah atau ada agenda di tempat Anda ya, mungkin kegiatan PHBN masih berlangsung sepanjang bulan Agustus ini, dapat Anda sampaikan juga berbagi informasi, kabar, dan kewaspadaan lain. Ataupun juga kemeriahan di tempat Anda dapat Anda sampaikan juga di 0852 9001061. Ada Iis Atin di ruang gatekeeper.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
3: Pemerintah secara resmi telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh, salah satunya berasal dari Jawa Timur bernama M. Tabrani. M. Tabrani atau Muhammad Tabrani Suryowijirto lahir di Pamekasan, Madura pada 10 Oktober 1904. Tabrani memiliki 8 saudara yang lahir dari pasangan M. Suryowijirto dan Siti Aminah. M. Tabrani memulai pendidikan dari tingkat HIS di Pamekasan pada 1910. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mula Praban, Surabaya pada tahun 1917. Saat masuk di bangku kelas 1, Tabrani terpilih sebagai anggota Jong Java Surabaya. Setahun kemudian, M. Tabrani menghadiri Kongres Jong Java di Solo. M. Tabrani merupakan seorang wartawan yang pernah bekerja di Hindia Baru Pemandangan, Suluh Indonesia, Koran Cahaya, dan Indonesia Merdeka. Sehingga, M. Tabrani dapat digolongkan sebagai wartawan angkatan tua dan pelopor pemakaian bahasa Indonesia. M. Tabrani sudah memakai nama bahasa Indonesia jauh sebelum ikrar Sumpah Pemuda 1928. M. Tabrani juga sudah menggunakan istilah tersebut sebelum Kongres Pemuda pertama pada April hingga Mei 1926. Disadari, banyak masalah yang disebabkan persatuan anak Indonesia yang belum tercapai. Hal ini karena belum adanya bahasa nasional yang dapat dimengerti seluruh bangsa. M. Tabrani meyakini kemerdekaan akan tercapai apabila ada persatuan. Dan persatuan tersebut dapat dicapai salah satunya apabila terdapat Ikatan Bahasa Indonesia. Tabrani selalu gigih dalam memperjuangkan bahasa Indonesia. Perjuangan ini dimulai dari Volksraad Dewan Rakyat yang turut mendukung Kongres Bahasa Indonesia KBI pertama di Solo pada 1938. M. Tabrani meninggal dunia pada 12 Januari 1984. Jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, yaitu situs memori untuk dapat mengenang jasa-jasa dari Tabrani selama memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ya, menit ke 56 lepas dari jam 7 malam Seduluh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih dapat terus Anda bagikan informasi, kondisi dan juga kabar lain ya di tempat Anda seperti apa. Bisa Anda kirimkan di WA ataupun juga telepon lewat 0852 9001061.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, sudah menjelang jam 8 malam, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, baik, selamat malam Seru Cakra. Saya Yusat ini akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 9 malam ya. Tentunya untuk Anda yang akan berbagi informasi, ada Alvan Amar yang akan menerima di ruang gatekeeper, yang akan mengolah info dari Anda. Tadi ada info dari Pak Slamet, truk yang muatannya itu menjulang tinggi begitu sampai membuat dahan-dahan atau dedaunan yang ada di sekitaran jalur utama Nganjuk, yakni Baron, itu sampai berjatuhan begitu. Jadi kayak kesabet-sabet sama muatan truk tadi ya, yakni tebu begitu. Hati-hati kalau Anda melintas dan menemui kendaraan yang overload seperti itu, nanti bisa lebih jaga jarak aman dan kalau space-nya cukup, didahului saja. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproduksi

0: sukses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU, Ngerahu, Bojonegoro.

0: Sudah sampai mana perjalanan Anda, Sri Cakra? Nanti boleh disampaikan kembali. Namun setelah ini kita akan gabung dulu dengan tim Jaring Radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sebanyak 132 warga pembinaan rutan kelas 2B Nganjuk menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arif Budi Prasetya mengatakan, dari total penerima remisi tersebut, sebanyak 126 orang mendapatkan remisi umum 1 dan 6 orang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Arif menjelaskan besaran remisi yang diterima warga binaan bervariasi, mulai dari 1 hingga 5 bulan. Menurutnya, perbedaan besaran remisi tersebut berkaitan dengan masa pidana serta ketentuan pemberian remisi. Semakin lama masa pidana dan semakin lama warga binaan memenuhi persyaratan pembinaan, besaran remisi dapat bertambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Komisi 7 DPR RI bersama Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas produk melalui pemenuhan standar nasional. Selengkapnya bersama Rara, Krishna FM Trenggalek.
5: Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi standarisasi dan penilaian kesesuaian, sekaligus edukasi dan pendampingan mengenai persyaratan standar nasional Indonesia atau SNI. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengatakan, pemenuhan standar penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pemasaran produk UMKM hingga tingkat nasional. Menurutnya, selain perizinan PIRT dan sertifikasi halal, penguatan standarisasi diperlukan untuk memastikan kualitas, keamanan bahan, serta proses produksi sesuai ketentuan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Saniran menyebut sejumlah proses pendaftaran standarisasi kini dapat dilakukan secara daring melalui telepon seluler. Edukasi terus diberikan agar pelaku UMKM mampu mengurus proses standarisasi secara mandiri. Pemenuhan standar ini diharapkan semakin memperkuat daya saing produk UMKM Trenggalek, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Sebuah video aksi pemecahan kaca bus PO Restu di kawasan Ngelames, Kabupaten Madiun viral di media sosial. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
6: Dalam rekaman berdurasi sekitar 25 detik, terlihat seorang pria dari luar bus tiba-tiba memecahkan kaca pintu samping kiri saat bus melaju perlahan di jalan raya. Setelah kaca pecah, bus langsung berhenti dan menepi. Pengemudi serta penumpang terdengar panik karena kejadian tersebut berlangsung secara tiba-tiba. Sementara itu, pria yang diduga sebagai pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, membenarkan kejadian tersebut. Peristiwa terjadi pada Sabtu sore 15 Agustus 2026, usai waktu sholat asar di Simpang 4 Jalan Raya Madiun, Surabaya, kawasan Ngelames. Polisi masih menangani dan mendalami insiden perusakan kaca bus tersebut. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Dua petugas perhutani di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, yakni seorang mantri dan mandor, dikenai sanksi non-job setelah ditemukan sejumlah pohon jati yang hilang di kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab mereka. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
7: Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan penegakan disiplin atas kejadian hilangnya aset berupa kayu jati. Perhutani melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui penyebab hilangnya pohon jati tersebut. Pengawasan terhadap kawasan hutan juga menjadi perhatian, mengingat keberadaan kayu jati merupakan aset negara yang harus dijaga dan dikelola sesuai ketentuan. Sanksi nonjob terhadap mantri dan mandor tersebut menjadi bagian dari upaya Perhutani memperkuat pengamanan serta pengawasan hutan di Bojonegoro. Peristiwa ini sekaligus menjadi perhatian agar potensi kehilangan atau penebangan pohon secara ilegal dapat dicegah dan tidak kembali terjadi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Kebakaran lahan terjadi di Desa Wonosobo, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada Minggu 16 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
8: Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lahan seluas 2 rante atau sekitar 800 meter persegi. Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kejadian ini. Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Bener Meriah, petugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Hingga laporan diterima sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Pendinginan dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala dan kondisi lokasi tetap aman. Sementara itu, penyebab kebakaran lahan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. BPBD Bener Meriah menerima informasi awal dari masyarakat dan terus melakukan pemantauan melalui Pusdalops PB untuk mengantisipasi potensi kebakaran maupun bencana lainnya di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Saya Anisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Pacitan menyambut 266 peserta didik baru dari jenjang SD hingga SMA. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Rinciannya 26 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 150 siswa SMA. Kegiatan penyambutan digelar di Gedung Serbaguna SRT 1 Pacitan, Sabtu 15 Agustus 2026, dengan berbagai penampilan siswa mulai dari tari, monolog, paduan suara, hingga pidato 5 bahasa. Usai acara penyambutan, para peserta didik baru bersama orang tua dan wali murid mendapat pengarahan mengenai sistem pembelajaran, serta kehidupan keasramaan di SRT 1 Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan, Nanang Adang Kusdinar, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Sementara itu, Sekda Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho, menegaskan sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tetapi menjadi kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ia berharap pendidikan melalui program tersebut dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Heru juga mengingatkan para orang tua dan wali murid agar terus memberikan dukungan serta motivasi kepada anak-anak selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
4: Paskibraka asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, ditunjuk menjadi pemimpin upacara pengukuhan di Istana Negara Jakarta pada Sabtu 15 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
10: Julita Rista Lestari merupakan siswa asal SMA 1 Tabang, Kutai Kartanegara. Ia tampak lancar saat menjalankan tugasnya dalam pengukuhan tersebut. Dalam pengukuhan itu, sebanyak 76 anggota pasukan khusus pengibar bendera pusaka dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala BPIP Yudian Wahyudi membacakan ikrar pengukuhan yang diikuti seluruh anggota Paskibraka. Seluruh Paskibraka tersebut bertugas dalam upacara kemerdekaan ke-81 RI di Istana Negara Merdeka pada 17 Agustus 2026.
4: Kegiatan demi kegiatan telah dan akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
11: Pada 16 Agustus 2026 atau H-1 puncak peringatan kemerdekaan, sejumlah agenda masih terus digelar oleh Pemkab Nganjuk. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Samsudin mengatakan, istighosah dan tasyakuran digelar pada 16 Agustus sore di Pendopo KRT Sosrokusumo. Selepas kegiatan tasyakuran, agenda akan dilanjutkan dengan upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Yuda Pralaya pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, upacara bendera dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat di lapangan upacara Gor Bung Karno Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
12: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin, dan di ruang gatekeeper ada Alvan Amar yang menemani tugas begitu. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, dan mungkin boleh juga diceritakan untuk pengalaman di hari ini. Ada tim yang mengikuti upacara bendera saat pagi hari. Kemudian ada juga tim yang mengikuti upacara bendera saat penurunan bendera. Nah, ini bagaimana untuk Anda yang tadi sempat mengikuti acara tersebut di daerah masing-masing, atau mungkin di sekolah masing-masing, di tempat-tempat lain juga boleh ditambahkan melalui 0852 9000 1061.

Dalam momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada sebanyak 132 warga binaan Rutan Kelas 2B Nganjuk menerima remisi umum. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arif Budi Prasetya mengatakan, dari total penerima remisi itu, ada sebanyak 126 orang mendapatkan remisi umum 1 atau RU1 dan 6 orang mendapatkan remisi umum 2 RU2 atau langsung bebas. Untuk remisi umum tahun ini diberikan untuk 132 orang. Rinciannya RU2 atau langsung bebas banyak 6 orang, kemudian RU1 sebanyak 126 orang. Arif menjelaskan besaran remisi yang diterima warga binaan RU1 bervariasi mulai dari 1 hingga 5 bulan. Sebanyak 69 orang memperoleh remisi 1 bulan, 23 orang mendapatkan 2 bulan, 29 orang mendapatkan 3 bulan, 5 orang mendapatkan 4 bulan, dan 1 orang memperoleh remisi 5 bulan. Menurutnya, perbedaan besaran remisi itu berkaitan dengan masa pidana serta ketentuan pemberian remisi. Semakin lama masa pidana dan semakin lama warga binaan memenuhi persyaratan pembinaan, besaran remisi dapat bertambah sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Pemberian remisi umum sendiri dilakukan setiap 17 Agustus di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Sementara remisi khusus diberikan pada hari raya keagamaan sesuai agama warga binaan, seperti Idul Fitri bagi umat Islam, Natal bagi umat Nasrani, Waisak bagi umat Buddha, dan Nyepi bagi warga umat Hindu. Arif pun menegaskan remisi ini bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang mengikuti program pembinaan dengan tertib dan tidak melakukan pelanggaran keamanan maupun ketertiban.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, masuk info dari Mbak Dian tadi di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Pak Yusuf. Tadi perjalanan juga dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat Toro Jayeng. Ini hati-hati, cukup ramai kondisinya. Sejak Prambon sampai ke Warujeng tadi banyak roda empat pribadi dan juga sepeda motor yang melintas. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Kertosono ke arah Kediri Kota, ini ditambahkan Mbak Olivia sampai di Simpang 3 Mengkreng, juga dari ketiga arah cukup ramai. Ada kereta melintas, jadi cukup terjadi penumpukan, terutama yang dari arah selatan dan juga yang dari arah Jombang. Lebih hati-hati yang mau melintas di Mengkreng untuk malam hari ini. Informasi lain, Mbak Ambar melintas di ruas tol naik di Gatel Begadung menuju ke arah Madiun. Ini sudah sampai di ruas tol Caruban, masih cukup lancar, tidak begitu ramai. Beberapa roda dua yang padat malah yang ke arah Surabaya malam hari ini. Kalau yang ke arah Nganjuk ke Madiun masih cukup lengang, masih aman juga, tidak hujan, angin juga tidak terlalu kencang rasanya. Kemudian satu lagi Mbak Imelda di kawasan Pagu menuju ke arah Pare. Ini sampai di Tugu Garuda cukup ramai, mengarah ke Pare cukup padat, lebih hati-hati saja. Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Di wilayah Warujayeng juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara seru jaga, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Jenengi.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
5: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayeng, lingkungan Gambirejo.
4: Gambirejo. Di Gambirejo ada seni jaranan ya.
5: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
4: Los.
5: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
4: Oke,
5: mau
4: saja.
5: Siang, mau malam, it's okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.
4: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
5: Iya, kan ini, kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang nomor 123, khususnya pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah, KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262, khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan anak-anak ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi, karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti, itu sudah masuk ayat 2 ini. Tuntutannya 7 tahun loh.
4: Tuntutan
5: kalau sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
4: Paling minum 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
5: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan imbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah, gitu kan. Kita sudah bukan saat yang lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok segelutan kan wisora zaman ini, Tomba Erika. Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan baratnya gini, warisnya ini agak laka, ini gabur nih Pak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian hari Kamis kemarin tidak dilaporkan ke kita, dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, perlu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri, ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya, ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya, kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal, kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya langsung. Sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah. Seperti bukan karena wajib tidak gitu. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi. Ketika sudah laka, kenapa harus lapor polisi itu? Untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka tidak bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
4: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
5: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
4: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujaya.

Dari Seventeen, jaga selalu hatimu, yang baru saja saya putarkan untuk Anda yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ya, Juru Jagra Polres Nganjuk menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan apel Polres Nganjuk. Upacara berlangsung hikmah dan diikuti oleh seluruh personel Polres Nganjuk. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini secara nasional mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Momentum tersebut menjadi pengingat untuk terus mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kerja nyata sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing. Dalam pelaksanaan upacara tersebut, personel Polres Nganjuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh hikmat. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum bagi jajaran Polres Nganjuk untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan SH SIK MIK didampingi sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran untuk menghadiri upacara pengibaran bendera bersama Forkopimda Kabupaten Nganjuk di Gor Bung Karno, Kelurahan Begadung. Ditemui setelah kegiatan, Kapolres Nganjuk mengatakan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

106,1 Radio Cakra Krisna. Anda tetap hati-hati dan waspada ya, jalur-jalur yang Anda lalui malam hari ini, karena hari ini libur dan banyak sekali yang pulang kampung atau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, baik di luar ruangan ke tempat-tempat yang bagus atau ke tempat wisata. Dan jam-jam segini jam-jam ramenya Suruh Cakra, jam-jam pulang dari tempat-tempat wisata atau pulang dari kafe dan pulang dari tempat tongkrongan. Tetap hati-hati kalau Anda menemui kendaraan-kendaraan yang sudah overload, over dimension, mohon untuk hati-hati, agak jaga jarak aman saja, hindari begitu, lalu juga hindari jalur-jalur yang rawan ya, karena malam-malam biasanya penerangan kurang, kasusnya itu banyak sekali. Sudah memasuki di jam 9 malam, waktunya saya Isatin untuk bergeser dulu dari ruang dengar Anda. Tetap hati-hati dan waspada. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda,

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
0: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
0: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebak itu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wulingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi, tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang

Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan solat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini, ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan, sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester, dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan tentara keamanan rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cakrawala Budaya.
1: Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar ada di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Isati dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi Seteru Cakra terkait kondisi terkini, situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Moga sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper guys.
1: Ya, pagi hari ini masuk informasi traffic dari Pak Widodo sudah mulai perjalanan menuju ke arah Surabaya untuk berangkat kerja. Lalu lintas di jalur Mojoagung Jombang masih aman, belum ada peningkatan volume kendaraan, kebanyakan masih kendaraan roda 2 saja. Semalam dari tim damkar juga berbagi informasi sekitar jam 8 malam itu melaksanakan giat evakuasi kunci sepeda motor yang jatuh dalam gorong-gorong. Ini terjadi semalam di kawasan Jalan Barito Mangun di Karanganyuk atas pelapor Estika Fitria. Ini minta tolong karena memang kuncinya itu jatuh dalam gorong-gorong. Akhirnya berhasil diambil atau dievakuasi oleh teman-teman damkar dari Nganjuk. Kemudian informasi untuk perjalanan juga, Pak Ramlan, untuk di jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Nganjuk Kota juga masih aman, belum ada hambatan begitu. Mas Budi Laksono, ini melintas di sekitaran Kaliombo, Kota Kediri,

0: juga sudah mulai ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas di sana. Lalu satu lagi, Pak Hendri mengantar pesanan menuju ke arah Nganjuk Kota via jalur Loceret, depannya SPBU Loceret juga masih aman. Jamal.
1: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi terkait dengan adanya kasus pria yang tersengat listrik ya, pagi kemarin tanggal 17 Agustus 2026 yang dimana sekitar pukul jam 7:30 pagi, korban T, warga desa Bendungan, kecamatan Gondang ini datang untuk memancing bersama dengan rekannya P, warga desa Panggung Rejo, kecamatan Kauman, di saluran pembuangan air bendungan. Lalu saat hendak menyiapkan perlengkapan memancing, sebuah joran sepanjang 4,5 meter yang dipegang korban tanpa sengaja menyentuh kabel jaringan listrik tegangan tinggi yang berada di atasnya. Lalu dalam sekejap korban tersengat listrik lalu terjatuh. Melihat kejadian tersebut, rekannya ini berupaya untuk memberikan pertolongan bersama dengan saksi yang merupakan satpam setempat. Lalu upaya pertolongan pertama ini dilakukan termasuk dengan resusitasi jantung dan juga paru. Namun ternyata nyawa korban ini tidak berhasil diselamatkan. Lalu dari petugas Inavis Polres Tulungagung bersama dengan petugas medis kemudian melakukan pemeriksaan, lalu ditemukan ternyata betul ada luka bakar pada telapak tangan kanan serta kedua telapak kaki korban. Lalu jenazah korban ini selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari peristiwa ini kami juga sudah menghubungi teman-teman dari Gakum Satlantas Polres Tulungagung untuk mengetahui kronologi kejadian dari peristiwa ini ya, biar lebih jelas lagi. Lalu informasi selanjutnya, di informasi trafik dari Bapak Hermawan yang melakukan perjalanan dari arah Loceret ini menuju ke Kediri. Sekarang beliau sudah sampai di Simpang 4 Pace, untuk arusnya dikabarkan di keempat arahnya ini ramai lancar saja. Dan cuaca pun juga masih cenderung mendung begitu ya, banyak kabut yang masih bertebaran. Bu Siti Aisyah menginformasikan juga situasi arus lalu lintas di depan Terminal Bungurasi. Situasi arus lalu lintas di depan Terminal Bungurasi agak sedikit tersendat karena ada aktivitas bis, banyak yang berpergian kerja ya, dari wilayah Kediri, Nganjuk ini pergi ke Terminal Bungurasi. Perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya beliau. Cuaca pun juga masih sama, masih mendung juga. Mas Putra, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Blitar sudah sampai di SPBU Rejotangan. Untuk arusnya di depan SPBU lumayan ramai lancar juga. SPBU-nya tidak ada kepadatan yang berarti ataupun antrian begitu. Cuaca pun juga masih sama, belum ada sinar matahari yang naik, Jamal.
1: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kita ke berita nasional. Seluruh Cakra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 68 orang hingga 17 Agustus 2026 kemarin. Sementara itu sebanyak 213 orang lainnya mengalami luka-luka. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan data tersebut masih terus diperbarui seiring proses penanganan di wilayah terdampak. Berton merinci korban meninggal tersebar di 7 kabupaten, sebanyak 26 orang meninggal di Kabupaten Manggarai, 24 orang meninggal di Manggarai Timur, 8 orang di Nagekeo, 4 orang di Sika, serta masing-masing 2 orang di ND dan Manggarai Barat serta Ngada. Sebagai informasi, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Gempa dangkal tersebut berpusat sekitar 30 km timur laut di kawasan Bai, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 km. Gempa memicu tsunami di sejumlah wilayah dan kemudian diikuti ribuan gempa susulan. BMKG mencatat peringatan dini tsunami terakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini aktivitas kegempaan masih berlangsung. BNPB mencatat 1.500

576 gempa susulan dengan gempa terbesar mencapai 6,21 magnitudo. Sebagian besar gempa susulan itu tidak dirasakan oleh masyarakat. BNPB masih memantau perkembangan korban dan mengantisipasi kemungkinan adanya penambahan jumlah korban. Meski hingga 17 Agustus tidak lagi terdapat laporan warga hilang di wilayah terdampak, tim gabungan Basarnas tetap melakukan pencarian secara optimal. Di sisi lain, dampak gempa terhadap layanan dasar mulai berangsur pulih dari 566.797 pelanggan listrik yang terdampak. Sebanyak 99,5% telah kembali mendapatkan layanan. Dengan demikian, masih terdapat 2.732 pelanggan yang membutuhkan penanganan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara, Seru Cakra. Bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
2: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo. Di Gambirejo ada seni jaranan ya.
2: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
2: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
2: mau
1: saja.
2: Siang, mau malam, itu oke. Okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
2: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah, KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja mungkin setengah senti itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
1: Tuntutan
2: kalau sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah nggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya, kalau apa sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling tidak kan 3,5 tahun makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
2: Iya ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain kayak ini kok sih gelutan. Kan wisora zaman ini Mbak Erika.
1: Nge.
2: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, Warujayang agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian hari Kamis kemarin tidak dilaporkan ke kita. Dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu tidak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luarso. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Ya, kita pada prinsipnya langsung. Sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, bukan karena wajib enggak gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi. Ketika sudah laka, kenapa harus lapor polisi itu? Untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
2: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujayang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya, pagi hari ini dalam jadwal yang disampaikan oleh Bapak Camat Ngeronggot tanggal 18 bulan 8 2026 ada parade drum band sesi 1. Nah, ini jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dan lebih menariknya ini dari tingkat SD, kemudian SMP, kemudian juga SMA.
0: Oh, sederajat. Jadi satu ya?
1: Jadi satu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan itu nanti mulainya di Pendopo Kecamatan Ngeronggot, finishnya di perempatan Mojokendil ya, ada tong-tongnya itu ya. Ini juga salah satu seksi lomba begitu.
0: Yeah.
1: Nanti akan ada penilaian dalam penampilan yang diberikan atau dilangsungkan di acara drum band pagi hari ini tadi. Nanti saya sambungkan dengan Pak Camat. Ini saya masih coba komunikasi dengan beliau karena sudah pasti untuk pemberangkatannya itu langsung diberangkatkan oleh Bapak Camat.
0: Jam 7 ya? Ya?
1: Betul, jam 7.
0: Kira-kira ada pengalihan nggak ya?
1: Kalau untuk pengalihan kemungkinan ada ya Mabuk, karena kan melewati depannya pasar, kemudian pertigaan yang arah ke kelurahan juga.
0: Oke.
1: Okay. Lalu di sana juga ada tempat-tempat vital seperti SPBU ada, kemudian juga Puskesmas Ngeronggot, itu juga berdekatan dengan lapangannya begitu. Kemudian untuk informasi arus lalu lintas tadi Mas Hensu, ini di sekitarannya jalur simpang 4 dekat tiang Polres itu masih aman saja, masih sepi di jam 6.13 tadi. Ini sudah lebih dari 20 menit kemungkinan sudah mulai ramai. Dan beliau juga mengingatkan mohon untuk hati-hati karena ada truk yang muatannya itu berlebih lewat depannya jalur bypass Nganjuk depan SMA 3. Nah, ini awas Bapak sopir muatannya udah miring-miring. Saya kurang tahu, Bu, ini muatan apa karena ditutup dengan kayak terpal begitu. Entah
0: overload tapi.
1: Iya, betul. Jadi okay. Yang bagian atas itu terlalu menjulang tinggi dan miring begitu. Hati-hati saja untuk yang ada di belakangnya maupun kendaraan-kendaraan yang hendak mendahului. Informasi dari Bu Ilma Nahdia, ini melintas sekitaran Gondang Legi Prambon. Untuk lalu lintas masih lancar, tapi SPBU Gondang Legi antrian sudah sangat panjang. Sepertinya kalau untuk stok BBM, baik Pertalite, Pertamax maupun Solar masih aman untuk di SPBU Gondang Legi Prambon Nganjuk, Mahbub.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Itno di Jombang, ini mengabarkan bahwasannya untuk Jombang Kota cuaca pagi ini cerah, tidak berangin yang kencang juga, alhamdulillah ya. Memang untuk akhir-akhir ini sudah mulai turun untuk kecepatan anginnya.
0: Tapi tetap kalau di Nganjuk ya.
2: Iya, kalau di
0: Nganjuk. Namanya juga kota angin.
2: Betul, tapi kalau di daerah lain ini sudah mulai berkurang ya untuk kecepatan anginnya. Dan katanya Pak Itno ini semoga secara hati dan pemikiran sedulur Cakra Krisna.
0: Siap. Kalau hati kita pasti cerah lah ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pikirannya yang enggak cerah ini.
2: Bekerja karena, terus ini ya pikirannya.
0: Bukan itu, karena apa ya? Pengaruhnya di isi dompet.
2: Soalnya itu kemarin tuh sempat ada yang bilang kalau Bung Tomo sama Bung Hatta, Bung Karno sama Bung Hatta nggak berdekatan di dompet itu berarti kita
0: berat
2: belum
0: itu.
2: Merdeka.
0: Lah iya itu di dompet saya ini masih perjuangan soalnya pati murah semua.
2: Waduh, pati murah. Ya betul, kalau pati murah berarti masih perjuangan.
0: Iya
2: itu.
0: Dong.
2: Waduh, berarti harus diisi sama Bung Karno sama Bung Hatta ya ini Jamal ya.
0: Iya, targetnya itu memproklamirkan kemerdekaan ya, Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Biar merdeka lagi ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Arif, ini katanya dompet saya kosong semua serba kris.
0: Lah dalah itu. Nah, ini. Tapi iya memang sih untuk saat ini
2: banyak
0: lebih
2: kris ya.
0: Betul, lebih apa namanya? Lebih diminati dan lebih simpel juga.
2: Betul. Tapi kalau kris itu malah tambah apa ya? Tambah boros gak sih Jamal?
0: Betul, kan karena enggak kerasa.
2: Iya, betul, enggak kerasa. Ya ternyata sudah 0 rupiah ini.
0: Lah iya itu. Aduh, nah, repot mending, juga ini akhirnya.
2: Iya, biasanya banyak orang-orang tuh yang masih memilih cash juga ya daripada kris, karena memang kalau cash kan kita masih bisa lihat ya, oh tinggal segini uangnya gitu biasanya.
0: Kalau saldo kan cuman kelihatan ininya aja, apa namanya, angkanya aja ya kan.
2: Betul.
0: Kalau cash kan nanti bisa memperkirakan kira-kira ini bertahan sampai kapan gitu ya.
2: Masih ada yang merah-merah enggak gitu, kan masih bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya kami dapati informasi dari Mas Putra. Ini perjalanan dari arah Tulungagung menuju ke Blitar. Saat ini sudah sampai di wilayah Jembatan Ngantru. Untuk Jembatan Ngantru hari ini lumayan ramai lancar, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan juga. Untuk cuaca cerah bersahabat di wilayah Tulungagung. Selanjutnya arus lalu lintas pun juga dikabarkan oleh Pak Teguh di sekitaran alun-alun Caruban. Lumayan ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Mbak Ajeng menginformasikan arus lalu lintas di sekitaran Puskesmas Biji Tulungagung lumayan ramai, cuaca cerah berawan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur mulai didukung oleh pemulihan infrastruktur dasar pasca gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hampir seluruh pelanggan listrik di wilayah terdampak kini telah kembali memperoleh pasokan listrik. Hingga Senin 17 Agustus 2026 kemarin, sebanyak 564.065 pelanggan atau 99,4% dari total pengguna ataupun pelanggan di area terdampak telah kembali mendapatkan aliran listrik. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan pemulihan tersebut mencakup hampir seluruh pelanggan listrik di wilayah terdampak gempa. Berton mengatakan perbaikan infrastruktur kelistrikan di wilayah kerja UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah berjalan optimal. Trafo gardu induk yang terdampak telah pulih 100%, sedangkan tiang listrik dan penyangga yang terdampak telah berfungsi 98,3%. Selain itu, dari 3.478 gardu distribusi yang terdampak gempa, sebanyak 99,45% telah kembali menyala. UP3 Flores bagian timur melayani wilayah Kabupaten Sika dan sekitarnya. Sementara itu UP3 Flores bagian barat mencakup 6 kabupaten di daratan Flores bagian barat, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, dan Ende. Selain jaringan listrik, pemerintah juga terus mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak gempa NTT. Jaringan yang dikelola Telkomsel telah pulih kembali lebih dari 90% di sejumlah wilayah, yakni Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, Sika, Ende, dan Manggarai. Namun pemulihan jaringan komunikasi di Manggarai Timur masih tertinggal. Hingga Senin 17 Agustus 2026, tingkat pemulihannya baru mencapai 76,3%. Dengan 14 site masih mengalami kendala. BNPB menyebut percepatan pemulihan listrik dan jaringan komunikasi menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas masyarakat setelah gempa. Perbaikan infrastruktur dasar dilakukan bersamaan dengan pemulihan akses jalan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk saut tubuh Anda.

Ya, sedulur cakra, pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kondisi darurat saat ini tersedia. Dana sekitar 5 triliun rupiah siap digunakan sewaktu-waktu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dana tersebut disiapkan pemerintah sebagai anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana di berbagai daerah. Menurut Purbaya, anggaran tersebut dapat ditambah jika kebutuhan penanganan di lapangan melampaui dana yang tersedia. Menurut Purbaya, tambahan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme dan standar operasional prosedur atau SOP agar dukungan pendanaan dapat dicairkan dengan cepat saat bencana terjadi. Selain dana yang disiapkan melalui Kementerian Keuangan, BNPB memiliki dana siap pakai sekitar 500 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan darurat di lapangan. Kesiapan pendanaan tersebut menjadi penting bagi Indonesia, mengingat bencana dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan operasional bisnis di berbagai daerah. Bagi investor, kondisi darurat yang berulang juga menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan karena dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan ekonomi. Pemerintah menilai kesiapsiagaan menghadapi berbagai kondisi darurat termasuk bencana alam diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan dukungan anggaran dan mekanisme pencairan yang telah disiapkan, pemerintah berupaya memastikan penanganan bencana tidak berlarut-larut dan mengganggu aktivitas ekonomi secara luas.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur cakra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mulai menyiapkan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Persiapan pembangunan hunian tetap dilakukan meski wilayah terdampak masih berada dalam masa tanggap darurat. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan pemerintah tidak perlu menunggu masa tanggap darurat berakhir untuk mulai menyiapkan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana. Menurut dia, penanganan sektor perumahan perlu berjalan lebih cepat dengan melibatkan pemerintah daerah. Ara mengatakan pemerintah dapat mempersiapkan pembangunan hunian tetap sembari penanganan kondisi darurat masih berjalan. Ara menegaskan Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mempercepat penanganan kebutuhan perumahan rakyat terdampak gempa di NTT. Ia meminta jajarannya mempercepat pekerjaan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memastikan penanganan dilakukan secara tepat. Menurut Ara, pembangunan hunian tetap menjadi bagian penting dari proses pemulihan setelah bencana. Pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal dalam kondisi hunian sementara. Ara mengatakan percepatan persiapan pembangunan rumah ketika masa tanggap darurat masih berlangsung bukan merupakan pola baru bagi pemerintah. Ia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera. Dalam pengalaman tersebut, pemerintah telah memulai pembangunan rumah permanen ketika proses tanggap darurat masih berjalan. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan sektor perumahan di NTT. Menurut Ara, pemerintah tidak ingin pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak terlalu lama tertunda hanya karena harus menunggu masa tanggap darurat selesai. Dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat terdampak bencana, pemerintah juga tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ara mengatakan pembangunan maupun renovasi rumah dapat dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan dan skema gotong royong. Gotong royong tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, pihak swasta Bank Indonesia hingga otoritas jasa keuangan. Menurut Ara, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kekuatan pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Pola tersebut diharapkan dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat termasuk korban bencana di NTT dapat segera memperoleh hunian layak.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.